0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai Ngira Kerai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi kantong cikan niki, ngi salah titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarang Ngira Kerai ring program acara duwe, kantong niki sampun memagi kepalatan kaping kalih puniki ngi. Ring kalah jam kutu, santo rajang Bali, seni mutang indi informasi, makemewah tembang-tembang. Ngira Kerai suruh ngelantur niki nge titia ngaturang rajang nubun majang raka rai sarang sami niki raja rai rarite kenten nge ngepek sarang raina suci tilam durus meniki nge rajang nubun titia ngaturang mogi napi sudar mane maja bos kenten nge naler napi sana kaptiang maja bos presidio kepangge miwa ring suagi nesu karya duwe memergi antar mesari kenten nge presidio puput maja bos nge. Ingin halo ribu sampun ke aturang sih tembang puniki Ngira Kerai niki saking hari kecana niki tembang lawas minap ya gede gembrong. Ingin bagi-bagi presiden terhibur Ngira Kerai serun pacar beraktivitas manajer bos. Ingin sana mungkin niki lantaran titiang mau sang ngeninin indek b tutup minak ke hidangan khas ya yang memang ngantos mungkin puniki masih digemari banyak orang. Kita tadi bosan tiada yang wau, kita nalar beberapa rakerai, sampun presiden ngeranjing sarang titian ringan bareng, ye. Mungkin titian nalar nyobian puniki ring prosesnya ya, memang pada prosesnya nih ke bumbu basa genap nih rakerai, sami sampun nuning ye dibalurkan dengan ke seluruh permukaan ayam, tawi bebek, ye, yang masih utuh serta dimasukkan ke dalam rongga perut daging nih ke bagian dalam, ye. Wau bos nih ke dibungkus ya daging nih ke dengan daun pisang atau daun pinang atau kadi Mbak Indira wawu don napi asane don jati kenten nge nike sampun sane presiden menambah aroma harum yang khas. Nah, pada cara pembuatan tradisional Ngira Kerai, daging nike kemudian dikubur di dalam tanah ya, biasanya dengan api sekam kenten hingga menghasilkan temperatur panas yang memunculkan aroma khas dari proses pemanasan lemak yang menyatu dengan bumbu-bumbu punika nge. Nah, niki sampun saning ngawinang, memang prosesnya agak lama karena memang memakan waktu yang lumayan. Nika saning ngawinang lari Ngira Kerai di wawu nyobiahin minap ya nimpa cangke. Nah, tapi pasane Kerai nang benjang nih dari kemarin sudah dibuat di malam harinya ya kedua nih. Kadi niki indonesia.kaya.com niki mau sang proses niki memang berlangsung selama hingga 8 hingga 10 jam untuk menghasilkan tekstur ayam yang empuk dan gurih beraroma khas. Nah, untuk cara pembakarannya nih Ngira Kerai nggih, kadi niki merupakan warisan yang memang dibawa oleh penduduk serta bangsawan dawa kerajaan Majapahit niki lari ke Bali pada saat terdesak

0: Ya, agama Hindu oleh penyebaran agama Islam di tanah Jawa, kenten. Nggih, rakarai kada saponika nggih informasi menarik ya yang presiden rakarai napi asnani polihang nah, saking informasi punika nggih. Nah, saking rakarai sapunapi kenten nggih ring keluarga rakarai sareng sami kenten nggih suang-suang apakah betutu nika menjadi menu wajib saat galungan? Pimalih nyangre penikir ayeuna jagat galungan mulai tiga rahina kenten nggih utawi ada yang lebih suka betutu ayam atau betutu bebek dan kenapa dan kira-kira rahasianya lagi apa ya? Kadir rakarai ini ngaryanin betutu peniki kenten nggih. Sanemangke direng titian rakarai bebausan kenten bawa beli bagan malih utawi sharing cerita. Terus ngelanjut sanemangke niki muka titian ring pesawat telepon 0361223361 nalar ring WhatsApp sampun.
1: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkom Digi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
2: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
1: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah dan dari pantauan kami di sini para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro, dari Udara untuk Indonesia, Rudy.
3: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jang melaporkan. Mikael.
6: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
7: ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini, mungkin tanggal 22 kita ke Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja, gak kali kita jalan-jalan.
6: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Niel Karol Sejaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
3: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
8: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
9: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
8: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Instagram Twin Pharma membagikan video dengan diklaim memperlihatkan cairan mengandung parasit diletakkan di atas lempengan kaca dan diteteskan cairan ekstrak cabai. Unggahan disertai narasi ekstrak cabai dan buah nanas bisa menghancurkan parasit yang ada dalam tubuh. Benarkah informasi klaim ekstrak cabai dan nanas bisa menghancurkan parasit? Kita cek faktanya ya. Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.co, Tempo memverifikasi konten tersebut dengan menggunakan alat reverse image dan wawancara pakar kesehatan. Hasilnya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Cairan merah yang digunakan dalam video kemungkinan besar memang ekstrak cabai berlevel 3 juta SHU. Melalui pencarian mesin pencari dan kata kunci, diketahui gambar botol di dalam video yang beredar sama dengan kemasan produk Scovilla Power Drop 3 juta SHU ukuran 3 ml. Dosen Bidang Parasitologi Veteriner Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam FKKIA Universitas Erlangga, Dr. Hewan Aditya Yudhana MSI, mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah ekstrak beberapa herbal termasuk cabai dan nanas bisa melawan parasit. Dia menjelaskan tanaman herbal memiliki banyak kandungan sehingga membutuhkan identifikasi yang lebih detail. Aditya juga menegaskan seseorang juga tidak bisa langsung mengkonsumsi sejumlah ekstrak herbal tersebut atau langsung memakan tanamannya untuk mendapatkan manfaat. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim ekstrak cabai dan buah nanas bisa hancurkan parasit merupakan konten menyesatkan. Karena diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah ekstrak cabai dan nanas bisa melawan parasit.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, masih kami hadir di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Pagi hari ini kita akan ikuti acara selanjutnya kebaktian Minggu dari Gereja Maranatha Denpasar dengan Pendeta Kristi F. Sinaga Lekahena dengan topik Bersama-sama Bertanggung Jawab.
1: Selamat beribadah di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Kiranya pujian, doa dan perenungan firman dalam ibadah hari ini menyegarkan kembali jiwa kita untuk melangkah dalam perjalanan hidup yang dianugerahkannya, dan kiranya ibadah ini berkenan baginya. Pemberita firman dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta saat ini akan dilayani oleh Pendeta Kristi Febianti Sinaga Lekahena. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita menghadap Allah Sang Pemelihara dan dalam persekutuan kita dengan menyanyikan mada syukur bagi kemuliaan namanya dari Gita Bakti nomor 24 bait pertama, kedua dan ketiga. Mari menghadap.

0: Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Ibrani pasal 10 ayat 24 menjadi nas pembimbing. Terimalah salam rasuli, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau
1: dan menyertai juga.

0: Jemaat disilakan duduk.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang menyesal. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sering gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan gagal mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami menyembunyikan kesalahan kami dan tidak hidup seturut kehendak-Mu. Kami sering egois dan tidak menyelesaikan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan. Kami terlalu cemas akan masa depan dan melupakan janji penyertaan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Baharui hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Amin.

0: Saudara-saudara, kasih Allah besar bagi kita semua. Dan oleh sebab itu Ia mau mengampuni kesalahan kita. Dengarkanlah berita anugerah seperti tertulis pada kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan sabda Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Kini, sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, terimalah amanatnya dengan berdiri. Dengarkanlah perintah hidup baru dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, puji-pujian bagi nama Tuhan akan diperdengarkan oleh paduan suara Pelkat Persekutuan Teruna. Disilahkan.

Tuhan memberkati Pelkat Persekutuan Teruna yang telah menyampaikan puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk kebenaran firman-Nya yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga, merawat, dan memberkati kehidupan kami ya Allah, sehingga sebagai persekutuan umat-Mu, kami kembali berkumpul, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan di saat ini ya Bapa, kami sungguh rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari keberadaan kami ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah, terbatas dan penuh dosa. Karenanya kami membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan, tercurah bagi setiap kami, menguasai hidup kami, sehingga sapaan firman-Mu yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama-sama sungguh mengisi relung hati kami, kekosongan hidup kami, dan kami mau memberi hidup ini, diri ini seutuhnya untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mari bersabdalah, kami sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari kitab Hagai pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan? Sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan imam besar Yosua bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai, utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan, demikian aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah semesta. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Ketika kita membaca teks Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai 14, mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati bahwa mengapa Tuhan begitu serius tentang pembangunan bait Allah? Bukankah Allah itu ada di mana-mana? Bukankah Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh gedung? Pertanyaan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Terlebih setelah pengalaman COVID-19, Corona, kita belajar bahwa ibadah bisa berlangsung di rumah. Doa bisa dinaikkan di ruang-ruang yang keluarga siapkan. Dan Tuhan tetap hadir meskipun kita tidak berada di gedung gereja. Mungkin COVID-19 juga yang membuat hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang datang beribadah on-site, offline, dan ada juga yang beribadah secara online dari rumah atau dari tempat mereka berada masing-masing saat ini. Maka pertanyaannya, apakah Hagai sedang berbicara tentang membangun sebuah gedung? Kalau kita membaca lebih dalam, kalau kita mau menghayati, baca bukan sekedar baca, tapi baca lalu mau memahami ini apa maksudnya firman Tuhan datang melalui Nabi Hagai, maka jawabannya tidak sesederhana itu. Konteks Hagai ketika menyampaikan firman Tuhan semesta alam kepada umat Israel, karena umat pada masa itu menunda untuk melakukan tanggung jawab bersama. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, itu mereka baru kembali dari pembuangan di Babel. Nah, saya suka nih, ada adik-adik Pelkat PT, ada kakak layannya juga ya. Berapa tahun Israel dibuang di Babel? Majelis jangan jawab ya. Jangan kasih contekan, jangan bisik-bisik. 70 tahun, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kita luar biasa. Bukan karena lihat di AI ya. 70 tahun Israel itu ada dalam pembuangan di Babel. Beberapa waktu yang lalu dalam perenungan-perenungan saya sampaikan begini, hari ini Bapak Ibu kita akan ada baptisan. Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini akan menjadi saksi atas peristiwa iman. Baptisan dari keluarga yang datang antar anak, betul ya? Sudah yakin anaknya mau dibaptis ya? Saya suka kasih contoh begini. Anak yang mau dibaptis ini, Darren, dia umur berapa sekarang? 6 bulan. Seandainya konteks Israel pada masa dulu kita bawa ke sekarang, atau kita yang kembali ke masa lalu, maka Darren ini yang baru usia 6 bulan ini, dia masuk ke Babel, dia pulang lagi kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali ke Yehuda, dia sudah jadi opa. 70 tahun 6 bulan masuk-masuk bayi, pulang-pulang opa. Begitu juga dengan adik-adik PT, para remaja, masuk-masuk single, pulang-pulang punya ekor banyak. Kira-kira begitu. Jadi Israel, mereka baru kembali dari masa pembuangan di Babel. Mereka pulang dengan harapan yang begitu besar. Mereka mulai membangun bait Allah, tapi kemudian pembangunan itu berhenti selama bertahun-tahun. Mengapa pembangunan itu berhenti?
Bapak Ibu Saudara bayangkan, pergi tinggalkan itu tempat 70 tahun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini anak-anak sekolah sekarang dalam masa libur, betul? Sudah punya rencana mau liburan kemana? Ada rencana mau liburan bersama keluarga? Ada, ajak Ibu Pendeta dong. Kita kalau pergi liburan, orang tua dan anak-anak tinggalkan rumah kira-kira satu minggu saja atau dua minggu. Lalu ketika kita kembali ke rumah, rumah itu pasti berdebu. Pasti perlu untuk kita bereskan, kita rapikan, supaya kita bisa kembali tinggal dengan nyaman. Ini bayangkan, bukan cuma rumah, ini satu kota, satu wilayah, satu negeri. Ditinggalkan bukan satu minggu, dua minggu, 70 tahun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua sudah runtuh, Babel sudah datang serang Israel, sudah tinggal reruntuhan. Lalu kenapa umat ini ketika sudah kembali mereka berhenti membangun bait Allah? Ada tekanan, ada kesulitan ekonomi, ada ketakutan. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya modal untuk bangun itu kembali kota, tidak punya modal untuk bangun kembali itu bait Allah. Lalu mereka mulai berpikir, bangun ini saja kita sudah setengah mati. Ah, mari kita geser kita punya perhatian, kita geser kita punya fokus, sehingga mereka mulai fokus untuk membangun rumah dan membangun kehidupan pribadi. Pertanyaannya, apakah salah, Bu? Tidak. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan mengurus keluarga, tidak ada yang salah dengan bekerja keras, tidak ada yang salah dengan membangun kehidupan pribadi. Yang menjadi persoalan adalah mereka melupakan apa yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai umat Tuhan. Rumah sendiri berjalan, tetapi rumah Tuhan terbengkalai. Karena itu Tuhan berkata melalui Nabi Hagai pada ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh dua kali. Perhatikanlah langkah hidupmu. Bahasa sederhananya, Tuhan mau bilang begini, coba lihat hidupmu baik-baik. Apa yang saat ini menjadi pusat perhatianmu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Hagai tidak sedang bicara tentang gedung, tapi tentang prioritas hidup, prioritas hati. Kalau bagian ini dipahami secara sempit, bacaan ini dipahami secara sempit, kita bisa salah mengerti. Seolah-olah pesan Hagai ini hanya tentang membangun gedung gereja. Padahal Allah tidak tinggal hanya di satu tempat. Salomo, raja yang paling bijaksana, sebelum atau sesudah dia, tidak ada yang lebih bijaksana dari dia. Raja Salomo sendiri pernah berkata bahwa langit pun tidak bisa memuat kemahakuasaan Allah. Langit tidak bisa memuat Allah. Maka inti pesan yang Hagai mau bilang, bukan bangun gedung dulu, melainkan jangan sibuk bangun diri sendiri sampai lupa kehidupan bersama dengan Tuhan, sampai lupa kehidupan persekutuan. Ada tanggung jawab iman bersama yang seharusnya tidak boleh ditunda. Untuk urusan pribadi, orang cepat. Untuk urusan pekerjaan, kalau bisa jangan terlambat. Harus masuk cepat. Karena kalau masuk terlambat, potong uang, apa itu? Uang makan, uang jajan. Apalagi kalau tidak datang kerja, potong pendapatan. Kalau untuk usaha, orang cepat. Ya, namanya usaha untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kalau untuk kenyamanan, orang cepat. Untuk rumah tangga, untuk kebutuhan sendiri, semua mau diprioritaskan. Tetapi ketika bicara soal pertumbuhan iman, soal persekutuan, pelayanan, bagaimana membangun generasi dalam kehidupan bergereja, seringkali orang bilang, nanti saja Bu Pendeta, nanti saja Bapak Ibu Majelis, kalau sudah longgar waktunya. Nanti saja kalau sudah mapan. Nanti saja kalau sudah ada waktu. Iya, kalau tidak kiamat malam hari ini. Kalau kiamat, tidak ada waktu. Saya tidak mau bilang bahwa nanti kalau sudah ada apa-apa baru cari gereja, tidak. Mari kita berintrospeksi saja, bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa nanti saja kalau ada waktu, kalau sudah punya banyak waktu luang, baru kasih waktu dan kesempatan untuk persekutuan dan untuk bergereja. Kita pun yang saat ini ada bekerja di dalam gereja yang melayani dengan penuh kesetiaan. Iya, kalau kita masih tetap bisa setia, kalau nanti malam kita kiamat, kalau habis ibadah ini ternyata kita kiamat, Tuhan datang untuk kedua kali, mau ada waktu di mana? Dan tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menyangkut Tuhan, menyangkut iman, nomor kesekian. Prioritas kita bukan menyenangkan hati Tuhan. Prioritas kita mencapai apa yang harus kita capai, memenuhi apa yang harus kita punya. Tapi kalau urusan iman, urusan persekutuan, nomor belakang. Karena itu Hagai pada masa itu dan masa kini mengajak kita untuk evaluasi. Perhatikanlah langkah hidupmu. Bukan melihat orang lain. Tidak perlu melihat orang lain, kamu sudah baik, kamu sudah bagus atau tidak. Ya orang lain bagus, kalau kita tidak bagus untuk apa juga. Maka perhatikanlah langkah hidupmu. Melihat diri sendiri dan bagaimana hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, apakah itu menjadi prioritas kita ataukah nanti dulu. Dan di hari ini Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa iman. Hari ini ada sukacita. Keluarga Haurisa datang bawa anak untuk dibaptis, baru berusia 6 bulan. Dan peristiwa baptisan ini justru sangat dekat dengan pesan Nabi Hagai, karena baptisan mengingatkan kita bahwa iman itu tidak dibangun seorang diri. Iman itu tidak dibangun sendirian. Anak yang dibaptis hari ini tidak akan bertumbuh imannya secara otomatis. Jemaat yang hadir hari ini, kita pun terlibat sebagai saksi dalam formula baptisan nanti akan dibaca. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini dalam ruang ibadah, di depan ruang ibadah maupun yang hadir secara online, kita jadi saksi. Kalau tidak siap jadi saksi, kasih mati itu tayangan. Kalau tidak siap jadi saksi, boleh jalan-jalan dulu. Karena ternyata berkaitan dengan pertumbuhan iman, regenerasi iman, tidak bisa hanya keluarga saja, tidak bisa hanya Bapak Ibu Majelis dan pendeta saja. Semua terlibat. Jadi jemaat Tuhan hari ini yang hadir secara online dan offline, bersedia jadi saksi? Bersedia? Jangan jadi saksi dusta ya. Karena seringnya begitu, biar saja. Itu
Dia punya bapak dan mama, punya anak, kita enggak usah pusing. Dia kejahatan di jalan, kita lihat, kita tidak tegur karena kita pikir bukan urusan kita. Oh, Bapak Ibu Saudara sudah jadi saksi dusta hari ini. Maka kita yang hadir saat ini pun kita punya tanggung jawab. Baptisan bukan hanya bicara tentang satu hari yang indah. Demikian juga bagi keluarga. Tetapi ini komitmen bersama bahwa anak ini akan bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan. Jangan hanya bawa dia untuk dibaptis hari ini lalu nanti dia balik ke gereja kalau sudah mau sidi. Hari ini Pelkat PT menyanyi. Sebelum mereka di Pelkat PT ada Pelkat PA. Batasan anak boleh masuk Pelkat PA tuh batasannya sampai di mana, Bu Pendeta? Ya, Bapak Mama siap antar anak sejak kapan? Satu minggu, dua minggu sesudah dilahirkan atau sesudah dibaptis? Bawa anak datang gereja, mengalami pertumbuhan iman bersama-sama sejak PA, lalu mereka akan sesudah SD ya, SMP mereka akan dibina lagi imannya dalam Pelkat PT. Lalu kalau sudah di PT, adik-adik ini juga pesan untuk kalian. Nanti kalian akan katekisasi. Lalu sesudah kalian katekisasi, iman kalian pun akan tetap dibina melalui Pelkat GP, Gerakan Pemuda. Ada hari ini yang hadir Gerakan Pemuda? Ada, boleh tunjuk tangan. Yang di rumah tunjuk tangan saja, tapi saya tidak lihat ya. Boleh tinggalkan komen. Oh, ada di ruang multimedia GP. Ada di atas, di bawah, di luar, ada yang Gerakan Pemuda. Nanti sambut adik-adik ini supaya iman mereka terus dibina, terus dirawat dan terus dipelihara. Jangan sampai kita berkata bahwa biar saja urusan iman itu urusan gereja, atau bahkan gereja lempar tanggung jawab, biar saja itu urusan orang tua. Oh, gereja juga sudah sesat itu. Kita juga sudah sesat. Iman itu dibangun bersama. Hagai bicara sangat kuat kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan bersama, jangan biarkan terbengkalai. Karena kita terlalu sibuk mengurus diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita bina bersama, bisa dalam persekutuan ini, jangan sampai terbengkalai dan terabaikan karena kita geser, kita punya fokus. Dan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati, Tuhan tidak buang umat Israel hanya karena mereka berhenti untuk membangun bait Allah. Tuhan tidak buang mereka, melainkan di ayat yang ke-14. Mari kita lihat di Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab buku maupun Alkitab elektronik, Alkitab digital. Kita lihat di ayat 13 sampai ayat 14. Ketemu? Saya tidak larang Bapak Ibu buka Alkitab digital, buka saja. Itu kenyataan yang kita hadapi. Silahkan. Ayat 13 sampai ayat 14. Ketemu? Ketemu apa tidak ya? Pelkat PT bantu saya baca. Ayat 13 yang perempuan, ayat 14 yang laki-laki. Laki-laki ada berapa Pelkat PT? 1, 2, 3, 4. Suara keras ya. Silakan yang perempuan. Bapak Ibu Saudara yang ada di depan ruang ibadah, depan gedung gereja, dengar? Yang dalam gereja tidak usah jawab, saya tanya yang di luar. Dengar?
Suara saya terdengar, Bapak Ibu yang di luar? Terdengar? Boleh kasih respon, angkat tangan kalau suara saya terdengar. Oke, terdengar. Suara adik-adik PT terdengar ketika mereka baca ayat 13? Gini katanya, kalian lebih banyak dari 4 orang laki-laki di belakang tuh, tolong baca suara kerasnya, nona-nona cantik ya. Silahkan ayat 13, 1, 2, 3. Kalian baca ayat berapa? Kenapa di tengah kumur-kumur? Maka berkatalah, saya sampai bingung ini ayat berapa. Kita tukar ya, yang laki-laki baca ayat 13. 1, 2, 3. Mereka biarpun 4 agak kumur-kumur, tapi tetap bisa terdengar. Yang perempuan baca ayat 14 dengan jelas, kalau bisa agak-agak teriak kayak tadi kalian waktu mau menyanyi sudah dipandu begini-begini. Suaranya, tolong. 1, 2, 3. Terima kasih Pelkat PT. Ada kakak layan yang hadir hari ini? Kakak layan, besok-besok selain latihan kekompakan menyanyi, tolong latihan juga kekompakan baca Alkitab. Jangan ada yang duluan, ada yang belakangan. Baca Alkitab mereka kanon. Ada yang duluan, ada yang belakangan begitu ya. Seperti menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan kanon. Ini Pelkat PT juga kreatif ya. Baca Alkitab juga kanon. Ya, tanpa perlu tanya di luar juga dengar karena baca dari tempat duduk masing-masing. Tuhan tidak buang bangsa Israel ketika mereka geser fokus, tidak bangun, tidak menyelesaikan tanggung jawab bersama untuk membangun bait Allah. Tuhan tidak buang mereka. Hagai tidak berhenti pada teguran. Tuhan tidak berhenti pada teguran, tapi Tuhan memberkati. Lalu Tuhan memberikan semangat. Artinya bahwa ketika umat mau kembali kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sendiri yang membangkitkan itu semangat. Dan ini kabar baik. Ini kabar baik bagi kita. Kalau hari ini kita merasa mulai jauh, kalau hari ini kita merasa mulai sibuk, kalau hari ini kita merasa kehilangan semangat pelayanan, wahai majelis, wahai unit-unit misioner, para pelayan, kakak layan Pelkat PA dan PT, pengurus GP, pengurus PKP, pengurus PKB, pengurus PKLI, PKLU, kalau hari ini kita sudah mulai merasa pelayanan begitu-begitu saja, kehilangan semangat dalam pelayanan, mulai lebih fokus pada diri sendiri, karena toh orang lain juga fokus sama diri sendiri, ngapain aku sibuk dalam pelayanan. Tuhan mau bilang melalui Nabi Hagai, Tuhan tidak datang untuk menghukum, melainkan Tuhan datang untuk mengingatkan dan membangkitkan kembali semangat kita, supaya hidup kita kembali memiliki pusat perhatian. Dan pusatnya adalah Tuhan serta karyanya di tengah kehidupan bersama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Nabi Hagai hari ini Tuhan mengajak kita bertanya, Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang sedang kita bangun dalam hidup ini?
Jangan sampai kita rajin membangun hidup pribadi, tapi lalai membangun kehidupan iman bersama. Jangan sampai kita fokus pada diri sendiri, sampai kita lupa untuk datang bersekutu dalam ibadah-ibadah yang ada. Baik ibadah keluarga, baik ibadah pelkat, baik juga ibadah di komunitas-komunitas masing-masing. Jadwalnya sudah tertera. Nanti di warta juga akan dibilang, silahkan scan pada tempat-tempat duduk, masing ada beberapa titik, supaya bisa tahu itu jadwal-jadwal ibadah. Hagai ingatkan kita kembali. Jangan sibuk dengan kehidupan pribadi. Jangan sibuk untuk urus-urusan pribadi saja dan keluarganya saja. Tapi harus juga hidup dalam iman bersama, hidup dalam persekutuan, dan melalui peristiwa iman, baptisan, kita juga diingatkan membangun rumah Tuhan hari ini, bukan terutama soal gedung, tetapi membangun manusia, membangun iman, membangun generasi, dan membangun kehidupan bersama sebagai umat Allah. Karena Allah memang hadir di mana saja, tetapi iman tidak dipanggil untuk dijalani sendirian. Kita dipanggil untuk bersama.

Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan secara percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalamnya, yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak-Nya serta ahli waris kerajaan-Nya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat Tuhan,

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar satu buah lagu yang sudah membuka sesi kita di Denpasar siang ini ya. Lagu dari Rizwan Fadilah yang berjudul Tanpa Bicara. Om Swastiastu, selamat siang para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa di akhir pekan ya. Di akhir pekan saya kembali menemani Anda nih ya, dan pastinya saya akan membagikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan terbaik untuk menemani akhir pekan Anda. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri hari Minggu gini biasanya ngapain nih? Apakah ini adalah waktunya untuk istirahat dan rebahan di rumah gitu ya? Atau mungkin tadi sambil nonton Piala Dunia ya, karena tadi kebetulan ada Piala Dunia juga di jam 3 pak dini hari sampai tadi juga jam 6 ada lagi ya, atau mungkin lagi pada begadang gitu ya habis nontonin Piala Dunia. Nah, dan atau mungkin dari para pendengar hari ini sudah ada jadwal nih pengen datang ke PKB gitu ya, karena kemarin kita sudah pembukaan ya, sudah pembukaan dan pelepasan pet ayo juga. Atau mungkin sekarang sudah berencana untuk ngeluar buah ya ngeluar buah di berbagai supermarket di Bali karena sebentar lagi akan memasuki Galungan dan juga Kuningan ya. Biasanya ini tempat buah lagi ramai dijajah ya oleh para warga Bali ini ya, karena tadi juga saya sudah mampir sedikit ke supermarket, udah rame banget ya ngantri pada war buah di mana-mana. Dan mendengar nanti akan Lili sampaikan beragam informasi untuk Anda ya, mulai dari informasi soal PKB, nanti kami juga akan ada siaran ramah anak ya, dan nanti juga ada beragam informasi dalam warta berita juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
4: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
5: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih?
6: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker, sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruang.
1: Udah ah, kenyang.
2: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
1: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
2: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
1: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
2: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
1: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
2: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
1: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax

0: ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, pendengar, masih dalam semarak Pesta Kesenian Bali ya, atau PKB, yang mana kemarin resmi sudah dibuka. Dan kemarin juga sudah ada Pet Aye dari Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini, yang mana kemarin saat pelepasan Pet Aye ini ada sekitar 3.430 seniman tradisional, pendengar, dari 9 kabupaten atau kota di Bali, yang mana ini menunjukkan kreativitasnya masing-masing ya dalam Pet Aye Pesta Kesenian Bali ke-48. Dan dalam garapan tematik ini, mereka menampilkan di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajer Sandi kemarin tanggal 13 Juni 2026. Dan pelepasan Pet Aye tahun 2026 ini ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentongan yang dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Bajer Sandi ya. Kemarin turut dihadiri juga oleh perwakilan dari Wakil Menteri Pariwisata yaitu Niluh Endik Ermawati dan juga Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dan pendengar, Pet Aye ini adalah sebenarnya simbol ya dari pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci, yang diawali oleh tari Siwa Nataraja Lambang dari Pesta Kesenian Bali dengan atraksi tematik Maha Merdangga Kalpa ya. Dan kesenian budaya ini kan memang mengukur turun-temurun ya. Dan dengan kesadaran dan semangat masyarakat Bali dalam menjaga warisan leluhur, ini juga bisa menjadikan Bali dikenal dunia internasional dengan keunikan seni, budaya dan juga adat istiadat. Kalau dari pendengar, kemarin ada gak yang udah menyaksikan pelepasan Pet Aye ya, baik yang datang secara langsung ya, atau mungkin streaming nih melalui YouTube kami juga di RRI dan Pasar. Karena memang pelepasan Pet Aye kemarin juga sangat meriah ya pendengar. Ini dihadiri oleh ribuan wisatawan domestik dan mancanegara nih yang memadati pawai pembukaan PKB ini. Dan memang ini kan sangat dinantikan ya oleh tidak hanya bagi warga Bali tapi juga bahkan dari turis-turis mancanegara yang mungkin lagi berlibur ke Bali gitu ya, kebetulan ada PKB langsung tuh ikutan datang, ikutan nonton gitu ya. Dan memang kemarin ini acara dimulai dari pukul 3 sore ya, yang mana ini diawali dengan prosesi menepak kulkul ya, yang mana ini diikuti garapan kolaboratif dari komunitas seni Usadi Langu bersama Institut Seni Indonesia atau ISI Bali ya. Wah, luar biasa sekali ya pendengar. Dan kemarin juga sudah ada pergelaran perdana di panggung terbuka Arde Chandra Art Center ya, kemarin malam, sekaligus juga dari Gubernur Wayan Koster sudah membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Kira-kira siapa nih pendengar yang sudah merencanakan untuk datang langsung ke Art Center ya hari ini gitu ya, karena masih di sana juga ada banyak sekali pergelaran, kemudian ada stand-stand makanan dan pokoknya banyak sekali yang bisa Anda nikmati bersama keluarga, juga bersama teman, bersama anak-anak gitu ya. Dan pendengar, Anda juga bisa nih kalau mungkin belum sempat hadir ke PKB secara langsung, Anda bisa banget untuk menonton live streaming pergelaran yang ada di Art Center melalui YouTube kami di RRI dan Pasar. Dan informasi tadi juga saya ikuti melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Ya, dan mendengar, nanti Linda akan sampaikan informasi lainnya lagi nih ya mengenai kemeriahan Pesta Kesenian Bali 2026. Tapi setelah satu lagu berikut ini yang melewat untuk Anda, ini lagu dari Norah Jones yang berjudul Flipside.

Anda, Indonesia memiliki pantai berpasir merah muda. Dan di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, memiliki pantai merah atau yang dikenal dengan Red Beach. Keistimewaan pantai ini hanya terjadi saat musim gugur, di mana saat itulah pantai ini akan berubah menjadi merah. Sedangkan di luar musim gugur, pantai ini akan tampak biasa-biasa saja. Uniknya pendengar, ide bendera China juga diambil dari pantai ini loh.

Mantra cinta dari Rizky Febian, pendengar, sudah mengudara untuk Anda semua ya. Kalau tadi ada adiknya yang sudah dengan lagu Tanpa Bicara, sekarang giliran kakaknya ya, yang berjudul lagu Mantra Cinta. Dan pendengar, masih mengenai Pesta Kesenian Bali ke-48 2026. Memang ini sangat menarik ya untuk kita ulas gitu, apalagi kemarin ketika pelepasan pet ayah atau pawai ya. Dan biasanya kan banyak sekali dari masyarakat yang menunggu-nunggu penampilan dari tiap kabupaten atau kota ya. Dan salah satunya yang paling dinanti ini adalah Kota Denpasar ya. Wah, kemarin kebetulan juga banyak sekali tepuk tangannya untuk Kota Denpasar ya. Dan dari Kota Denpasar sendiri ini melibatkan 700 peserta pawai ya pada pembukaan Pesta Kesenian Bali 2026 kemarin. Dan duta Kota Denpasar ini menampilkan garapan bertajuk Tatua Parisuda Vasudaiva Kutumbakam, yang mana ini dikemas secara megah dengan melibatkan penari, penabuh, truna-truni Kota Denpasar, pelajar, serta berbagai elemen dari masyarakat. Yang mana rangkaian penampilan ini diawali dengan parade papanama dan juga busana adat Kota Denpasar, lalu dilanjutkan dengan atraksi tek-tekan, karnaval, bungan jaja, dan uparengga ya. Dan pawai ini juga menampilkan legong manca yang diiringi oleh semara pegulingan Sekehenada Acarya Kota Denpasar, tari barong dari Sekehegubu Barong Kota Denpasar, dan juga tari Sang Hyang Dedari ya. Dan selanjutnya ini juga ada peserta menampilkan pasepan dan juga garapan tematik dari wayang Sapuh Leger yang diiringi oleh Gender Sekehe Sabda Kencana Sakti Kota Denpasar. Lalu kemudian ditutup juga ini dengan ogo-ogo Sapa Warang ya, yang sangat viral kemarin waktu lagi ogo-ogo ya. Ini karya dari Maestro Marmar Herayukti dari Banjar Gemeh yang diiringi oleh Sekehe Bale Ganjur Banjar Tengah Sidekarye ya. Wah, kemarin juga ramai sekali nih, banyak sekali muncul di sosial media dari ogo-ogo Sapa Warang ini ditampilkan ternyata ya dalam pelepasan pet ayah. Dan dari Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa ini juga sangat mengapresiasi sekali penampilan dari para seniman duta Kota Denpasar yang dikomandoi oleh komunitas Sakti Manca ya. Dan dari penampilan mereka ini juga sangat memukau ya, dan ini menjadi salah satu kebanggaan mewakili juga dari pemerintah Kota Denpasar dan seluruh masyarakat Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar ini mengucapkan terima kasih banyak nih atas penampilan dan semangat luar biasa dari adik-adik semua yang kemarin tampil ya. Karena dari konsepnya sendiri ini sangat merepresentasikan proses penyucian batin melalui ketajaman spiritual atau WWK untuk mencapai kemurnian jiwa. Dan Duta Kota Denpasar ini juga terbagi dalam 3 segmen utama, yang mana segmen pertama ini mengangkat nilai menyamu braya yang menggambarkan Denpasar juga sebagai ruang harmonis yang merawat keberagaman, kreativitas, dan warisan budaya. Kalau segmen yang kedua ini lebih menampilkan kearifan lokal melalui berbagai tarian sakral seperti Dedari Musolah dan juga Legong. Sedangkan segmen ketiga, garapan tematik ini ditutup juga dengan penampilan ogo-ogo Sapa Warang karya Bli Marmar gitu ya. Dan mendengar itu dia tadi informasi seputar penampilan Kota Denpasar saat pawai kemarin ya. Dan bisa Anda simak lagi informasinya melalui laman baliantaranews.com ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan juga informasi seputar Pesta Kesenian Bali kemarin ya, karena sangat menarik sekali untuk diulas gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan gitu ya, dari beragam kreativitas dan juga budaya, tradisi dari berbagai kota dan kabupaten di Bali. Dan sebelum itu pendengar, ini ada satu buah lagu dulu yang mau Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari Ari Lasso yang berjudul Rahasia Perempuan.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Him for the Weekend, pendengar dari Coldplay featuring Beyoncé. Ya, pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 tahun ini memang banyak sekali didukung oleh banyak seniman ya. Karena bukan banyak lagi, tapi banyak sekali ya, yaitu sekitar 23.936 orang seniman. Dan perhelatan akbar tahunan ini memang mencatatkan sejarah baru ya, pendengar. Karena adanya keterlibatan masif dari puluhan ribu pelaku seni secara serentak. Dan lonjakan keterlibatan pelaku seni ini terwadahi secara masif ya melalui partisipasi aktif dari 307 Sekehe Sanggar maupun yayasan seni baik yang berskala lokal, nasional hingga internasional. Dan seluruh seniman tersebut tersebar untuk mengisi sekitar 10 kategori kegiatan utama yang disajikan mulai dari 13 Juni hingga 11 Juli 2026 ya. Dan adapun kegiatannya, pendengar, ini akan berlangsung sebulan penuh, yaitu mulai dari Pet Aye kemarin yang sudah terlaksana, dan ada juga pergelaran, kemudian ada juga Kandarupa atau pameran, ada juga Utsawa atau parade, kemudian ada Wimbakara atau lomba, Kriya Loka, kemudian ada Widya Tule, dan juga Adi Swaka Nugraha. Ada juga Jantra Tradisi Bali dan Bali World Culture Celebration ya. Dan dari Gubernur Bali sendiri yaitu Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pekerja seni ini, mulai dari maestro senior, generasi muda, hingga anak-anak usia dini yang sudah ikut serta dalam menampilkan pementasan kebudayaan Bali ya. Dan sejak kemarin di malam hari atau pegelaran kemarin malam ini, mereka sudah akan tampil dan berlomba dengan tema PKB tahun ini, yaitu Atma Kerti Jiwa Saking Parisuda, yang mana ini berarti memuliakan jiwa yang paripurna yang selaras dengan upaya bersama dalam memuliakan alam, manusia, dan juga kebudayaan Bali ya. Dan nanti tiap malam akan ada berbagai kegiatan atau pagelaran ya, pendengar, yang bisa Anda saksikan dari kota dan berbagai kabupaten di Bali juga. Dan selain ada pergelaran yang beragam, PKB ini juga mewadahi ruang ekonomi ya bagi masyarakat. Karena nanti juga akan ada ruang pameran secara gratis bagi 124 industri kecil menengah atau IKM, serta ada 72 UMKM kerajinan lokal sepanjang 1 bulan penuh pelaksanaan. Wah, luar biasa ya. Karena nanti akan ada beragam stand ya yang bisa Anda kunjungi untuk lihat-lihat atau mungkin untuk belanja juga ya. Jadi ini sangat wajib untuk kita ramaikan ya sebagai masyarakat Bali juga. Dan informasi tadi, pendengar, Lili kutip dari laman antaranews.com. Dan pendengar, ini ada satu lagu lagi yang mau Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari Dipa Barus yang berjudul Keep It Hush.

0: Saat tidur adalah saat di mana kita biasanya sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling. Begitu juga saat kita memilih baju yang akan digunakan untuk tidur. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa baju tidur dapat mengungkapkan karakter seorang wanita yang sesungguhnya. Ini adalah rahasia karakter di balik baju tidur yang wanita pakai seperti diungkap oleh intisarionline.com. Daster lama menggambarkan wanita rumahan. Jiwa keibuan terlihat begitu sampai di rumah. Daster yang nyaman dan mungkin sudah lusuh itu membuat mereka nyaman dan memudahkan dalam melakukan banyak hal. Yang kemudian kedua, daster sutra. Menggambarkan tipe wanita feminin dan sangat perhatian dengan penampilan. Bahkan saat tidak ada orang banyak yang melihat pun, mereka harus tampil cantik. Ini merupakan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Makanya saat tidur pun, mereka ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana yang memakai t-shirt lama dan celana pendek? Wanita yang menjadikan t-shirt lama yang kebesaran sebagai baju tidur favorit biasanya bersifat praktis dan tidak mau repot. Mungkin t-shirt itu dulu pernah jadi baju sehari-hari yang mereka pakai tapi sudah lusuh. Mereka menggunakan t-shirt karena kalau mereka butuh keluar buru-buru, mereka tidak perlu ganti baju. Lalu bagaimana dengan yang hanya pakai pakaian dalam? Secara umur dan jalan pikiran mereka terbilang lebih dewasa dibanding teman-teman seumuran. Mereka merasa nyaman dengan tubuh dan kadang mereka sudah cukup seksi. Walau tidak berani tampil seksi di muka umum, mereka berani untuk tampil seksi saat tidak ada orang.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar seperti biasa kalau di hari Minggu ya pukul 11 kami akan hadirkan untuk Anda Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak. Nanti Lili akan menyajikan beragam informasi untuk Anda ya, informasi mengenai anak-anak dan juga lagu-lagu anak-anak ya, supaya nanti mungkin ada adik-adik ya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 dan Pasar juga bersama orang tuanya ya. Tapi ini ada satu lagu dulu yang mau lewat, ini lagu dari Bintang Cilik ya yang berjudul Seleram.

0: tidak perlu menjadi ahli mesin penerbangan untuk tahu mengapa kabin pesawat diberi tekanan untuk menjaga kita agar tidak tersedot keluar pesawat yang berada di ketinggian 11 km di atas permukaan laut. Namun jika tidak boleh ada lubang sama sekali untuk menjaga tekanan dalam kabin, mengapa terdapat lubang kecil di setiap jendela pesawat? Menurut Max van Hunaket, pilot British Airways, lubang kecil yang ada di setiap jendela pesawat disebut bleed hole dan posisinya terletak pada lapisan kaca kedua di antara dua lapisan kaca jendela luar dan dalam. Jika diperhatikan, jendela memiliki tiga lapisan kaca jendela. Kaca jendela pertama disebut sebagai lapisan awal, di mana seringkali sidik jari kita mengotori permukaannya. Lapisan kaca jendela bagian tengah adalah tempat bleed hole itu berada. Lapisan kaca jendela terakhir melengkapi seluruh sistemnya, menjaga perbedaan tekanan dari luar. Ketika kita berada dalam pesawat yang hendak terbang ke langit hingga ketinggian 11 km, tekanan akan jatuh di bawah 0,2 kg persegi sentimeter. Itu berarti terdapat tekanan yang begitu berbeda antara kabin pesawat dengan tekanan yang ada di luar pesawat. Udara dalam pesawat ingin keluar dari kabin untuk memperbaiki keseimbangan. Jadi apa kegunaan dari lubang kecil yang ada di jendela pesawat? Sebenarnya lubang itu untuk mengurangi tekanan yang ada di lapisan kaca jendela bagian tengah, sehingga hanya lapisan luar saja yang menghadapi tekanan selama penerbangan. Lubang kecil ternyata mengambil peran penting dalam memberi perlindungan bagi penumpang. Tidak hanya itu, jendela itu juga melindungi penumpang dari embun akibat perbedaan temperatur yang membuat kita bisa menikmati pemandangan awan di luar pesawat.
1: Ini Rizky, pejuang

0: Lain sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara soal anak-anak ya, ini ada salah satu hal yang sangat membanggakan dan bikin kita tuh rasanya pengen lihat terus gitu ya. Mata kita tuh tertuju pada penampilan anak-anak, di mana tentunya ada di Pesta Kesenian Bali kemarin, khususnya di Pet Aye ya. Karena kemarin ada penampilan dari anak-anak yang memeriahkan Pesta Kesenian Bali dari Kota Denpasar, dari berbagai kabupaten. Paten ini juga menampilkan kreativitas dari anak-anaknya ya. Dan dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka ini menilai bahwa dengan adanya menampilkan atau melibatkan anak-anak ini bisa melihat bonus demografi di depan mata yang mana membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Karena banyak sekali ada anak-anak dan juga generasi muda yang ikut berpartisipasi, ini merupakan wujud nyata ya bahwa generasi muda, anak-anak ini selalu tetap bisa melestarikan budaya, terutama budaya Bali. Jadi gak cuma orang dewasa ya, gak cuma yang tua-tua, tapi ternyata banyak sekali anak-anak yang juga bisa melestarikan budaya. Masih lucu-lucu, masih gemes-gemes, tapi udah keren-keren semua ya, bisa tari dan bisa menabuh dan segala macamnya. Dan memang keterlibatan anak-anak ini merata ya di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Tapi selain ada keterlibatan anak-anak, juga ada teman-teman disabilitas yang juga menampilkan kreativitasnya, khususnya budaya Bali di pelepasan Pet Aye kemarin ya. Dan diharapkan sih nantinya mereka ini bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Dan yang paling menariknya pendengar, ini memang ada keterlibatan dari teman-teman disabilitas, di mana dengan membangkitkan semangat berkesenian kelompok disabilitas ini akan membuat mereka tidak merasa tertinggal ya, dan semuanya bisa melestarikan budaya, semua tidak ada yang tertinggal dan bisa sama-sama apapun kondisi kita semua tetap dapat terlibat ya. Dan salah satu daerah yang mengikutsertakan anak-anak dan kelompok disabilitas dalam PKB 2026 ini adalah Kabupaten Badung ya, di mana selain untuk pawai pembukaan, anak-anak dan teman-teman disabilitas ini juga akan turut tampil di rangkaian festival ya. Dan kalau dari Bupati Badung sendiri yaitu Iwayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada tantangan dalam menggandeng seniman anak-anak maupun disabilitas. Bahkan selama proses latihan mereka mengaku sangat senang bisa berkesenian di festival seni terbesar ya. Dan dari Bupati Badung sendiri juga menyampaikan bahwa menginginkan adanya kesetaraan, tidak ada perbedaan, semua bisa tampil dan harus memanfaatkan ajang ini, ajang besar ini untuk bisa berkreasi dan bisa menjadi wadah ya, untuk bisa masyarakat bisa termotivasi dan berani percaya diri dalam menjalankan aktivitas yang bermanfaat yang bisa mereka kuasai ya. Dan ini sangat bagus ya pendengar, karena mungkin kita selama ini berpikir bahwa teman-teman disabilitas ini harus di rumah saja, tapi ternyata tidak, mereka juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti ajang kesenian terbesar ya. Kami juga turut senang gitu ya, turut bangga dengan penampilan dari adik-adik dan juga teman-teman disabilitas yang sangat luar biasa ini. Dan mendengar, Anda bisa menyimak informasi tadi dalam laman resmi di antaranews.com Bali ya. Dan mendengar, ini satu lagu anak-anak lagi ya, mau mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Bulan dan Helda yang berjudul Menjalan ke Sekolah.

0: Apa luar angkasa juga berbahaya bagi manusia? Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit sengaja meledakkan alatnya sendiri. Lalu, di manakah letak sampah luar angkasa? Objek yang berada di LEO atau Low Earth Orbit adalah orbit terendah dengan ketinggian 500 hingga 1200 km dari permukaan bumi, menjadi orbit dengan sampah luar angkasa yang banyak. Hal ini terjadi karena terdapat ribuan populasi satelit menangani kebutuhan sains dan pencitraan bumi.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Afikah yang berjudul Idolaku. Dan pendengar, kalau ngomongin soal anak-anak ya, ini juga ada satu kegiatan nih yang ini bisa menjadi ruang ekspresi untuk anak muda. Karena dari Badan Kreatif Denpasar atau Bikraf Denpasar, ini kembali menghadirkan event di Youth Fest 6.0 untuk memperkuat ruang ekspresi anak muda yang tahun ini akan tampil dengan konsep yang lebih kolaboratif, produktif, dan juga berdampak ya. Jadi event The Youth Fest 6.0 ini merupakan festival kreatif anak muda Denpasar yang dilaksanakan dari bulan Juni hingga bulan Juli 2026. Dan ini akan dirancang menjadi ruang bertemunya ide, jejaring hingga peluang pengembangan kapasitas anak muda. Dan kalau dari Ketua Badan Kreatif Denpasar yaitu Ari Setiawibawa, ini mengatakan kalau event The Youth Fest tahun ini membawa sejumlah inovasi penting yang membedakannya dari penyelenggaraan sebelumnya. Karena acara ini bukan hanya festival anak muda, tapi ini juga didesain sebagai ruang bertumbuh bagi generasi kreatif Kota Denpasar. Dan salah satu inovasi dari The Youth Fest 6.0 ini ya, ini adalah salah satunya adalah keterlibatan dari lintas sektor yang semakin kuat, rencana kolaborasi bersama berbagai organisasi profesi, komunitas hingga jejaring kreatif regional ya. Dan tahun ini Bikraf Denpasar juga mengundang Ikatan Arsitek Indonesia dan juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia serta mendapat dukungan dari Gekraf Sebali sebagai bagian dari penguatan ekosistem kreatif anak muda di Kota Denpasar. Selain itu mendengar ada juga kehadiran IAI ini membuka ruang diskusi dan eksplorasi kreatif terkait arsitektur tata ruang hijau yang akan menjadi diskusi menarik untuk generasi muda. Dan sementara itu dari HIPMI ini juga dilibatkan untuk mempertemukan kreativitas anak muda dengan semangat kewirausahaan ya, yang membuka perspektif baru bahwa kreativitas ini dapat tumbuh menjadi peluang ekonomi yang produktif. Kalau dari dukungan Gekraf Sebali ini juga memperluas jejaring kolaborasi lintas kabupaten atau kota. Jadi di Youth Fest ini bisa menjadi ruang pertukaran ide kreatif dalam skala yang lebih luas. Kalau di Youth Fest 6.0 ini tahun ini akan mengusung tema yaitu Regrow, Feel the Grow yang mengandung filosofi nguripang rasa, yang mana ini menghadirkan pendekatan baru yang menempatkan anak muda sebagai pusat pertumbuhan ekosistem kreatif. Dan nanti juga ada serangkaian yang diperkuat dengan berbagai program komunitas, ada kompetisi teater remaja Operate This Week, kemudian ada Glory of Youth untuk ekosistem e-sport, juga ada ARC atau area kreator, dan sebagai ruang budaya pop dan cosplay hingga pameran mural, film, tato, expo dan parade komunitas lintas minat yang menjadikan festival ini lebih inklusif dan juga multidisiplin ya. Dan kalau dari grafik pengunjung sendiri, jumlah audiens ini terlihat naik ya, dari sekitar 10.000 pengunjung dan sekarang menjadi lebih dari 30.000 pengunjung atau bisa meningkat lebih dari 3 kali lipat ya. Semoga antusiasme publik ini bisa terus meningkat dari tahun ke tahunnya, dan ini juga bisa menghadirkan inovasi bagi ruang publik anak muda ya, dan juga bisa menjadi kesan sebagai festival yang meriah tapi juga festival yang bertanggung jawab khususnya dalam pengelolaan sampah selama festival berlangsung ya. Jadi bagi Anda nih anak-anak muda yang penasaran gitu kan, kayak gimana sih sebenarnya event ini berlangsung, Anda bisa mengikutinya atau menyimaknya ya, ini dari bulan Juni hingga bulan Juli, atau mungkin bisa langsung cek aja ke Instagramnya ya di The Youth Fest ya, udah dibagikan tuh beragam informasi di sana, apa aja event-event yang sedang berlangsung, apa siapa saja bintang tamunya ya, langsung bisa dicek di Instagram mereka. Dan mendengar informasi tadi Lili kutip dari laman antaranews.com Bali. Dan mendengar ini satu buah lagu mau mengudara untuk Anda, ini lagu yang cukup populer kemarin ya, karena ini menjadi salah satu soundtrack dari film Jumbo yang berjudul Selalu Ada di Nadimu dari Prince Potirai dan Queen Salman.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
6: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
7: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
8: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
5: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
9: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Idola Anak ya, siaran Indonesia layak anak. Tadi Lili sudah putarkan banyak sekali lagu-lagu anak ya. Dan nanti masih akan Lili putarkan satu buah lagu lagi. Dan memang kalau sekarang ini sudah memasuki musim libur sekolah ya pendengar, atau mungkin masih belum ya, masih ada yang mungkin ujian, belum bagi rapot gitu ya. Tapi bulan Juni sampai Juli ini biasanya adalah momen untuk libur sekolah gitu. Dan biasanya orang tuanya jadi ikut ambil cuti ya. Kalau anaknya libur sekolah, orang tuanya ikut cuti, jadilah family trip gitu. Dan biasanya kalau pendengar sendiri sukanya jalan-jalan kemana sih kalau ngajak anak-anaknya? Dan kalau biasanya sih yang paling ramai tempat wisata itu ada pemandian ya, pemandian seperti water park gitu-gitu, itu biasanya selalu ramai nih kalau lagi libur sekolah tiba. Karena anak-anak pasti suka sekali berenang ya, dengan berbagai wahana seperti perosotan, bermain air di kolam berenang. Wah, itu kesukaan anak-anak banget nih ya. Jadi biasanya pemandian ini selalu ramai dimanapun ya. Dan selain itu juga ada kebun binatang. Nah, biasanya banyak sekali nih anak-anaknya yang ngajak orang tuanya, ayo ke kebun binatang gitu. Karena pastinya di sana tidak hanya untuk jalan-jalan atau berwisata ya, tapi juga bisa sambil edukasi nih. Anak-anak dikenalkan dengan berbagai binatang yang ada gitu ya, bisa lihat-lihat jenis-jenis binatang gitu. Jadi sekalian edukasi, sekalian belajar, tapi juga sambil liburan, refreshing. Karena biasanya juga ada untuk kasih makan hewan ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara supaya anak-anak tidak takut dengan hewan. Kita belajar, kita kasih mereka untuk mencoba kasih makan hewan ya biasanya. Dan apalagi ya kira-kira pendengar, kalau selain pemandian, kebun binatang gitu ya, atau mungkin main di playground gitu ya, itu juga lumayan banyak sekali ya, pasti rame gitu ya playground-playground dari anak yang masih kecil atau mungkin anak-anak SD ya gitu, masih bisa main playground ya, biasanya seperti mandi bola, main trampolin gitu ya, atau main di permainan-permainan zaman sekarang gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda yang ingin mengajak anak-anak untuk libur sekolah, atau mungkin mau liburan keluar kota ya, keluar Bali gitu, atau mungkin keluar negeri, boleh banget gitu ya. Karena kapan lagi gitu, karena ini libur sekolahnya biasanya lama banget ya. Dan ini pasti sangat dinantikan untuk anak-anak sekolah. Dan bener kan, ini ada satu lagu ya mau mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Angel yang berjudul Medley Cinta untuk Mama.

dekit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brasil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
4: Kemana kau?

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan mendengar tadi satu buah lagu dari Zayn Malik yang berjudul Like I Would. Dan mendengar tadi kita sudah menyajikan beragam informasi olahraga untuk Anda ya dalam warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan mendengar kalau udah jam-jam 12 ke atas gini ya, siang-siang gini biasanya pasti udah pada waktunya makan siang gitu ya. Dan memang sekarang ini banyak sekali jajanan-jajanan yang viral ya. Dan beberapa terakhir ini memang yang sangat viral itu adalah seperti Dubai Pistachio gitu ya. Ada juga cheesecake dan masih beragam ya, banyak lagi makanan-makanan atau jajanan yang viral banget gitu. Tapi sebenarnya di samping makanan viral itu ternyata ada jajanan tradisional yang ini tak lekang oleh waktu ya, karena memang masih eksis sekali di era kuliner-kuliner viral ya. Dan ini pastinya sering kali ditemui dimanapun ya. Dan ini ada beberapa jajanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang ya, di kalangan generasi milenial atau bahkan kalangan Gen Z nih ya, masih mengkonsumsi pasti jajanan tradisional ini. Yang pertama ada klepon. Nah, siapa sih yang gak tahu klepon gitu ya, orang Indonesia harus tahu nih. Klepon ini adalah salah satu jajanan tradisional yang paling populer dengan bentuknya yang bulat hijau berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair yang khas ya. Dan klepon ini kemarin sempat banyak diperbincangkan, agak mirip-mirip sama Dubai Chewy Cookies ya, walaupun dia versi lebih tradisional dengan bahan-bahan yang pastinya lebih terjangkau. Dan memang klepon ini ada perpaduan rasa manis, gurih, dan biasanya hadir dengan warna yang beragam ya, warna-warni gitu, gak cuman hijau tapi ada warna pink gitu ya, ada warna ungu, dan bahkan sekarang sudah banyak dijual di kafe-kafe kekinian. Jadi gak cuma kita temui di pasar gitu ya, atau di warung-warung biasa, tapi sekarang sudah dijual di mana-mana karena memang rasanya enak banget gitu. Dan yang kedua ini ada serabi. Nah, serabi ini juga mudah ditemukan di tengah masyarakat ya. Ini teksturnya lembut dengan kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan juga santan ya. Kalau biasanya yang terkenal ini serabi Solo sih ya. Kalau serabi Solo ini terkenal tipis, juga dibungkus pakai daun pisang gitu ya. Tapi karena sekarang sudah zaman sudah mulai berkembang gitu ya, serabi sekarang hadir dengan berbagai topping modern seperti coklat, pisang, atau bahkan yang asin-asin sekarang udah ada gitu ya, seperti isian sosis atau isian smoked beef gitu ya. Dan serabi ini biasanya kalau di Bali khususnya juga ada ya di Denpasar kafe yang menjual serabi. Dan ini bisa jadi tempat nongkrong juga dengan jajanan tradisional yang harganya juga sangat terjangkau. Dan ada jajanan lain juga nih, yaitu onde-onde. Nah, kalau onde-onde ini memang jajanan tradisional yang sangat populer ya, mudah ditemukan di pinggir jalan di pedagang kaki lima, dengan bentuknya yang bulat dengan taburan wijen dan juga isian kacang hijau, rasanya lembut manis ya. Wah, ini cocok banget untuk menemani siang hari Anda gitu ya, atau mungkin jajan untuk nanti nonton Piala Dunia, boleh banget ya. Ini bisa ditemukan di mana aja, masih mudah sekali ditemukan ya. Dan sekarang juga ada onde-onde mini ya, jadi lebih enak tuh makannya. Dan selain itu pendengar juga ada jajan cireng. Nah, kalau cireng ini asin ya, ini dikenal sebagai gorengan juga dengan tekstur yang garing di luar tapi masih lembut di dalam. Kalau cireng ini adalah jajanan khas Sunda sih sebenarnya ya. Ini terbuat dari tepung tapioka dan juga biasanya ada sambal cocolan khusus ya, dinamakan dengan saus oncom. Nah, kalau cireng ini juga sekarang tuh sudah banyak banget dijual di kafe-kafe kekinian ya. Mereka menyajikan menu khas Indonesia, jajanan snack Indonesia gitu ya. Dan sampai sekarang memang masih banyak sekali yang menyukai cireng ini sendiri. Jadi pendengar, sebenarnya jajanan tradisional itu membuktikan bahwa cita rasa Nusantara tetap diminati ya, walaupun sekarang tren kuliner modern terus berkembang, inovasi rasa dan tampilan ini bikin jajanan tradisional jadi semakin dekat juga dengan kita dan generasi muda masa kini. Jadi kalau pendengar kira-kira sukanya jajanan tradisional yang mana nih yang sering banget dibeli gitu ya. Dan mendengar, itu dia tadi informasi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Ada satu buah lagu yang mau mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Sam Smith yang berjudul Like I Can.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Waktunya kentongan.
4: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Mendengar lagu dari Andin featuring Ricci Leonardi, Aku Cinta Dia, sudah mengudara untuk Anda semua. Mendengar, setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi penting dan menarik lainnya dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Dari 19 tadi ya, beberapa yang kita uji, diantaranya ada ikan laut, sate ikan laut, ada pepes juga.
2: Mengelola misinformasi dan disinformasi tersebut, saya rasa sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, sama berat.
3: Selamat siang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Denpasar melakukan uji sampling produk kuliner pada Pesta Kesenian Bali PKB ke-48. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Denpasar melakukan uji sampling produk kuliner pada Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kemarin. Dari 19 sampel yang diuji, semua dinyatakan aman dari bahan berbahaya.
5: Sehingga pergantian metode ini memberi kontribusi bagi masyarakat, bagi juga pariwisata Bali.
6: Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Peralihan dari sistem open dumping menuju metode yang lebih modern dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Akademisi Universitas Warmadewa Inengah Mulyarta menilai teknologi pengelolaan sampah saat ini telah mengarah pada konsep ekonomi sirkular. Dalam konsep tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan dapat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.
5: Ini kan yang namanya teknologi baru, ini sudah mencapai ke ekonomi sirkular. Dalam artian, sudah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dibandingkan dengan kondisi kita yang konvensional, yang open dumping, ini jauh. Yang open dumping ini kan ibaratnya, satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun, tidak ada kegiatan apapun. Hanya dibiarin aja begitu.
6: Mulyarta mengatakan sistem open dumping hanya menimbun sampah tanpa proses pengelolaan yang memberikan manfaat. Dari timbunan tersebut muncul gas metana yang berbahaya karena berpotensi meledak dan menjadi salah satu penyumbang pemanasan global.
5: Kemudian dari timbunan itu muncul gas metan. Gas metan itu bisa meledak. Gas metan itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Gas metan itu 20-30 kali daya rusaknya lebih buruk dari CO2. Jadinya kan ada peningkatan perbaikan. Ini yang harus kita kawal bersama, apakah perbaikan itu jalan sehingga pergantian metode ini memberi kontribusi bagi masyarakat, bagi juga pariwisata Bali.
6: Mulyarta menekankan bahwa pemilihan sampah dari rumah tangga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan sarana pemilihan di tingkat rumah tangga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 dimeriahkan dengan pergelaran Sendratari Lubdaka Lelana. Selama sebulan penuh, ribuan seniman dan ratusan UKM dan UMKM siap menampilkan garapan istimewa di Taman Budaya.
7: Pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 dimeriahkan dengan pergelaran Sendratari Lubdaka Lelana, garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bungan Dedari dengan Isi Bali di panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar, Sabtu malam 13 Juni 2026. Pembukaan PKB ke-48 dilakukan langsung Gubernur Bali Wayan Koster, ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, perkembangan PKB dari tahun ke tahun semakin baik, terbukti dengan banyak tumbuh regenerasi seniman meskipun di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
8: Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali semakin kokoh, berkualitas dan menarik dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perkembangan ini dapat dilihat langsung dari karya seni yang ditampilkan, semakin beragam dan berkualitas. Semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi.
7: Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan PKB tahun ini melibatkan ribuan seniman dan memberikan dampak positif bagi ratusan UKM dan UMKM yang diberikan kesempatan pameran secara gratis selama gelaran PKB di Taman Budaya Denpasar.
8: Pesta Kesenian Bali tahun ini didukung oleh banyak seniman, bukan banyak lagi, banyak sekali, yaitu sekitar 23.936 orang seniman. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Partisipasi sebanyak 307 seke atau sanggar atau yayasan seni, baik lokal, nasional maupun internasional. Pesta Kesenian Bali juga menjadi wahana etalase produk kerajinan dan kriya yang berkualitas dan unggul.
7: Gubernur meminta semua pihak agar tidak pernah bosan untuk menjaga budaya Bali. Kebudayaan Bali yang sangat kaya dan unik ini merupakan warisan leluhur yang adiluhung, sehingga semua masyarakat Bali wajib memelihara dan melestarikannya. PKB ke-48 tahun 2026 akan berlangsung sebulan penuh hingga 11 Juli mendatang. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, kalangan Ayodhya menjadi pusat perhatian pecinta seni tradisi dalam pelaksanaan Wimbakara atau Lomba Gender Wayang pada rangkaian Pesta Kesenian Bali. Seperti apa keseruan pementasan dan sajian di PKB? Akan dilaporkan oleh Zanuar Setiaji langsung dari Taman Budaya. Zanuar, silakan laporan Anda.
9: Ya, baik Lili Lintang dan para pendengar, saat ini saya berada di kalangan Ayodhya yang menjadi lokasi pelaksanaan Wimbakara atau Lomba Gender Wayang dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali. Suasana juga di sini begitu meriah, dari arena pertunjungan juga terdengar alunan gender wayang yang dimainkan dengan penuh penghayatan. Dan Lomba Gender Wayang kali ini diikuti oleh sejumlah sanggar yang menjadi duta kabupaten dan kota di Bali. Masing-masing peserta menampilkan kemampuan terbaiknya, mulai dari kekompakan, teknik permainan, hingga penghayatan terhadap setiap komposisi yang dibawakan. Pemirsa dan para pendengar, salah satu peserta juga yang tampil hari ini adalah Sanggar Semara Lango dari Kabupaten Bangli. Dan tadi saya sempat berbincang dengan penanggung jawab Sanggar Semara Lango, Inengah Dwija Badranaya. Dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan yang cukup matang selama hampir 5 bulan untuk mengikuti Wimbakara Gender Wayang tahun ini. Dan menariknya dalam lomba kali ini, Sanggar Semara Lango memberdayakan anak-anak yang masih duduk di bangku SMP, dan menurutnya keikutsertaan generasi muda menjadi hal yang sangat penting, karena melalui ajang seperti inilah proses pelestarian seni dan budaya dapat terus berjalan. Dan sebagai info bahwa nanti juga ada beberapa juga pementasan, yaitu di jam 3 sore nanti akan ada pergelaran apresiasi manajemen talenta seni tari dan tabuh Palenggongan dari Sanggar Gita Mardika berkolaborasi dengan peserta pelatihan seni budaya Taman Budaya Provinsi Bali, dan di jam 5 juga nanti juga ada parade joget bumbung. Dan nanti akan juga ada di kalangan Ayodhya juga di 18.30 nanti akan ada parade Arja Klasik dari Sanggar Seni Mumbul Sari, Desa Keramas, Kecamatan Blah Butu, Duta Kabupaten Gianyar. Dan nanti juga akan ada di 19.30 nanti akan ada panggung terbuka Arda Chandra, ada parade Gong Gebyar Anak-anak. Saya Yanuar Setiaji melaporkan langsung dari kalangan Ayodhya, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Zanuar Setiaji, laporan Anda langsung dari Taman Budaya.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, pelestarian aksara Bali kini dituntut tidak hanya berfokus pada upaya konservasi budaya, tetapi juga melalui strategi adaptif yang mengintegrasikan pendidikan, literasi digital, dan partisipasi generasi muda agar tetap relevan serta digunakan secara aktif dalam kehidupan masyarakat modern.
10: Upaya pelestarian aksara Bali memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi budaya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Di tengah dominasi ruang digital, penguatan penggunaan aksara Bali dinilai perlu dilakukan melalui strategi berkelanjutan yang melibatkan pendidikan, literasi digital, serta partisipasi generasi muda secara aktif. Ketua Umum Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali, Ida Ayu Alit Sri Lasmi, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, aksara daerah harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat agar tetap relevan dan digunakan secara nyata oleh generasi muda.
11: Kalau dibilang sejauh mana, tentu sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi teknologi itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Mungkin kalau misalkan Laras tahu, ada namanya Parasalika. Nah, itu juga salah satu kolaborasi dari Balai Bahasa Provinsi Bali untuk pengupayaan dan pemurnian atau pemuliaan bahasa sastra dan aksara Bali begitu. Jadi sangat berperan penting.
10: Dayu Alit menambahkan salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah integrasi aksara Bali ke dalam berbagai platform digital, mulai dari media sosial, aplikasi pembelajaran hingga konten kreatif berbasis budaya lokal. Kehadiran aksara Bali dalam ruang digital dinilai mampu memperluas jangkauan penggunaannya sekaligus memperkenalkan warisan budaya Bali kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi yang tumbuh dalam ekosistem teknologi.
11: Nah, kalau strategi sebenarnya lagi-lagi itu nggak hanya kepentingan siapa aja, tapi lebih ke bagaimana kolaborasi. Jadi tidak hanya pemerintah sebenarnya, tapi juga dari teman-teman di sekolah, guru, segala macamnya seperti itu. Jadi harus dengan strategi yang adaptif. Ya, jadi tidak hanya inovatif, tapi juga dia itu adaptif, artinya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pihak begitu.
10: Ia menjelaskan bahwa generasi muda saat ini memiliki kedekatan yang tinggi dengan media digital. Oleh karena itu, pendekatan pelestarian harus dilakukan melalui medium yang akrab dengan keseharian mereka. Penggunaan aksara Bali dalam desain grafis, video edukasi, infografis, maupun kampanye media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan minat sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Upaya pengurangan sampah plastik di Bali terus diperkuat melalui regulasi dan pengelolaan dari sumber. Langkah ini untuk menekan pencemaran lingkungan termasuk sampah yang masuk ke laut.
12: Regulasi kami di Provinsi Bali sudah punya namanya Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai.
13: Pemprov Bali memperkuat kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai upaya menangani persoalan sampah di daerah. Selain regulasi, pemilahan sampah juga terus didorong di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan, Pemprov Bali telah menerapkan Pergub nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan ini menjadi komitmen daerah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
12: Regulasi kami di Provinsi Bali sudah punya namanya Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Makanya kami sudah mulai dari sendiri-sendiri ya, di instansi kami di pemerintah tidak ada lagi namanya pelakuan.
13: Putu Sumardiana menambahkan, Pemprov Bali juga telah menerapkan pemilahan sampah di lingkungan instansi pemerintah serta mendorong masyarakat mengelola sampah dari sumbernya. Ia mengakui Bali masih menghadapi tantangan sampah kiriman dari luar daerah, namun berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut.
12: Sampah kiriman itu memang jujur saja, kalau Bali sendiri sudah berusaha membentengi dirinya dengan sampah, kadang-kadang kita bisa mencegah, benar Pak yang bilang tadi, kadang-kadang musim tertentu seperti pantai kuda, banyak sampah-sampah kiriman dari Sumatera, dari Makassar, sebagainya. Memang kita tidak bisa mengatur daerah lain. Nah, yang kita bisa atur kan daerah sendiri. Ya.
13: Pemerintah Provinsi Bali berharap penguatan regulasi serta keterlibatan masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga ekosistem laut di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Peralihan dari sistem open dumping menuju metode yang lebih modern dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Akademisi Universitas Warmadewa Inengah Mulyarta menilai teknologi pengelolaan sampah saat ini telah mengarah pada konsep ekonomi sirkular. Dalam konsep tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan dapat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Mulyarta mengatakan sistem open dumping hanya menimbun sampah tanpa proses pengolahan yang memberikan manfaat. Dari timbunan tersebut muncul gas metana yang berbahaya karena berpotensi meledak dan menjadi salah satu penyumbang pemanasan global. Mulyarto menekankan bahwa pemilihan sampah dari rumah tangga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Namun keterbatasan sarana pemilahan di tingkat rumah tangga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Namun meningkatnya penggunaan platform digital juga diiringi tantangan penyebaran misinformasi dan disinformasi yang semakin masif.
2: Mengelola misinformasi dan disinformasi tersebut, saya rasa sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, sama beratnya.
14: Pemanfaatan media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyebarluasan informasi program-program pemerintah. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar, tantangan dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi pun semakin meningkat seiring tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat. Ketua Tim Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati mengatakan bahwa tantangan pengelolaan opini publik saat ini masih sama beratnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, semakin banyak isu yang berkembang di media sosial berkaitan dengan program-program pemerintah Provinsi Bali, sehingga informasi yang tidak utuh maupun tidak benar juga ikut bermunculan.
2: Dan masyarakat sekarang juga sudah semakin banyak memanfaatkan media sosial, jadinya isu-isu yang berkembang di media sosial itu juga semakin banyak yang terkait dengan program-program pemerintahan Provinsi Bali. Demikian pula dengan misinformasi dan disinformasi yang menyertainya.
14: Ayu Sukmawati menjelaskan, Diskominfo tidak dapat secara langsung menutup situs atau menghapus unggahan yang mengandung informasi keliru. Karena itu, langkah yang dilakukan adalah terus menghadirkan informasi yang benar dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penyeimbang informasi yang beredar di ruang digital.
2: Kita tidak bisa menutup situs, kita tidak bisa men-take down postingan. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tetap memberikan informasi yang benar terkait dengan program kegiatan Pemprov Bali agar masyarakat semakin banyak mendapatkan penyeimbang informasi di media sosial.
14: Sukmawati mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kembali. Ia juga mengajak pengguna media sosial untuk berpikir bijak sebelum membuat konten serta menjaga etika dalam berinteraksi di ruang digital. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Insiden kebakaran melanda sebuah kios di Kompleks Pasar Ijo Gading, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Beruntung api berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

0: Jadi sekitar pukul 18.19 WITA ini, pertama kali diketahui warga Santori, seorang pedagang yang berjualan di depan TKP. Mendapat laporan warga, Regu 3 Damkar Jemberana yang sedang bersiaga langsung bergerak cepat. Hanya butuh waktu beberapa menit, petugas langsung tiba di lokasi kejadian. Guna mempercepat proses pemadaman, petugas terpaksa menjebol rolling door kios menggunakan kapak agar air bisa langsung menyasar titik api. Kerjasama taktis Regu Damkar Jemberana akhirnya membuahkan hasil.
1: Jadi anggota kita yang sedang standby di Mangga Damkar segera meluncur ke TKP, tepatnya di salah satu los di pasar Ibu Gading, Kelurahan Kulon Timur, Kabupaten Jemberana. Dengan sikap api segera bisa dipadamkan oleh anggota kita, walaupun dengan kesulitan bahwa los itu tertutup rolling door. Anggota kita, mohon maaf, itu menjebol, melubangi salah satu rolling door untuk bisa memasukkan air untuk dipadamkan. Sementara tim semua sudah ada di lokasi pada saat itu untuk melakukan pemadaman. Dengan cepat api bisa dipadamkan, kurang lebih 5 menit sudah dapat dipadamkan.
0: Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dengan menghabiskan sedikitnya 8.500 liter air. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kios sedang dalam keadaan kosong. Namun kerugian material akibat insiden ini diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP, dugaan sementara penyebab kebakaran adalah akibat konsleting listrik di dalam kios. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Pendengar, Pasar Kumbasari Denpasar mulai dipadati pembeli menjelang Hari Raya Galungan. Lonjakan permintaan bahan baku upakara memicu perubahan harga pada sejumlah komoditas, menjadikan stabilitas pasokan dan distribusi sebagai faktor penting dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat. Tri Larasati melaporkan. Lara, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih dan selamat siang pendengar dimanapun berada. Menjelang Hari Raya Galungan, aktivitas perdagangan bahan baku upakara di Pasar Kumbasari Denpasar menunjukkan peningkatan sejak pagi, yang mana seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan sarana persembahyangan. Dan kondisi ini turut memengaruhi dinamika harga sejumlah komoditas upakara yang menjadi kebutuhan utama dari umat Hindu di Bali. Dan pantauan di Pasar Kumbasari menunjukkan meningkatnya aktivitas transaksi pada berbagai jenis bahan upakara seperti bunga, janur, kelapa, kemudian pisang dan daun-daunan atau busung di istilah dari Bali yang umum digunakan untuk membuat banten atau pembuatan banten, yang mana peningkatan permintaan yang terjadi secara musiman menjelang galungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan harga di tingkat pedagang. Dan sejumlah pedagang, salah satunya pedagang canang yakni Pandi, menyebut bahwa kenaikan dari harga ini cenderung terjadi pada komoditas yang memiliki masa simpan terbatas, khususnya bunga, dan saat ini juga lonjakan harga bunga mencapai Rp45.000 per kilogram di Pasar Kumbasari. Selain itu juga dipengaruhi tingginya permintaan ketersediaan pasokan dari daerah sentra produksi turut menentukan stabilitas harga di pasar. Selain itu, fenomena kenaikan harga bahan upakara menjelang Hari Raya Galungan Kuningan maupun Hari Raya Besar di Bali ini menjadi pola yang berulang setiap tahunnya, yang mana dalam perspektif mekanisme pasar pula disampaikan peningkatan permintaan yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh penambahan pasokan akan mendorong terjadinya penyesuaian harga nantinya. Dan kondisi ini pendekat mencerminkan hubungan antara aspek budaya dan juga aktivitas ekonomi yang saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat Bali. Dan Pasar Kumbasari ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan tradisional yang memiliki peran strategis, salah satunya dalam distribusi sarana upakara. Dan keberadaan pasar ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi penopang keberlanjutan tradisi dan juga pelaksanaan ritual keagamaan. Meski terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas, pedagang menilai daya beli masyarakat menjelang galungan relatif tetap tinggi, pendengar, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan upakara memiliki nilai sosial dan juga religius yang kuat, sehingga permintaannya cenderung stabil bahkan meningkat pada periode hari besar keagamaan. Selain itu juga dengan semakin dekatnya perayaan Hari Raya Galungan ini, dinamika harga bahan baku upakara di Pasar Kumbasari menjadi indikator penting dan mencerminkan aktivitas ekonomi berbasis budaya di Bali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan menjadi faktor utama dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus mendukung kelestarian tradisi keagamaan. Sementara di demikian laporan langsung kita kembali.

0: Kembali ke Studio Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan rekan Lili.
1: Baik, terima kasih Laras atas laporan Anda langsung dari Pasar Kumbasari Denpasar. Pendengar, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI didorong memperkuat pembinaan kader serta meningkatkan kontribusi alumni dalam pengembangan sumber daya manusia dan kehidupan kebangsaan yang inklusif.
2: Musyawarah Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Provinsi Bali menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran alumni dalam mendukung proses perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Selain menjadi wadah silaturahmi, KAHMI diharapkan mampu memberikan dukungan nyata bagi pengembangan kapasitas kader di tingkat daerah. Alumni HMI yang berkiprah di berbagai bidang mulai dari pemerintahan, legislatif, akademisi hingga organisasi kemasyarakatan dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan gagasan serta pengabdian bagi masyarakat. Karena itu sinergi antara alumni dan kader muda perlu terus diperkuat agar proses regenerasi organisasi berjalan berkelanjutan. Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Haji Viva Yoga Mauladi yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar kepada RRI mengatakan bahwa salah satu tujuan utama KAHMI adalah mendukung proses perkaderan HMI sekaligus menjadi forum silaturahmi dan pengembangan intelektualitas para alumninya.
3: Korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Satu, tujuannya untuk forum silaturahmi, pengembangan intelektualitas. Yang kedua, untuk membantu ahli-ahli HMI, terutama di bidang perkaderan.
2: Lebih lanjut, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tantangan di era saat ini menuntut kader HMI memiliki kemampuan berpikir yang luas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berlandaskan nilai keislaman dan kebangsaan. Menurutnya, kekuatan organisasi juga terletak pada solidaritas dan jejaring antar alumni dalam mendukung kader-kader muda.
3: Syarat-syarat perjuangan harus punya ideologi, harus punya iman yang teguh, kemudian punya ilmu yang cukup, punya ideologi yang jelas, harus memiliki organisasi yang rapi, harus menerapkan strategi yang tepat, dan harus punya kemampuan untuk menguasai teknologi yang memadai.
2: Melalui musyawarah wilayah KAHMI Provinsi Bali, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara alumni dan kader HMI dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta meningkatkan kontribusi organisasi bagi pembangunan daerah dan nasional. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
1: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, Asian Games Fun Run siap dilaksanakan hari ini di Bali Collection Nusa Dua. Acara ini sebagai bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang.
4: We invite the public, especially those in Bali, to experience the spirit of the Asian Games.
5: Asian Games Fun Run sebagai bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang siap dilaksanakan Minggu 14 Juni 2026 di Bali Collection Nusa Dua. Kegiatan ini bukan sekedar ajang lari bersama, melainkan simbol kolaborasi dan persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Wakil Ketua Umum NOC Indonesia Ismail Ning dalam press conference Asian Games Fun Run 2026 di Bali Collection Nusa Dua Sabtu 13 Juni mengatakan Asian Games Fun Run menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia.
4: Event to be the symbol of the friendship, solidarity and sportsmanship among the Asian countries between Japan and Indonesia especially. And of course between the OCA and the NOC Indonesia.
5: Sementara itu, Direktur Media and Broadcast Department OCA Jian Zhu menegaskan rangkaian Fun Run di berbagai negara Asia menjadi langkah penting dalam mendekatkan Asian Games kepada masyarakat.
4: The Fun Run itself is not a competition. It's a development program which we use to encourage the entire society to be part of the Asian game and to be part of the sports so we can build a very healthy society through a very simple sports activity.
5: Di sisi lain, Project Director Asian Game Fun Run 2026, Tabita Sumendap menambahkan penyelenggaraan di Bali dirancang sebagai pengalaman kolektif yang inklusif dan berkesan.
6: Why sunset? Because Bali is beautiful for its sunset. That is why we would like to showcase the beautiful Bali, and so the participant will enjoy running on the beach So the running route will have mix of asphalt and also beach sand running.
5: Dari perspektif atlet Olimpian lompat jauh, Maria Londa menilai kegiatan ini memiliki makna emosional yang kuat bagi para atlet dan masyarakat. Fun run ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Asian Games dimulai dari sekarang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Denpasar melakukan uji sampling produk kuliner pada Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
2: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
1: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
2: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
1: Iya, ada, Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh, Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
2: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
1: Nah itu, Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
3: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Waktunya kentongan.
4: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
5: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
6: Lalu, gimana dong?
7: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp dengan narasi Ikatan Dokter Indonesia merilis daftar 19 minuman mengandung aspartam yang menyebabkan pengerasan otak, diabetes, dan pengerasan sumsum tulang belakang. Informasi tersebut bahkan disertai narasi kenali racun ini, tolong disebarluaskan. Dalam narasi tersebut mencatut nama Dr. Haji Ismuhadi MPH sebagai narasumber. Benarkah Ikatan Dokter Indonesia merilis 19 minuman yang mengandung aspartam penyebab pengerasan otak? Mari kita cek faktanya. BPOM membantah narasi yang beredar tersebut melalui press release yang diunggah di laman resminya. Dalam rilis tersebut menjelaskan Ikatan Dokter Indonesia tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai 19 minuman mengandung aspartam yang menyebabkan pengerasan otak, diabetes, dan pengerasan sumsum tulang belakang. Dalam pengaturan kodeks disebutkan bahwa aspartam dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan dan minuman, antara lain minuman berbasis susu, permen, makanan, dan minuman ringan. Penggunaan aspartam dalam makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan dengan batas maksimum penggunaannya masing-masing. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan informasi yang mengeklaim Ikatan Dokter Indonesia merilis daftar 19 minuman mengandung aspartam yang menyebabkan pengerasan otak, diabetes, dan pengerasan sumsum tulang belakang merupakan konteks yang salah. Karena Ikatan Dokter Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang 19 minuman yang mengandung aspartam yang beredar di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan tadi satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Adrian Khalif yang berjudul Tidak Karuan. Dan pendengar siang ini ya Lili mau membagikan informasi seputar oleh-oleh dari Bali nih ya, yang sepertinya semua sudah tahu ya, yaitu pai susu. Tapi kenapa sih pai susu Bali ini selalu identik menjadi oleh-oleh dan menjadi favorit wisatawan? Karena biasanya kalau ada teman yang datang ke Bali pasti mintanya beli pai susu ya. Atau mungkin kalau kita ada saudara datang ke Bali jalan-jalan, pasti kita suruhnya udah beliin oleh-oleh pai susu aja. Tapi kenapa sih pai susu ini selalu menjadi favorit wisatawan? Ya, kalau memang sebenarnya pai susu ini adalah kue kecil berbentuk bundar dengan isian kuning keemasan ya. Dan pai susu ini rasanya manis, ada sedikit gurih, kulitnya juga renyah, dan harganya ini sangat ramah di kantong. Jadi memang ini yang membuat pai susu menjadi salah satu oleh-oleh favorit ya, karena harganya sangat terjangkau tapi rasanya juga enak gitu. Dari pai susu sendiri memiliki kombinasi kulit pai yang renyah dan isiannya itu adalah flas susu yang manis, gurih, dan juga lumer di mulut ya. Apalagi sekarang sudah banyak varian rasa, ada coklat, ada kacang, ada keju. Dan rasanya tuh biasanya nggak terlalu manis ya, jadi aman banget buat lidah anak-anak sampai orang tua pasti suka ya. Dan kombinasi antara kulit yang kriuk dan flas yang lembut ini bisa bikin orang tuh kayak nggak berhenti untuk makan satu potong aja gitu. Dan memang dari sisi harganya juga sangat terjangkau ya, tapi ini semua tergantung dari merek dan ukuran. Jadi itu salah satu penyebab kenapa sih pai susu ini masih menjadi oleh-oleh favorit ya. Dan selain itu, pai susu ini kenapa bisa menjadi oleh-oleh favorit? Karena pai susu ini punya daya tahan simpan dari 3 hingga 7 hari di suhu ruang. Tapi bisa lebih lama lagi kalau masuk kulkas ya. Dan ini menjadi salah satu nilai plus nih bagi wisatawan yang jadi gak perlu khawatir basi ya. Karena kemasannya juga biasanya sudah banyak yang kedap udara dan packagingnya juga rapi. Dan pai susu ini banyak sekali dijual di Bali ya. Di Denpasar juga sudah banyak sekali cabang-cabang di toko oleh-oleh, bahkan di toko-toko kecil pun semuanya udah jual pai susu sekarang. Dari beragam harga ya, dari yang sekitar harganya satu paket itu biasanya isinya ada 10 piece gitu-gitu ya. Dan itu harganya murah banget. Ada yang isinya 10 piece harganya cuma 20.000. Dan memang pai susu ini memiliki cita rasa yang nikmat dan gurih juga, gampang dibungkus ya. Jadi gak ribet gitu kalau mau dibawa untuk pergi pulang kampung gitu ya. Dan pai susu ini sebenarnya juga sudah ada di berbagai kota ya. Sebenarnya tidak hanya di Bali, tapi sekarang sudah ada di Jakarta, Surabaya, Bandung. Bahkan yang jual online pun juga udah banyak banget ya. Tapi memang dari tahun ke tahun pai susu ini tetap menjadi oleh-oleh favorit dari wisatawan ya. Walaupun udah banyak sih sekarang oleh-oleh yang banyak jenisnya ya di Bali khususnya, banyak yang viral juga, tapi pai susu ini masih menjadi oleh-oleh yang tetap bertahan ya, karena praktis, enak, harganya terjangkau, sederhana, dan juga mudah untuk dibawa kemana-mana ya. Tapi kira-kira kalau pendengar sendiri paling suka pai susu yang apa nih ya, merek apa gitu ya, atau mungkin ternyata lebih suka bawain oleh-oleh yang lain selain pai susu karena udah bosen gitu mungkin ya. Oke, dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Ada satu lagu yang mau lewat untuk Anda. Ini lagu dari Salma Salsabil ya, yang berjudul Uji Nyali.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

dari Reza pendengar sudah mengudara untuk Anda. Sedikit nostalgia ya dengan lagunya Reza Artemevia yang berjudul Pertama. Memang pada masanya ini sangat populer ya, dan bahkan sampai saat ini masih banyak didengarkan dan juga tidak lekang oleh waktu ya lagu yang satu ini. Dan pendengar, saya Lili Lintang masih akan menemani Anda di Denpasar siang ini sebentar lagi sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, kalau ngomongin soal makanan ya, memang sekarang ini banyak sekali kuliner-kuliner viral. Tapi kenapa sih sebenarnya popularitas dari kuliner viral ini cepat turun ya? Banyak sekali makanan yang cepat viral tapi dia juga cepat turun popularitasnya. Ternyata memang ada beberapa faktor yang membuat makanan viral ini terkadang tidak lama ya viralnya. Dan memang banyak brand makanan cepat ini dikenal melalui media sosial. Dan memang ada beberapa faktor, salah satunya yang pertama adalah tidak beradaptasi dengan perubahan. Beberapa makanan viral sering sekali kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang setiap hari ini terus berubah. Jadi kalau makanannya viral tapi dia tidak berinovasi atau membuat variasi baru pada konsep maupun penyajian, ini membuat minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Mungkin akan lama-lama jadi bosan gitu ya pendengar ya. Jadi kalau misalkan sebuah brand makanan tidak membuat perubahan, tidak membuat improvement, ini akan membuat masyarakat jadi cepat bosan. Akhirnya makanan viral itu menjadi lama-lama makin hilang gitu. Kemudian ada juga faktor yang kedua, yaitu kualitas yang tidak konsisten. Nah, ini sering kali terjadi karena biasanya kalau makanan yang sudah terlanjur viral, pasti yang membeli akan pembelinya akan membludak gitu. Dan biasanya ini sangat mempengaruhi kualitas dari makanan tersebut ya, karena biasanya agak kewalahan, banyak yang beli gitu ya, akhirnya tidak memperhatikan kualitas dari makanan tersebut. Dan tidak semua bisnis ini siap menghadapi lonjakan secara operasional. Hal ini bisa menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Biasanya kalau pertama beli rasanya emang enak banget, tapi entah kenapa lama-lama ketika udah rame, udah viral, banyak yang beli, lama-lama rasanya akan berubah, tidak konsisten begitu ya kualitasnya. Ini yang menjadi hal paling krusial gitu, membuat makanan viral menjadi tidak bertahan lama. Dan ada juga faktor yang ketiga, yaitu strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Banyak sekali bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching yang agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian lebih cepat. Namun biasanya tidak menggunakan strategi lanjutan, jadi lonjakan minat itu mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Jadi hanya cepat viral karena adanya influencer atau food vlogger yang mereview makanan tersebut, tapi tidak dilanjutkan lagi nih strategi marketingnya seperti apa. Itulah yang membuat seringkali makanan viral tidak bertahan lama, karena merasa sudah terkenal, sudah viral, tapi padahal masyarakat juga bisa lupa dengan makanan viral tersebut gitu ya. Dan masih ada dua faktor lainnya pendengar yang menyebabkan makanan viral popularitasnya seringkali tidak bertahan lama, tapi setelah satu lagu berikut ini yang mau lewat dulu ya, nanti akan Lili sampaikan lagi faktor lainnya. Ini lagu dari Diva Indonesia ya, ini lagu dari Krisdayanti yang berjudul Pilihlah Aku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi Lili sudah sampaikan ya beberapa faktor kenapa sih makanan viral itu popularitasnya seringkali tidak bertahan lama. Kalau tadi sudah Lili sebutkan mulai dari kualitas yang tidak konsisten, strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, kemudian tidak beradaptasi dengan perubahan, ada lagi dua faktor lainnya, pendengar. Faktor berikutnya ini adalah tidak punya identitas brand yang kuat. Karena bisnis yang hanya mengejar viralitas ini seringkali mengabaikan betapa pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen ya. Biasanya seringkali bisnis tidak membuat brand yang kuat, tidak membangun kesadaran brand kepada masyarakat. Ini membuat ketika makanannya yang dijual tidak viral lagi, akhirnya mereka kehilangan popularitas ya. Karena tanpa identitas yang jelas, brand hanya dianggap sebagai tren sementara dan mudah sekali terlupakan di tengah persaingan pasar yang memang semakin ketat. Dan kemudian yang terakhir, pendengar, faktor yang terakhir yaitu adalah tidak mengerti kebutuhan konsumen. Penting sekali ya pendengar untuk melakukan research atau meminta review dari pembeli atau masyarakat sekitar, karena kesuksesan jangka panjang dari bisnis kuliner ini memang sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Jadi ketika kita ingin mendevelop produk gitu, atau ingin mencari tahu sebenarnya makanan seperti apa sih atau inovasi seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, kita harus mengerti kebutuhan konsumen seperti apa dengan melakukan research atau melakukan survei atau review ya. Karena banyak pelaku usaha yang terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca sebenarnya keinginan pasar itu seperti apa. Karena memang keinginan pasar ini terus berubah, apalagi sekarang persaingan makanan viral itu ada di mana-mana ya, tiap hari ada aja yang baru, dimunculin dikit di sosmed langsung viral ya, tapi seringkali juga cepat hilang. Jadi memang ini menjadi salah satu PR yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha dari bisnis kuliner atau F&B ya pendengar. Dan informasi tadi dikutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya pendengar, jika Anda ingin menyimak langsung informasi tadi. Ya pendengar, tidak terasa sekali saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.51. Itu berarti perjumpaan Anda dengan saya Lili Lintang harus segera berakhir ya di segmen Denpasar siang ini. Tapi jangan khawatir, karena nanti masih akan ada rekan saya yaitu Dharma Chandra yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini. Kami pasti akan membagikan beragam informasi menarik untuk Anda, masih banyak informasi penting lainnya, dan juga musik pilihan terbaik untuk Anda untuk menemani sore hari Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Lili ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan kami mungkin dari pagi, bahkan ya dari pagi sampai siang, sampai sekarang mungkin gak berhenti-berhenti ya. Terima kasih banyak gitu ya pendengar. Kalau pendengar mau terus mengikuti kami RRI Pro 1 Denpasar, Anda juga bisa mengikuti kami supaya lebih dekat dengan kita semua ya, mengikuti kami di sosial media kami di Instagram @rripro1denpasar, bisa juga mengikuti melalui Facebook ya, kita juga sering live streaming di Facebook yaitu di @rripro1denpasar juga ya. Dan pendengar, saya Lili Lintang pamit undur diri dulu dari Denpasar siang ini, jumpa kembali di minggu depan ya, di hari Selasa nanti akan bertemu lagi dengan saya Lili ya. Jadi saya pamit undur diri dulu, selamat berakhir pekan dengan satu buah lagu ya, ini untuk menutup segmen kita, lagu dari Asyra Zamita yang berjudul Cintaku Kini Ku Cinta Nanti. Sampai jumpa pendengar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayamuru 70, RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya, menjelang sore, para pendengar dimanapun Anda berada. Pendapi Gatra, baik ya, semoga ya. Harus baik dong ya, dari minggu ini hari terakhir dalam satu minggu yang bisa Anda nikmati untuk libur ya, kecuali kalau besok Anda cuti. Karena hari minggu ini pun juga hari kedua ya, Pesta Kesenian Bali dilaksanakan. Juga mungkin Anda hari minggu ini ingin berkunjung Pesta Kesenian Bali, bisa sekali ya, karena memang banyak sekali pertunjukan yang nanti akan diadakan di sana hingga nanti malam ya. Sambil Anda menikmati perjalanan ya, atau siap-siap mau pergi ya, pergi kemanapun, dimanapun ya, saya akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, dengan informasi dan musik lainnya tentu saja yang nanti akan kami sajikan. Dan nanti kurang lebih juga jam 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan update informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB. Dan juga nanti masih ada pokoknya ya, yang nanti akan infokan ke Anda. Oke, dan sebelumnya tadi sudah dibuka dengan lagu Tulus ya. Sebelumnya juga sudah dibuka juga dengan lagu yang memang ini juga lagu SMA juga nih ya, juara kedua nih. Kalau saya SMA sepertinya memang sudah cukup lama ya, ya dari Firsa Besari. Dan juga nanti ada beberapa lagu ya yang akan kami playkan hanya untuk Anda. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
3: Mbak, saya duluan aja dong.
4: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
3: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
4: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
3: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
4: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
5: Ada apa, Pak?
3: Loh, Fadli?
5: Hah? Papa?
4: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
5: Om.
6: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
3: Om. Yang gimana nih?
5: Ah, kamu sih.
3: Yang.
7: Apakah kamu pernah merasa

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Keep Being You dari Isyana Sarasvati ya. Tetap jadi dirimu sendiri ya. Tetap jadi diri Anda sendiri untuk mendapatkan versi terbaik ya. Dan juga pasti ya, kalau misalkan kita yakin sama diri sendiri, tetap menjadi diri sendiri dalam hal ini hal yang baik. Tentu saja nanti kita bisa siapa tahu

0: aja ke depannya bisa berprestasi ya begitu. Dan ini kalau ada informasi juga, ini mau saya infokan di rri.co.id. Ini Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia ini kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action atau OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali, dan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpism sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Dan ini juga melalui OMIA 2026 ini, NOC Indonesia juga menegaskan olahraga tidak semata-mata berbicara tentang kemenangan, dan lebih dari itu, olahraga adalah tentang proses, membutuhkan karakter, serta perjalanan panjang yang membentuk seorang atlet hingga mencapai prestasi tertinggi. Dan tentu saja, pemilihan Bali ini sebagai lokasi penyelenggaraan juga menjadi langkah strategis karena dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia. Tapi memang Bali ini juga memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi dan juga serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang ya. Jadi memang memang ini sekali lagi untuk terkait olahraga ya. Ini memang nilai-nilai Olimpiade nih. Ini ratusan pelajar pun meramaikan sekali lagi OMIA 2026 di Bali. Nah, kalau misalkan ada para pendengar ingin mengetahui lebih lanjut terkait informasi tersebut, bisa Anda akses rri.co.id dan secara gratis melalui smartphone Anda, tentu saja ya. Dan masih bersama saya dalam rangkaian Denpasar siang menjelang sore hari ini sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau Anda nanti mau bergabung ya, mau kirim-kirim salam boleh loh ya sebenarnya ya. Di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830, nanti tinggal chat kami saja. Atau nanti bisa request juga di WhatsApp kami. Kami tunggu hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Iya. Akad dari Payung Teduh ya. Waduh. Siapa nih yang mau nikah nih? Karena lagunya tuh mengajak orang untuk nikah gitu ya. Rayuan-rayuan yang di mana nih kayaknya udah siap nikah nih ya. Tapi sebenarnya ada loh ya tanda-tanda udah mau nikah ya. Karena memang nih kalau saya cari cek dari rr.co.id ya, ada beberapa fase yang kehidupan yang sudah lewati dan memang ada tanda-tanda jika Anda udah siap nikah nih atau mungkin setidaknya Anda mau menikah deh gitu ya. Yaitu pertama dari siap usia. Karena memang syaratnya sendiri ini setidaknya sudah cukup ya untuk usianya yang legal tentu saja. Dan tentu saja harus mendapatkan izin dari kedua orang tua ya. Jadi ketika misal mungkin hubungan Anda sudah direstui atau kadang nih pasti udah nih, si itu gimana nih ya, udah apa kabarnya gimana, ajak dong ke rumah. Nah tuh mungkin boleh boleh cari tahu dulu tuh ya tanda-tandanya ya, apakah mungkin orang tua sudah setuju ya dari kedua pihak ya, dan atau lain sebagainya boleh juga ya. Itu mungkin jadi tanda-tandanya ya. Tapi memang harus siap fisik juga, karena kalau misalkan kita nggak sehat ya, tentu saja nanti itu akan berdampak ke depannya juga ya. Karena investasi kesehatan dalam diri Anda pun juga nanti akan berpengaruh ke depannya. Tentu pola hidup sehat itu harus disiapkan agar nanti Anda juga bisa siap untuk menikah juga nanti ya. Dan setelah menjalani pernikahan pun juga tidak ada masalah dari sisi kesehatan begitu ya. Dan juga sudah siap mental juga ya. Pastikan Anda juga siap mental, harus kuat ya. Karena sekali lagi menikah itu tidak seperti halnya ketika Anda mungkin masih berhubungan layaknya berteman begitu, atau layaknya ketika Anda sangat dekat sekali dengan pasangan Anda yang mungkin hanya dari permukaan ketika berdiskusi lain sebagainya. Tapi ketika nanti sudah menikah pasti otomatis ada hal yang memang tidak Anda ketahui atau mungkin hal yang memang Anda belum terbiasa. Nah maka dari itu Anda harus berdiskusi dengan lebih dalam untuk dengan pasangan Anda agar nanti perencanaannya pun juga siap di dalam menjalin hubungan rumah tangga gitu ya. Setidaknya dalam sisi mental. Dan terakhir siap finansial. Nah ini bukan berarti harus memiliki banyak tabungan juga ya. Tapi kalau tabungannya banyak bagus juga gitu ya. Tapi memang setidaknya minimal jauh lebih baik lah ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang bisa disiapkan finansial dalam arti sudah mendapatkan pendapatan tetap atau mungkin pendapatannya sudah cukup gitu, cukup untuk direncanakan ke depannya. Lalu juga dalam pendapatan pun juga mandiri, dalam arti benar-benar dari diri Anda sendiri begitu, atau pasangan, atau mungkin ada perencanaan keuangan bersama pasangan Anda. Mungkin kesanggupannya dari si pasangan Anda, mungkin sebagai suami atau sebagai istri seperti apa, itu harus didiskusikan juga. Asal finansial itu benar-benar terpenuhi ya. Kalau misalkan hanya suami misalkan ya yang bekerja tapi itu belum mencukupi, berarti memang harus didiskusikan. Tapi jika memang salah satu pasangan sudah mencukupi ya tidak ada salahnya, tapi itu kembali ke diri Anda masing-masing. Karena sekali lagi menikah ini merupakan kesanggupan komitmen ya suatu pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk bersama seumur hidup dalam suka maupun duka ya. Jadi nikah ini bukanlah lomba nih ya, harus dikejar atau ngeliat teman tetangga dan sebagainya udah nikah nih, enggak ya. Tidak semudah itu Verguso ya. Harus tetap disiapkan ya. Setidaknya itu tadi dari usia, fisik, jasmani, mental dan keuangan agar nanti bisa menjalani kehidupan bahtera rumah tangga bisa dilalui bersama. Itu dia informasi yang kami dapatkan ya. Saya kutip juga dari rr.co.id. Masih bersama saya Dharma Chandra. Masih ada banyak waktu untuk menemani Anda sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah.
3: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani ruang dengar Anda. Nanti juga saya infokan saat lagi jam kurang lebih jam 17.00 nanti kita akan update informasi terkait Lintas Bali NTB. Nanti akan kami infokan kurang lebih jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja untuk Anda para pendengar yang mau menginformasikan kondisi di lingkungan sekitar Anda saat ini atau dalam perjalanan, boleh sekali nanti boleh bergabung bersama kami juga ya di WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Nanti mau salam-salam atau mau request lagu juga boleh loh ya. Nanti tinggal WhatsApp aja, nanti kita carikan lagu yang Anda requestkan. Sekali lagi di 0896 7812 3830. Masih bersama saya sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
2: Denpasar,

0: Iya, penantian berharga dari Rizky Febian ya. Nanti siapa sih? Waduh, nanti keterusan nantinya ya. Tapi kadang kita juga bingung nih ya, selain menunggu seseorang, tapi kita juga menunggu waktu yang tepat nih. Kapan ya? Kalau pas liburan nih mau di rumah aja atau jalan-jalan ya? Kalau saya sih mendingan di rumah aja sambil ngeliatin orang jalan-jalan ya, gitu. Jadi memang sebenarnya liburan itu kan waktu yang ditunggu-tunggu ya, banyak orang untuk melepas penat. Tapi kadang ini kita juga bingung nih, mau liburan di rumah atau jalan-jalan ya. Tapi memang nih tergantung Anda juga nih, karena berbagai faktor seperti moodnya, ya mood Anda seperti apa, anggaran dalam arti duitnya ada nggak nih, jalan-jalan doang tapi nggak ada duitnya kan bingung juga ya. Atau mungkin keinginan relaksasi atau petualangan ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nih, kalau misalkan memang liburan di rumah bisa jadi pilihan Anda, itu memang bisa menjadi lebih hemat ya. Anda nggak perlu ngeluarin uang untuk transportasi, akomodasi, atau makan di luar ya. Ini juga memberi kesempatan untuk bersantai tanpa gangguan atau stres di jalan ya, gitu. Dan mungkin nanti ya Anda bisa nonton di rumah ya, biasanya mungkin biasanya nonton drakor gitu, atau baca-baca buku, atau mungkin coba resep baru. Tapi kalau misalkan memang Anda mau liburan di rumah, itu juga boleh sekali, karena Anda pasti bisa di luar sana, bisa eksplorasi kegiatan baru yang manfaatnya banyak juga ya, seperti berkebun, terus kerajinan tangan, atau bahkan belajar keterampilan baru, atau mungkin jalan-jalan ke mall gitu ya. Waduh, lihat-lihat aja gak apa-apa, yang penting jalan-jalan ya kan, bisa olahraga ya kan, bisa menurunkan lemak-lemak dalam badan Anda ya, dengan di mall ya, karena kan karena sugesti di mall itu lebih kencang gitu ya, kencang jalan-jalan daripada belanjanya gitu ya. Tapi kalau Anda mau belanja juga gak apa-apa ya. Tapi yang pasti apapun itu, mau di luar mau di rumah, harus ada uang ya. Cuma kalau gak ada uang, kita juga bingung, di rumah gak ada uang, hemat-hemat-hemat ya, sama aja bohong kan. Kita tetap butuh uang walaupun di rumah, apalagi kalau keluar. Kita harus siapkan keuangan yang cukup agar nanti bisa berlibur untuk diri Anda sendiri atau bersama keluarga Anda. Masih bersama saya dalam Denpasar sore hari ini.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Itu dagangnya sebelah kanan kan yang di depan?
1: Iya, itu dah yang di sebelah kanan. Kan katanya mau beli mie ayam.
0: Ya udah kalau gitu, kamu tangannya ke kanan dong gerakin sama lihat ke belakang juga. Kan kita mau nyebrang biar di belakang juga tahu kita mau nyebrang.
1: Ngapain, Man? Isi gerak-gerakin tangan, lihat jadi spion. Kan depanmu udah ada spion. Masih aja pakai cara yang gak valid untuk memastikan kendaraan kita aman untuk menyalip, berganti jalur, bahkan menyeberang di jalan adalah dengan mengecek kaca spion kendaraan. Sehingga spion menjadi komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Walaupun pengendara motor bisa melihat kondisi di belakang bukan melalui spion, tapi itu cukup berbahaya karena bisa saja pengendara malah tidak fokus dengan kondisi di depannya. Sudah saatnya kita manfaatkan keberadaan spion motor demi keselamatan pengguna kendaraan di jalan raya.
2: Lihat nih komen netizen.
3: Buset dah, untung gak meledak itu mic.
4: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
3: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana? Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
4: Ikutan komen yuk.
3: Yuk.
5: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
4: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima gak?

Ya, yeah, Stars dari Kat Deluna. Waduh, kita sore-sore ini diajak jedak-jeduk ya. Tapi walaupun gitu, walaupun jedak-jeduk ya, tetap dong ya, tetap harus semangat. Karena jedak-jeduk itu membuat kita, musik yang beat gitu ya, membuat kita lebih semangat, apalagi sore hari ini. Sore hari ini kan juga hari Minggu ini begitu cerah sekali untuk Anda beraktivitas atau untuk berjalan-jalan. Atau mungkin saat ini ya, biasanya pertengahan bulan ini, apa mungkin sedang mencari kos-kosan juga nih ya. Siapa tahu gitu ya, di sela-sela liburan Anda mencari kos-kosan ya. Tapi sebenarnya itu tulisannya kos atau kos pakai T gitu belakangnya, atau gimana sih sebenarnya ya. Jadi memang kadang bahasa Indonesia yang dipakai di ruang publik ini seharusnya mencerminkan kesesuaian dengan kaidah yang telah ditetapkan ya, seperti papan nama bisnis, spanduk, baliho, dan berbagai media informasi lainnya. Tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tapi juga menjadi contoh penggunaan bahasa yang layak. Tapi memang ini memang masih banyak ditemukan penulisan yang melanggar standar bahasa Indonesia. Nah, salah satunya adalah penggunaan kata kos ya, kosnya K-O-S-T pada papan nama tempat tinggal sewaan. Tulisan seperti terima kos, belakangnya pakai T, kos putra atau kos putri, sangat mudah temui di berbagai lokasi. Nah, walaupun sudah menjadi hal biasa, dan penggunaan ini tidak sesuai dengan bentuk baku yang dijelaskan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena memang dalam KBBI sendiri, istilah yang diterima sebagai bentuk baku adalah KOS, kos ya, tanpa T gitu. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah kos putri, kos putra, atau kos putri gitu ya, di kos putra, kos putri. Jadi intinya kos itu tidak menggunakan belakangnya T, tapi KOS gitu, bukan KOST. Dan KBBI menetapkan kos sebagai bentuk yang resmi. Maka penggunaan kata kos KOST dalam media publik ini tergolong sebagai kesalahan morfologis dalam bentuk pilihan kata. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi fonologi, kesalahan ini berkaitan dengan perubahan suara pada kata tersebut. Nah, pada kata kos ini terdapat tambahan bunyi T atau belakangnya ada T kan, kalau misalkan Anda coba ya, kos. Jadi lidahnya itu seperti tertahan gitu lah, T gitu ya, K-O-S-T, jadi kos gitu. Pasti ada perbedaan ya. Dan memang dan akhirnya ada pada bentuk yang baku, terkesannya di kos biasa, K-O-S gitu ya. Nah, memang keberadaan bunyi ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang telah lama mengidentifikasi bentuk kos dalam percakapan sehari-hari. Akibatnya bentuk yang tidak baku menjadi lebih populer dibandingkan bentuk yang benar atau sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi memang sekali lagi salah satunya adalah kurang kesadaran masyarakat ya, ini penggunaan bahasa resmi. Jadi mungkin untuk Anda mulai saat ini ya, kalau misalkan menyebut kata kos gitu, pakainya S, K-O-S, bukan K-O-S-T. Ya tipis-tipis lah ya, apalagi kalau lidah kita kan suka keserempet tuh belakangnya, kos-kos ya. Agak beda memang kalau lidahnya tertahan di T gitu ya. Jadi itulah ya, jadi sebenarnya kata-kata kos itu KOS, itu yang benar KOS atau KOST gitu. Kalau kita sebut kos gitu. Jadi yang benar di KBBI sendiri adalah KOS, adalah penggunaan yang resmi. Informasi juga saya dapatkan langsung dari RRI.co.id. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Serpihan Hati dari Utopia. Dan juga para pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Lintas Bali NTB yang sesaat lagi kurang lebih jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti akan kami update untuk informasi-informasi lainnya melalui, sekali lagi, melalui Warta Berita Lintas Bali NTB yang sesaat lagi akan kami sajikan untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau ditanya motivasi, motivasi saya selain ingin membantu, sebenarnya cuman penasaran sih, kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba.
2: Akhirnya kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
3: Selamat sore. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Dari HMU 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan sekaligus upaya menjaga kesehatan.
5: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni menjadi pengingat akan pentingnya ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan. Namun bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang baru pertama kali mendonor, rasa takut terhadap jarum suntik dan minimnya informasi mengenai proses donor masih menjadi kendala. Padahal sebelum melakukan donor darah, setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga kondisi fisik secara umum. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Salah seorang pendonor darah di Denpasar, Idewa Putu Gunaarta, kepada RRI mengaku terdorong mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama sekaligus merasakan pengalaman baru. Meski sempat merasa takut, ia menilai pengalaman donor darah memberikan kesan positif.
1: Kalau ditanya motivasi, motivasi saya selain ingin membantu, sebenarnya cuman penasaran sih, kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba, dan pengalaman saya ada senangnya, ada juga sedikit takut sih.
5: Lebih lanjut, Idewa Putu Gunaarta mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur dan persyaratan donor darah. Menurutnya, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke lokasi donor darah.
1: Untuk informasi, mungkin sedikit terkendala ya, atau kurang bisa dibilang ya, langkah-langkah donor darahnya. Nah, karena kebanyakan masyarakat, apalagi orang yang terbilang berumur, tidak tahu cara untuk donor darah, bisa dibilang kayak kurang update lah, seperti itu.
5: Melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dan rutin. Edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini diharap dapat mengapresiasi para pendonor darah sukarela, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis.
6: Hari Donor Darah Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan tahunan global yang digagas oleh World Health Organization atau WHO ini bertujuan untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis. Tema resmi Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life, atau Satu Tetes Kemanusiaan, Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menyoroti nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kasih sayang yang mendalam dari setiap tetes darah yang disumbangkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Palang Merah Indonesia di berbagai wilayah juga menyelaraskan dengan slogan nasional seperti Give Blood, Give Hope, Together We Save Life. Sejarah singkat peringatan Hari Donor Darah Sedunia, yakni pertama kelahiran Karl Landsteiner. Tanggal 14 Juni dipilih untuk menghormati hari lahir Karl Landsteiner, seorang ilmuwan penemu sistem golongan darah A, B, dan O, kedua penghargaan Nobel. Berkat penemuan besar yang mendasari transfusi darah modern ini, ia dianugerahi hadiah Nobel. serta ketiga tujuan utama, menghargai jutaan pendonor sukarela tanpa bayaran, dan mendorong sistem kesehatan dunia membangun stok darah nasional yang berkelanjutan. Cara berpartisipasi dalam peringatan ini meliputi, pertama, mendonorkan darah. Kunjungi gerai unit donor darah atau UDD PMI terdekat atau rumah sakit di kota kita. Banyak instansi mengadakan agenda donor khusus dengan bingkisan atau souvenir eksklusif selama bulan Juni. Kedua, kampanye media sosial. Bagikan pesan informatif seputar donor darah menggunakan tagar resmi seperti World Blood Donor Day atau Give Blood. Serta ketiga, mengajak orang lain. Jadilah penggerak dengan mengajak keluarga atau rekan kerja untuk ikut mendonorkan darah secara rutin.
3: Berikut suara masyarakat terkait donasikan darah, selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia 2026.
7: Saya sarjana dari Denpasar. Menurut saya, kalau semakin banyak orang yang bersedia menjadi pendonor, ketersediaan darah tentu akan lebih terjaga. Jadi menurut saya, donor darah itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
8: Saya Arini dari Gianyar. Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan darah selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih rutin mendonorkan darahnya.
9: Saya Wayan Sarbo dari Denpasar. Menurut saya, donor darah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena setetes darah yang kita sumbangkan bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang membutuhkan.
3: Pendengar, ketersediaan darah yang cukup dan aman menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan serta penyelamatan nyawa pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Momentum Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan untuk mengingatkan masyarakat bahwa setetes darah yang didonasikan dapat memberikan harapan hidup bagi mereka yang tengah berjuang menghadapi kondisi darurat maupun penyakit tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Darah Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
10: Berkaitan dengan donasikan darah selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Dokter, dari PMI seperti apa sejauh ini partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Bali dalam donor darah atau kegiatan donor darah ini, Dok?
11: Ya baik, untuk saat ini antusias dari masyarakat sudah cukup lumayan ya antusiasnya untuk berdonor darah. Cuman kendalanya di kalau menjelang hari raya seperti itu biasanya pendonor itu agak menurun kehadirannya seperti itu.
10: Kalau untuk edukasi ke masyarakat, apakah dari PMI ada sharing informasi mungkin di media sosial atau ada program tertentu, Dok?
11: Ya, kita tahun ini memang kita lebih menggalakkan edukasi ke anak-anak muda kita sasarannya, agar anak-anak muda lebih ada apa ya sadar untuk perlunya donor darah, membantu pasien-pasien yang membutuhkan seperti itu. Sasaran kita memang ke anak-anak muda ininya di tahun ini.
10: Ke anak-anak muda di tahun ini. Mungkin sedikit, Dok, dari edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat mendonorkan darah itu boleh sedikit diinformasikan mungkin, Dok, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan yang seperti apa saja yang bisa mendonorkan darah, Dok?
11: Ya baik, manfaat dari donor darah itu banyak sekali ya, di samping memang bisa membantu para pasien yang membutuhkan, manfaat untuk diri sendiri itu screening awal kesehatan itu bisa juga, seperti kita kan melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, seperti itu bisa didapatkan secara gratis saat mendonorkan darah, karena screening awalnya kayak tekanan darah itu juga akan rutin dicek, hemoglobin seperti itu.
10: Baik, jadi memang proses ceknya itu menyeluruh ya, dokter. Kalau untuk di Bali sendiri untuk mendonorkan darah, mungkin ada informasi di mana saja nanti masyarakat bisa mendonorkan darahnya, Dok?
11: donor darah kami di PMI sekarang alamatnya bisa di kantor kami yang ada di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Tembau. Sekarang kami berkantor di sana dan bisa datang ke sana setiap hari untuk mendonorkan darahnya. Hari libur pun kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, seperti itu.
10: Ya, di hari donor darah sedunia ini mungkin dok ada sedikit hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apa yang poin penting seperti itu bisa dipetik dari hari donor darah dan harapannya kedepannya seperti apa, dokter?
11: Ya, di hari donor darah sedunia ini harapan kami semoga banyak masyarakat yang lebih sadar lagi untuk berdonor darah, tidak hanya saat punya keluarga atau kerabat yang membutuhkan darah baru mendonorkan darahnya, tapi diharapkan rutin setiap 3 bulan sekali bisa mendonorkan darahnya biar bisa memenuhi kebutuhan darah ke seluruh rumah sakit yang ada di Denpasar.
12: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Donor Darah atau UDD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Griya Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun reruntuhan bangunan.
2: Aja kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
13: Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng Jumat 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Griya Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah Ricardo Razak, 20 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 WITA. Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan mengatakan, personil yang terlibat dalam operasi dibagi ke beberapa titik untuk mempercepat proses pencarian. Penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian hingga aliran sungai yang bermuara ke Pantai Penimbangan.
2: Yang pertama kita lakukan penyisiran di daerah lokasi yang kejadian ini, yang tertimpa korban ini, sampai ke pengecekan ke pinggir pantai. Penampakan Pantai Penimbangan. Nah, selanjutnya kita cross-check kembali situasi sudah air menyurut. Nah, sudah kecil sekali airnya, kembali kita cross-check dari tim gabungan, dari masyarakat maupun tim yang lainnya. Kita, tim kami menyusun melaksanakan penyisiran lagi ke aliran sungai dari LKP menuju ke utara.
13: Tim Search and Rescue Unit yang bertugas menyisir aliran sungai melakukan pencarian hingga kawasan Pantai Penimbangan. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga upaya pencarian terus dilanjutkan di sekitar lokasi rumah yang terdampak. Pada pukul 16.15 WITA, tim memperoleh informasi bahwa korban diduga berada di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat banjir. Tim SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi secara manual dengan memperhatikan kondisi bangunan yang masih labil.
2: Kita terima informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah target. Nah, jadi selanjutnya kita melaksanakan evakuasi secara manual terkait dengan apa yang kita manual secara pelan-pelan karena takutnya kita ada berisiko lagi bangunan lagi tidak stabil, karena kalau kita paksakan secepat mungkin takutnya kita kena dampaknya lagi untuk bangunan runtuh tersebut. Nah, dari hasil buat tersebut kita manual secara pelan-pelan mengurangi risiko, akhirnya kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
13: Proses evakuasi berlangsung selama hampir 1 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 17.12 WITA. Setelah berhasil dievakuasi dari timbunan material bangunan, jenazah Ricardo selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng untuk penanganan lebih lanjut. Ditemukannya korban menutup operasi pencarian yang dilakukan sejak siang hari. Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrim, sehingga masyarakat di wilayah rawan banjir dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera mengamankan diri apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan. Kita Saputri melaporkan.
3: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
14: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
14: Role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025. Ada 4 hal yang tepatnya ada jalur, 4 jalur yang kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, nyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi. Itu jalur tikus, Pak. Sulit sekali ini kalau jalur tikus ada ini di belakang layar semua main. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak kasih bilang slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD itu kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi SMP kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
15: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta panitia pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
14: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten. Itu yang bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak. Atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
15: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Okta Rifah melaporkan.
16: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
17: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
16: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan.

0: pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
1: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
2: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah sekaligus membuka jalan bagi kakao, cengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
3: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
4: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor semua. Ya. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG-nya itu.
3: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
2: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet bersaing dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming atau OWS Championship 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini.
5: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa apa namanya, semuanya smooth.
6: Ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 di Jimbaran Badung Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia. Dalam kejuaraan ini, PB Aquatic Indonesia menurunkan 6 atletnya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri.
5: Dari kita 6 atlet, 4 pria dan 2 wanita. Memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali karena memang ini

0: atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
1: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
0: Dari peserta 300, mungkin tidak semua atlet, tapi mungkin 50%-nya itu adalah calon atlet kita masa depan. Mereka dapat kesempatan bertanding di tempat yang sama dengan jagoan-jagoan Asia ini, mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi.
1: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB Aquatic Indonesia, Arlan Lukman, mengatakan meski dalam masa persiapan event ada sejumlah kendala yang dihadapi, namun hal itu tidak menyurutkan semangat panitia untuk menggelar pertandingan secara maksimal. Selain fokus pada peningkatan prestasi, melalui kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia ini, mampu menjadi penggerak industri olahraga akuatik.
2: Pertama adalah sisi prestasinya, yang kedua sisi komunitasnya atau sport inclusion-nya, yang tujuannya adalah menjadi penggerak industri olahraga melalui sport tourism.
1: Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni Extreme OWS Series mempertandingkan nomor jarak pendek seperti 400 meter, 500 meter, 1,5 km dan 3 km. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Sraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, masih dari Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti sampai mati, dari Leto ya. Dan memang kita harus tetap semangat ya dalam hidup, seperti tadi halnya ya. Sampai nanti pokoknya, sampai mati. Ya, tetap semangat, walaupun seringkali tersakiti ya. Ya, seperti halnya dalam hal-hal yang kita jalani, pasti ada hal yang membuat kita tidak nyaman atau sakit hati gitu ya. Pekerjaan atau dalam berkehidupan bermasyarakat juga ya. Tapi jangan diberkecil hati, jangan diambil hati, karena itu bisa Anda jadikan sebagai kekuatan. Tunjukkan bahwa wah, saya bisa kok ya. Masa mau-mauan terus dibilang seperti itu, saya harus bangkit gitu ya. Tidak boleh ada yang mempengaruhi semangat kita yang akhirnya membuat kita menjadi lemas, letih, lesu, lunglai, capek, nangis. Jangan sampai, oke? Capek boleh, menyerah jangan ya. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

Ya, pendengar, masih di area Prosetrin Pasar. Dan sesaat lagi kurang lebih jam 18.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengaturkan Puja Trisandya. Dan juga setelah itu nanti kita akan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk Denpasar sekitarnya kurang lebih jam 18.11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Oh,

teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

pekerjaan lebih banyak daripada waktu. Dan ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya, meskipun ia tidak mengamalkannya. Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkur atau mendalami agama, sabar menghadapi musibah, dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, info.

Program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Ini Kade dan ini Made. Mereka kembar. Tumbuhnya bersama. Hobinya sama. Tempat kerjanya juga sama. Bedanya cuman habis gajian. Kade hobi party. Kalau Made rajin investasi. Sampai suatu hari mereka harus pisah karena sama-sama nikah. Kade nikah bawa hutang. Kalau Made nikah bawa uang segudang. Jadi tahu kan pentingnya investasi? Investasi dari sekarang agar hidup lebih tenang.

0: I'm not the only one, Sam Smith. Ya, aku bukan satu-satunya. Aduh, sakit hati sekali ya, sedih gitu. Ternyata sudah kita lakukan semuanya untuk seseorang gitu. Ternyata saya bukan satu-satunya ya. Orang sudah berbuat baik kepada kita dalam arti memang ya membuat hati kita jadi bergetar gitu ya. Ternyata bukan satu-satunya saya ya yang digetarkan hatinya. Aduh, apapun itu bentuknya, dalam hal ini dari perasaan ya, dalam hal di hal romantis ya, atau mungkin hal yang memang dalam pekerjaan gitu. Kadang kan ada tuh, kamu ini ya, saya percayakan padamu gitu. Kadang ada rasa di dalam diri tuh kayak kegeeran gitu. Gak kegeeran sih, kayak rasa seneng, wah ternyata saya satu-satunya nih yang diminta ya gitu. Tapi sakit apa sih ya, sesakit apa dibandingkan dengan terkena pecahan nih. Waduh, kadang kalau kena pecahan kaca tuh serpihan-serpihannya tuh yang berbahaya juga nih. Dan itu perih sekali rasanya biasa ya, di tangan, di kaki, dimanapun ya, ketika kita merasakan serpihan kaca yang tidak sengaja atau tidak sengaja ya terkena di bagian badan kita gitu ya. Dan misalkan tangan ya, kalau misalkan memang tangan terkena pecahan kaca, ini ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk pertolongan pertama gitu ya. Dan ini kalau saya dapat kutip dari area.co.id, jadi penanganan terhadap tangan kena pecahan kaca ini perlu dilakukan secara hati-hati karena serpihan kaca ini bisa aja tertinggal di dalam jaringan dan meningkatkan resiko terjadi infeksi. Jadi memang ada beberapa penanganan secara umum yang dilansir dari alodokter.com. Dan itu pertama, Anda bisa mencuci tangan. Jadi bisa belum menyentuh bagian luka di tangan yang terkena pecahan kaca, cucilah tangan lainnya dengan sabun dan air mengalir ya. Kalau misalkan bila memungkinkan, mungkin bisa minta tolong bantuan orang lain untuk membantu Anda menangani luka, dan pastikan pula orang tersebut telah mencuci tangannya. Lalu bisa bersihkan luka sebelum dicabut serpihan kaca, bersihin dulu luka pada tangan menggunakan air mengalir dan sabun, sekali lagi ya, agar tidak infeksi ya. Lalu bisa mencabut serpihan kaca, langsung dicabut, kita udah bersih, kacanya dicabut dalam tubuh atau dalam tangan Anda yang terkena serpihan itu ya. Lalu habis itu pastikan akan keluar nih ya, mengalir darah dari luka tersebut, langsung dibersihkan dengan air mengalir untuk mengangkat sisa-sisa serpihan kaca yang sangat kecil. Lalu bisa tutup lukanya ya dengan perban misalkan atau kasa steril biar nggak infeksi. Lalu bisa bisa menggunakan obat pereda nyeri gitu ya. Dan informasi tadi sekali lagi saya dapatkan dari rri.co.id. Dan ini juga ada komentar dari pendengar Pro 1 ya, melalui WhatsApp kami 0896781238330. Katanya bener tuh ya, bener tuhnya tuh dalam arti yang tadi itu ya, kamu, kita, saya bukan satu-satunya. Ya aduh, kesian juga ya. Ayo, lebih sakit terkena serpihan kaca atau lebih sakit kita bukan satu-satunya ternyata. Aduh, kalau saya sih kayaknya mendingan kena percikan kaca ya, tapi jangan gede-gede juga ya daripada sakit hati gitu. Ya memang sih ya, sekali lagi memang yang rasanya sakit itu memang tidak enak sekali ya. Apalagi itu tadi, seperti lagu Sam Smith, I'm not the only one, saya bukan satu-satunya. Satu-satunya dalam hati ya, satu-satunya dalam hal yang dipercayakan oleh orang lain. Ternyata kita cuma jadi backup-an, plan, waduh, jadi cadangan aja gitu ya. Tapi apapun itu ya, walaupun mungkin kita bukan satu-satunya, tidak apa-apa, yang penting Anda harus jadi nomor satu untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda, dan juga apapun itu harus diprioritaskan selama itu positif, agar diri Anda pun juga bisa maju untuk kedepannya ya. Ingat, jangan sampai terlalu dalam kesedihan, dan harus tetap semangat dalam menjalani hidup.
1: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati lolah cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Lolah cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Penipu Hati dari Tata Janeta ya. Ini spesial ya lagunya untuk pendengar setia kami yang barusan juga komen di WhatsApp kami, Bang Sandi dari Monang Manin Denpasar. Penipu Hati ya. Dan juga untuk Anda para pendengar, jika mau bergabung bersama kami, ingin request lagu atau chat, atau mungkin mau menginfokan kondisi saat ini yang Anda rasakan atau Anda lihat dalam perjalanan ya, boleh sekali di 0896-7812-3830. Sekali lagi di 0896-7812-3830 ya. Masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau misalnya di hari Minggu ini, jika Anda mungkin malam-malam mau kemana, bingung ya, saat ini sedang ada Pesta Kesenian Bali juga, mungkin sebagai referensi untuk Anda bersama keluarga, jika ingin melihat pertunjukan kesenian ya yang memang sedang berlangsung saat ini, boleh langsung ke Art Center di Denpasar dekat RRI juga ya. Ini tinggal 5 langkah aja sih. Boleh ya. Karena sana di sana banyak sekali pertunjukan yang akan di pertunjukan untuk para pengunjung yang nanti datang di sana begitu, dan terus saja Anda bisa melihat juga UMKM yang ada di sana yang cukup banyak sekali ya, jadi sekaligus wisata kuliner juga ya. Dan ini memang hari kedua dari Pesta Kesenian Bali, jadi masih panjang juga untuk rangkaian Pesta Kesenian Bali. Dan tentu saja sekarang cuacanya juga cukup mendukung, jadi ini pas banget nih di hari Minggu, cuaca mendukung, pas banget ya. Tanggalnya juga masih tanggal setengah muda ya. Tanggal setengah muda dalam arti ya masih ada lah ya buat jalan-jalan ya. Dan memang di Jalan Hayam Wuruk ini saya lihat juga sudah cukup padat pengendara roda 2 dan roda 4 yang sudah mulai ke arah Art Center ya, dalam arti cukup padat untuk mencari tempat parkir juga nih ya. Jadi boleh ya untuk ada para pendengar jika ingin mau ke sana, boleh sekali ya. Dan ini ada request lagu ya dari pendengar Pro 1 ya di 0896-7812-3830 untuk WhatsApp kami tersebut. Dan ada yang request minta lagu Judika sama Lesti, Demi Cinta ya. Demi Cinta, bukan dong ya. Boleh ya. Judika nanti saya akan setel lagunya ya, featuring Resti. Nanti kita akan coba carikan juga ya untuk Bang Sandi, okay? Bang Sandi dari Monang Manding, semoga sehat selalu ya. Jadi untuk Anda para pendengar, sekali lagi yang mau bergabung, boleh sekali lagi di 0896-7812-3830 ya. Dan juga untuk Anda para pendengar, juga bisa download aplikasi kami ya, aplikasi kami di RRI Digital yang bisa ada download di App Store atau Play Store Anda secara gratis, dan bisa Anda nikmati siaran RRI kapanpun, dimanapun, di mana saja ya. Dan juga nanti bisa Anda carikan cek juga ya RRI dari seluruh Indonesia. Oke, tadi Bang Sandi Demi Cinta ya. Kalau Demi Cinta nggak ada Bang Sandi, ada ya Bukan Karena Tak Cinta kali ya. Oke, mungkin saya setel yang featuring Lesti yang Bukan Karena Tak Cinta ya setelah ini. Oke, oke, kalau gitu para pendengar, ini dia lagu yang kami persembahkan untuk para pendengar juga yang tadi sudah requestkan hanya untuk Anda. Dan masih bersama saya Dharma Chandra hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kurang lebih jam 19.00 kami akan update informasi di Cek Fakta untuk menginfokan fakta-fakta terbaru terkait informasi yang sudah beredar. Hanya untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
3: Entak wah.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.com.digi.go.id beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Dedi Mulyadi. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil cek fakta-faktanya, klaim yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Dedi Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Foto Ridwan Kamil dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan memberikan keterangan kepada awak media. Hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: How Deep Is Your Love dari Bee Gees ya. Masih dalam rangkaian Denpasar malam ini di Pro 1 Denpasar. Bagaimana nih? Seberapa dalam cinta Anda ya? Suasana yang syahdu ini ya. Karena malam ini juga sepertinya sudah mulai angin-angin dingin sudah mulai datang nih yang begitu syahdu ya. Yang penting kalau misalkan Anda sedang di daerah yang memang di udara cukup dingin, jangan lupa menggunakan jaket atau mungkin baju hangat lainnya agar tidak masuk angin ya. Sambil mendengar atau menikmati suasana, masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Lakukan semua peringatan evakuasi dini yang disarankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah milik pemerintah. Kebanyakan orang masih sering mengabaikan peringatan evakuasi sampai akhirnya terlambat. Jika Anda berada di area luar ruangan tanpa ada tempat berlindung, maka segeralah menyingkir ke tempat yang lebih aman, namun tetap waspada dan berhati-hati ketika melangkah. Perhatikan juga arah aliran longsoran.

Ya, kumpul bocah dari Malik Dian Sensil ya. Seneng gitu rasanya ya, dengar anak-anak bernyanyi, bermain ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat anak-anak tuh makan tuh rasanya seneng banget ya. Jadi memang makanannya pun juga tentu saja ya, kita makin seneng lagi kalau melihat anak itu makannya makanan yang sangat baik untuk tubuh kembang anak juga ya. Ini kalau misalkan saya kutip dari rri.co.id, jadi memang memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang ini kadang menjadi tantangan tersendiri ya, khususnya bagi Anda para orang tua. Di tengah banyaknya pilihan cemilan modern, ini ada satu bahan makanan tradisional yang murah ya, mudah dapat namun menyimpan manfaat luar biasa untuk tumbuh kembang anak, yaitu tahu. Jadi memang kalau kami cek, dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari situs Hello Sehat, ada beberapa manfaat, yaitu dari olahan kedelai tersebut, ini bisa menjadi pondasi pertumbuhan otot yang kuat. Jadi memang tahu ini kan menjadi salah satu sumber protein nabati kualitas tinggi, dan juga protein merupakan komponen esensial yang dibutuhkan anak untuk memperbaiki jaringan tubuh. Dan tentu saja ini mendukung pertumbuhan tinggi badan serta membentuk massa otot yang sehat selama masa pertumbuhan aktif mereka. Dan tentu saja ini juga bisa mendukung kepadatan tulang dan gigi anak, dan juga bisa mencegah anemia dan menjaga energi. Karena memang anak yang kekurangan zat besi ini cenderung mudah lelah ya, dan sulit berkonsentrasi. Dan tentu maka tahu yang mengandung zat besi ini yang cukup tinggi, ini berfungsi membantu pembentukan sel darah merah dan memastikan pasukan oksigen ke seluruh tubuh, masif ke otak terpenuhi dan baik. Dan ini juga ramah untuk pencernaan dan alergi. Juga tentu saja hal tersebut membuat lambungnya pun juga membuat mudah mencerna dari tekstur tahu yang begitu lembut gitu ya. Dan terus saja tahu pun juga bisa dibuat macam-macam ya, biar nggak bosen anak-anak nanti makan, yaitu dibuat nugget tahu yang homemade ya. Kita bisa hancurkan tahu terus dicampur wortel, ayam cincang ya, terus bisa buat sup tahu yang lembut dan tahu crispy yang tentu saja sehat kalau misalkan kita potong tipis-tipis ya, terus dilumuri sedikit tahu tepung maizena dan juga dipanggang di air fryer ya. Kalau misalkan Anda punya air fryer atau mungkin bisa minyak dengan kadar minyak yang sangat sedikit gitu ya. Dan sekali lagi informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id dan bisa Anda akses secara gratis juga. Dan juga masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah untuk Anda para pendengar, jika nanti mau salam-salam ya atau mau request lagu ya, boleh sekali di 0896 7812 3830. Nanti tinggal chat saja nomor tersebut, ada nomor WhatsApp kami, boleh sekali nanti langsung akan kami carikan juga nanti lagu ingin Anda requestkan nanti lagu-lagunya ya. Oke, masih bersama saya Dharma Chandra, masih dalam rangkaian Denpasar malam ini, dan ada lagu yang sudah siap menanti untuk Anda, menemani ruang dengar Anda dalam perjalanan atau mungkin di rumah ya. Ada Rizky Febian dan Fitrun Andrian Khalif, Alama ya. Alama gitu, kaget gitu ya. Apa sih yang bikin kaget? Ini dia, hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau, cuy!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ya, terbuang dalam waktu dari Bara Suara ya. Berarti menjadi waktu terakhir juga nih ya. Dalam arti saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya terima kasih yang sudah monitor terus bersama Pro 1 bersama saya Dharma Chandra. Dan juga terima kasih tadi yang sudah chat juga, ada Bang Sandi untuk interaksinya. Dan juga tadi juga sudah kami siapkan beberapa informasi hanya untuk Anda, dan semoga bermanfaat untuk Anda juga ya. Dan setelah ini, di dalam rangkaian pasar malam ini nanti akan dilanjut oleh rekan saya Bung Wandi yang akan menemani hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti yang mau bergabung di Serenung Malam boleh sekali, nanti akan dibantu atau akan ditemani oleh Bang Wandi, oke? Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa, bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Pusat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Untuk Anda yang selalu setia melalui streaming rri.co.id dan untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital, atau terutama untuk Anda yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz ya, untuk Anda yang ada di Denpasar sampai dengan ujung Kilimanuk ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk malam hari ini. Dan jangan lupa ya, siapin kopi, teh, atau mie, atau apa saja untuk menemani nanti tepat jam 1 malam. Kita akan hadirkan buat Anda debar, dengar bareng pertandingan sepak bola ya. Siapakah melawan siapakah? Nah, itu nanti akan kita sampaikan ya. Dan jangan lupa untuk Senandung Malam, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Nanti jam 9 lebih dari 15 menit akan saya hadirkan buat Anda. Jadi untuk Anda yang mau request, boleh masuk. Tapi tunggu dulu, untuk sekarang kita akan dengarkan Mimbar Agama Kristen dengan judul Iman Yang Besar Mengubah Kehidupan, dengan narasumbernya ya, oleh Krestiar Tony Poluan. Dan ada Sandiwara Radio. Ini Sandiwara Radio, produksi dari teman-teman RRI Padang. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar.
1: Denpasar

0: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Senang sekali saya Krestiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini, apakah tengah bersiap bekerja, sedang berada di perjalanan, atau yang sedang beristirahat di rumah, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pendengar setia, tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pendengar setia, kita perhatikan ayat yang ke-28, ada kalimat yang mengatakan demikian, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Perhatikan kata "besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari pembacaan ini, saya mengambil satu tema, yaitu iman yang besar mengubah kehidupan. Iman yang besar mengubah kehidupan. Pendengar setia, kualitas hidup seseorang ditentukan dari kualitas iman orang tersebut. Jika Anda mempunyai iman yang besar, maka iman akan mengubahkan kehidupan Anda. Seperti cerita dari Alkitab yang barusan kita baca, di mana ada seorang perempuan yang sedang mengalami suatu persoalan hidup, di mana anaknya sedang kerasukan setan. Sehingga perempuan ini punya suatu keinginan supaya dia mengalami kehidupan yang berubah. Dia punya satu kerinduan supaya setiap pergumulan yang dia hadapi itu dapat terselesaikan. Dan dari pembacaan kita tadi, di mana Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu. Artinya bahwa jikalau kita ingin mengubah kehidupan kita, kita harus mulai dari iman, yaitu iman yang besar. Jika Anda mempunyai iman yang besar, maka iman akan mengubah kehidupan Anda. Dalam pembacaan firman Tuhan kali ini berbicara tentang seorang perempuan Kanaan dari Sirofenisia yang bukan orang Israel. Akan tetapi Yesus memuji iman perempuan tersebut dengan menyebut besar imanmu. Karena iman perempuan ini sanggup mengubah kehidupannya melalui peristiwa anaknya yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Karena imannya yang besar, kehidupan Anda digerakkan oleh apa yang Anda imani. Mengapa? Karena dalam perikop ini Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan ini, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Jika Anda punya iman untuk bangkit dari kegagalan, maka yakinlah bahwa Anda akan bangkit. Jika Anda punya iman untuk berhasil, maka Anda akan berhasil. Jika Anda punya iman untuk masa depan, maka Anda punya masa depan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang perempuan ini lakukan. Sehingga Yesus menyebut besar imannya. Itulah yang perlu kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Ada 5 hal yang akan saya berikan kepada kita semua sebagai wujud daripada iman yang besar untuk mengubah kehidupan kita. Yang pertama, mari kita membaca di dalam ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan kalimat yang mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Dia datang kepada siapa? Tentunya dia datang kepada Yesus. Jadi pertama, iman yang besar itu diwujudkan dengan kita datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kehidupannya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan pertolongan atas setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Hanya beriman kepada Yesus saja, maka ada jawaban atas persoalannya. Di dalam Alkitab, ada banyak cerita tentang orang-orang yang datang berjumpa dengan Yesus dan perjumpaan itu mengubah kehidupan orang tersebut. Tujuan juga dalam kita beribadah adalah supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saat ini pendengar setia mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup Anda. Sepertinya kalau kita mau jalan maju, buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Kita mau jalan ke belakang pun juga buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Kita mau ke samping juga buntu. Kita mau ke kiri, ke kanan juga buntu. Seolah-olah kita tidak ada jalan keluar atas problem hidup kita. Tapi satu hal yang saya mau katakan saat ini, masih ada jalan yang terbuka ketika engkau beriman datang kepada Tuhan Yesus. Ada jalan yang ke atas, yang terbuka. Angkatlah wajahmu, naikkan doamu, datang kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepadanya, karena dialah Tuhan, dialah Allah, yang mengetahui semua kehidupan saya dan saudara. Di saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, dengan iman percaya, maka dengan iman yang percaya kepada Yesus akan mengubahkan kehidupan Anda. Seperti perempuan ini, dia datang kepada Yesus meminta pertolongan. Dan kalau kita baca kisahnya, maka dengan dia datang kepada Yesus, kehidupannya berubah. Kehidupannya mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Wujud daripada iman yang besar yang bisa mengubah kehidupan adalah seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pendengar setia, jikalau kita membaca ayat ini, maka di situ ada dua hal yang dihadapi oleh perempuan ini. Yang pertama, ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus belum menjawabnya. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus menolaknya. Ini kendala yang dihadapi oleh perempuan ini. Akan tetapi, ayat 25 berkata, dia tidak mundur, dia tetap datang dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Artinya yang kedua, wujud daripada iman yang besar, jangan menyerah. Perempuan ini menghadapi kendala, tetapi dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah, tidak menyurutkan semangat dia untuk terus menemukan jawabannya. Tidak sedikit orang saat-saat ini yang gampang sekali menyerah ketika berhadapan dengan problem-problem hidupnya. Tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas karena sudah menyerah dengan keadaan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, di saat kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka yakinlah bahwa kita akan terus tekun, tidak menyerah dengan keadaan. Hal-hal sulit sekalipun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan menyerah. Teruslah berjuang dan yakinlah bahwa ada jawaban-jawaban dari Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita belajar dari perempuan ini. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa ketika situasi tidak mendukungnya. Tapi dia terus datang kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, masih di dalam ayat yang ke-25. Jika kita memperhatikan, firman Tuhan katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Artinya, yang ketiga, perempuan ini tetap fokus pada tujuannya. Iman yang besar, yang mengubah kehidupan, bisa diwujudkan dengan fokus kepada tujuan. Apa tujuan daripada perempuan ini? Yaitu supaya anaknya itu disembuhkan.
1: Oleh sebab itu, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada. Dia tetap fokus kepada apa yang ingin dia capai. Sekalipun lingkungan tidak kondusif, melihat keadaan perempuannya sedang dalam keadaan yang sangat berat, akan tetapi keadaan tidak mempengaruhi dia untuk mencapai tujuannya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, terkadang kita dipengaruhi oleh keadaan. Kadangkala kita tidak punya uang, kemudian kita kehilangan fokus kepada tujuan. Kadangkala kita dipengaruhi dengan hal yang negatif, akhirnya kita kehilangan tujuan. Kadangkala kita mau cari jalan pintas, mau yang enak saja, akhirnya kita kehilangan tujuan. Pendengar setia, mari kita belajar dari perempuan ini. Jangan situasi dan keadaan Anda akhirnya menghilangkan fokus Anda pada tujuan. Tetaplah pada tujuan Anda. Dengan beriman yang besar, maka iman itu akan mengubahkan kehidupan Anda. Yang keempat, kita lihat ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, ketika seolah-olah Yesus seperti tidak peduli dengan perempuan ini, tapi perempuan ini tetap sabar di dalam dia menghadapi keadaannya. Poin yang keempat, iman yang besar yang mengubahkan kehidupan diwujudkan dengan kesabaran. Perempuan ini tetap sabar ketika melihat respon dari Yesus yang sepertinya tidak mau peduli. Tidak mau peduli dan tidak mau memperhatikan. Sabar adalah wujud dari kasih. Orang yang sabar adalah orang yang punya kasih dalam hidupnya. Orang sabar adalah orang yang mampu menguasai diri dalam keadaan apapun. Kita melihat orang sabar, lihat bagaimana dia menguasai dirinya. Tidak terpengaruh dengan apa-apa yang bisa membuat dia bertindak hal-hal yang negatif. Tetaplah sabar. Tetaplah kuasai diri dalam segala keadaan apapun. Yang kelima atau yang terakhir, perempuan ini berjiwa besar. Perempuan ini tidak mudah tersinggung dan tidak ngambek, tidak marah ketika dia disamakan dengan anjing. Perempuan ini bukan saja hanya imannya yang besar, akan tetapi jiwanya juga besar. Pendengar setia, biarlah iman Anda yang besar itu mengubahkan kehidupan Anda. Dan sebagai kesimpulannya, milikilah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sekian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan hamba berdoa, setiap pendengar dimanapun mereka berada, biarlah firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Saya Kristiar Tony Puluan, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: dan Pasar malam ini.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Ya, iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Wah, 12 tahun, pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini, ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
4: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Ya, gak apa-apa. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Rita Ismail, Teknik Rekaman Aulia Ramadhani, Teknik Editing Kamil Irman, dan Sutradara Gus Pri Azwar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Halo Indonesia. Satu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya Antonio Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu.
6: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ke TV. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Untuk Anda yang pengen ketawanya bukan cuma sekali, masuk ke Senandung Malam ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah saya siapkan di sini. Tapi untuk sesi pertama itu bebas. Mudah-mudahan koleksi yang Anda minta ada ya, karena tahun 2026 kita belum ada nih. Itu khusus di Pro 2. Oke, kita akan angkat telepon 0361-222-161 ya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
6: Perasaan tadi baru turun dari WhatsApp.
7: Ya, kan belajar lincah
6: Mas. Wih, pasti ini makannya, minumnya gulkoi, bukan, itu kan tebur.
7: Minumnya brokoli.
6: Enggak ada, ada minum dulu iklan apa gitu ya, khusus burung yang lincah itu loh. Ini
7: iklan susu.
6: Bukan, makanannya makan gulung gitu-gitu.
7: Okay. Zaman dulu ya.
6: Zaman dulu.
7: Burung itu apa ya? Lupa
6: nanti. Ya pokoknya karena dia lincah terus suaranya bagus, jadi akhirnya dia, oh ternyata saya sudah ngasih gulung gitu dia.
7: Selamat gitu. Malam Mas Wandi.
6: Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Bu Wigati sehat ya. Dan saya enggak akan nanya kalau di sana hujan atau enggak, karena itu kayaknya pertanyaan saya yang enggak usah deh nanya ke Bu Wigati, karena kalau enggak hujan di Wonosobo itu agak lain justru. Minimal hujan salju kata Dharma.
7: Sekali-kali Mas Wandi sekarang Bu Wigati sudah makan.
6: Nanti langsung di ini ditagi mau nganterin ya gitu. Siapa sih yang saya tanya itu udah makan Bu? Emang mau nganterin gitu.
7: Nggak, saya tadi terus makan cepet-cepet, cepet-cepet itu.
6: Serius?
7: Mencet soalnya.
6: Oh iya. Emang Bu Wigati makannya jam segini, enggak udah selesai jam 6 gitu? Enggak ya, kayak yang lain-lain biasanya saya tahu jam 6 udah tutup.
7: Jam 6 udah tutup.
6: Makan itu adalah jendela makan saya terakhir. Kan kan saya enggak pakai jendela, saya pakainya pintu.
7: Saya kepengen yang hangat-hangat gitu kan. Apa
6: itu?
7: Hidungnya nggak enak sekali, flu ya.
6: Oh, masih flu.
7: Jadi pingin makan yang pedes. Bakso cuma tak ambil kuahnya sama mie-nya. Terus tak kasih sambel.
6: Duh, terus baksonya kemana?
7: Nggak suka.
6: Halo? Serius nggak suka?
7: Serius nggak suka saya.
6: Oke.
7: Okay. Bakso nggak suka. Jadi kalau beli bakso, minya sama minta kuahnya yang banyak, minya sedikit.
6: Serius?
7: Banyak gitu. Serius.
6: Harganya tetap sama lagi.
7: Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Saya suka kuahnya.
6: Oke.
7: Okay. Minta dipanasi sampai mendidih gitu.
6: Wow.
7: Kasih sambel. Iya, nih ke apa? Keringatan enak hidungnya gitu.
6: Kebalikan dong dengan saya berarti. Kalau saya tanpa mie tapi pakai kuah, nggak mungkin nggak gitu. Tapi polosan ya, saya nggak suka. Saya nggak suka kasih
7: banyak.
6: Baksonya banyak, apalagi bakso urat gitu. Kalau yang bakso kecil-kecil saya nggak mau.

0: Kan siapa?
1: Siapa?
0: Oh, kayaknya bukan yang jaga, siapa sih? Coba di situ. Bukan
1: tadi
0: kata Dharma.
1: Siapa itu?
0: Hah?
1: Tadi yang tadi pagi.
0: Tadi pagi. Oh, jam 9. Lili kali.
1: Enggak, yang bola.
0: Bola. Bola Lili. Linda, oh, Linda, ya. Linda. Apanya sepi?
1: Terus saya buka, aduh udah telat. Kesiangan. Kemarin sih sama Mas Dharma pula.
0: Iya Mas Dharma, maunya sih Mas Dharma terus, cuma kuat gak sih badannya? Begadang terus masuk pagi gitu.
1: Begadang terus, oh ya.
0: Enggak, kalau begadang aja gak apa-apa Bu. Tapi kalau masuk pagi itu nanti.
1: Iya.
0: Kan ini. Iya. Harus matanya melek, mau diganjel sama ini. Oh, udah enggak punya sekarang. Ganjelan. Kalau zaman dulu kan zaman kita itu pakai ini ya, korek yang ada ini kayu itu. Kalau sekarang kan enggak ada. Masih ada enggak sih?
1: Masih ada ya. Masih ada.
0: Oke, berarti sayang itu karena enggak pernah masak sih.
1: Saya soalnya lihat itu anak-anak kecil suka mainan itu, tapi suka dimarahi karena ngotorin ya.
0: Iya
1: itu
0: sih.
1: Itu mainan pakai. Sekarang kalau beli korek itu, anak kecil beli korek itu harus ditanya, kalau di sini sih siapa yang suruh gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, soalnya buat mainan bahaya itu.
0: Iya benar-benar. Kayaknya masih ada juga sih mainan ini ya. Bambu yang meledak-meledak gitu ya. Apa sih namanya?
1: Oh, masih ada di sini.
0: Pokoknya 17-an gitu kan. Kalau dulu ya, zaman saya waktu di kampung halaman di Medan itu masih saya.
1: Di sini ada.
0: Pakai belarak juga, Bu. Belarak ditarik-tarik gitu.
1: Iya, Mas Wandi.
0: Nikmati.
1: Asik gitu.
0: Asik. Kalau sekarang ini di rumah aja pegang HP udah itu asik mereka sendiri.
1: Habis itu pulang malang masuk rumah udah baunya enggak enak.
0: Iya, pulang-pulang itu pun dijemput, Bu. Itu pun dijemput. Terus ibu saya bawa ini biasanya. Bambu tipis. Atau pukulan tilam, tahu enggak pukulan tilam, Bu?
1: Iya, tahu.
0: Pukulan kasur itu yang bentuk-bentuk gitu kan. Wani, di mana ini? Gitu. Dan itu masih ingat.
1: Sudah bau asap ya.
0: Oh, bukan bau asap lagi.
1: Sudah hitam, camang-camang.
0: Aduh, ya begitulah. Tapi seru.
1: Tapi asik itu.
0: Asik benar.
1: Betul. Rame-rame lagi.
0: Oh, kata Mas Andi, Linda. Linda Mas.
1: Oh, Mas Linda. Mbak.
0: Mas Andi.
1: Mas Andi.
0: Mbak Linda.
1: Ya, San, ada yang begadang gitu. Aduh, saya udah... Matanya masih ngantuk. Mau jawab malah cuma tak pegangi HP-nya.
0: Oh, kalau jangan-jangan HP-nya yang ngeliatin
1: Mas
0: Dharma
1: kemarin. Ya.
0: Nanti malam juga ada loh.
1: Nanti malam iya.
0: Yang jaga Hapsarina. Debar namanya. Dengar bareng. Debar hatiku. Debar.
1: Belanda sama Jepang ya.
0: Iya, kata teman-teman sih ini. Tapi nggak enak juga sih online-nya.
1: Oh iya. Mana sama mana ya?
0: Saya ketawa aja di belakang layar sama Dharma.
2: Sehat-sehat Bu Wiga.
0: Sehat-sehat Bu Wiga.
1: Sehat Mas Dharma, nanti bola ya.
0: Tapi kan dia pulang.
2: Pulang Bu, ngantuk
0: dia. Gitu.
1: Bola Mas Dharma.
0: Debar.
1: Iya,
0: debar dengar bola.
1: Dengar bareng.
0: Bu Wigati mau lagu apa?
1: Bebas ini.
0: Bebas
1: saya.
0: Yang penting bersyarat ya.
1: Iya, bebas bersyarat. dari itu.
0: Apa?
1: Carfutur.
0: Hah?
1: Carfutur.
0: Carfutur.
1: Iya, cari aja.

0: tulisannya C H A R.
1: Judulnya apa?
0: U T U R. Judulnya You Yes You.
1: You.
0: Anda ya dirimu.
1: You Yes.
0: You Yes You.
1: You. Judulnya lucu ya.
0: Oh, sahdu banget tuh lagunya, Mas.
1: Oh, oke, okay. You Yes You. Oh, ini Car Future. Ini lagu ya? Baru, Bu. Kayaknya kalau lagu baru kita enggak ada nih kalau lagu baru. Heeh. Oh, oh.
0: Apa? Yang lagu lama apa ya?
1: Yes You Do baru ada. Yes You Do dari Maureen Kelly itu bisa.
0: Maureen Kelly.
1: Oh, yang mana? Atau apa? Boleh lah, tapi jangan yang baru-baru. Nanti saya di prit.
0: Iya, dari kedua ya. Ya, ya apa ya? Nih.
1: Siapa?
0: Yua sudah Yua boleh. Dari
1: judulnya?
0: Yua.
1: You are atau Yua?
0: You are.
1: Itu grup bandnya atau judulnya? Oh, Dolly Parton. Oke. Oke, ada.
0: Yang gampang.
1: Siap.
0: Itu kan lama loh.
1: Itu baru pas. Kalau nanti kita dikira ini program 2 nanti. Oh, gitu. Oke, mau nyapa-nyapa silakan.
0: Dalamnya Mas Dharma.
1: Mas Dharma itu OTW keluar dia.
0: Oh.
1: Tapi kedengaran enggak, Bu? Speakernya masih sampai keluar.
0: Mas Dharma, siap kopi Mas Dharma.
1: Kayaknya enggak deh dia ini malam ini.
0: Loh, nanti demi aku mau ya Mas Dharma. Ya,
1: mudah-mudahan mau deh.
0: Mau ya. Oke, okay, Mas.
1: Tapi Dharma. Dia udah minum kopi herbal aman kayaknya. Langsung tidur maksudnya.
0: Terus buat Mas Randi ya, selamat okay. Tugas. Pulangnya nyate enggak nih?
1: Oh, nah masih kenyang nih tadi, Bu. Ya, karena nah, kita makan cake. Enggak tahu ya nanti karena kebanyakan ketawa. Jadi lemak-lemaknya itu udah luluh gitu. Akhirnya saya harus mengumpulkan lemak. Enggak.
0: Oke, okay, Mas Randi sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati. Siap. Dimudahkan semuanya.
1: Amin.
0: Selamat salam Mas Randi. Mm-hmm. Bang Randi.
1: Keriting katanya.
0: Selamat berkeriting Ria. Terus Bu Farida, Bu Ani, Bu Indi.
1: Bu Indi kemana ya? Oh masih kayaknya ya. Sibuk sembahyang ya.
0: Masih sibuk iya.
1: Karena mau ini jelang galungan kan.
0: Kalau saya besok nggak bisa Mas.
1: Oke.
0: Tanggal 16,
1: Ibu ya, mau kemana?
0: Ya.
1: Mau muharam.
0: Muharam, iya muharaman.
1: Mau ngambil telur atau mau telur kan ini. Doa bersama
0: kan
1: lah ya.
0: Ini doa bersama ya di masjid doa bersama sampai malam itu. Terus buat Bu Resmi, Bu Kartika sehat Bu Kartika, cepat sembuh sehat. Kita ketawa ketiwi lagi.
1: Kita
0: ada Pak Mangku. Pak Mangku, keroncong Pak Mangku. Keroncongnya itu dari Mus Mulyadi, lambean bunga Pak Mangku. Tuliskan. Terus ada Pak Made, ada Pak Sanggulan ya.
1: Pak Sanggulan.
0: Apalagi Pak Sanggulan, Mas Anwar.
1: Bu Resmi lagi miss call Bu Ani.
0: Bu Ani, Bu Resmi iya. Terus apa lagi ya Mas Wandi? Kalau ngobrol jadi lupa. Teh Dinda, Mbak Ayu, Pak Bang Luhut di sana jauh. Pokoknya semuanya. Selamat malam. Selamat berketawa ketiwi.
1: Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Gitu.
0: Berkali-kali. Oke, terima kasih.
1: Oke, dengan senang hati.
0: Mas Wandi, selamat malam.
1: Malam. Baik, terima kasih Bu Wigati sudah hadir malam ini. Ketawa ke TV ya. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Mas Andi kemana? Saya udah ngeklik loh. Kok gak bisa? Ayo silakan, silakan dibuka, dibuka, dibuka. Ada Bu Janura, ada Mas Sandi. Terus Mas Sandi naik, tiba-tiba disenggol oleh Bu Janura. Bu Janura naik, tiba-tiba disenggol oleh Bu Resmi. Eh, Mas Sandi juga lagi berusaha dan semuanya nggak bisa saya angkat nih. Satu-satu boleh. Satu-satu. Ya, Bu Resmi masuk ya, ya. Oh, Bu Sandi nggak bisa diklik. Gak bisa diklik Bu Mas. Oke, saya terima 0361 dulu ya, karena ini gak bisa diklik nih. Kalau semuanya nah ini baru bisa. Sebentar. Halo, selamat malam.
2: Dari, atau lebih berdasarkan ada pun tujuan dari
1: halo.
2: Ini adalah
3: halo. Ya halo.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa Ibu?
3: Ini dari Manado.
1: Dari Manado? Dengan Ibu siapa?
3: Dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
1: Ibu Esther. Ya, saya nanya dulu karena belum disimpan ternyata nomornya Ibu Esther. Saya boleh save ya nomornya di kartu.
3: Simpan di saku aja.
1: Jangan simpan di saku karena nanti didudukin terus.
3: Di saku dekat di dadamu dekat.
1: Oh dadamu. Gitu sih. Ya, boleh. Tapi biasanya ingat, jarang saya.
3: Supaya diingat terus.
1: Oke. Sehat Bu. Bu Esther udah masuk grup kan ya? Belum ya?
3: Belum.
1: Oh, masuk grup lo rame.
3: Masuk grup mana? Yang mana ini?
1: Ada, nanti saya kasih linknya ya.
3: Grup mana?
1: Grup Pro 1, pendengar Pro 1.
3: Oh, seperti itu.
1: Iya, jika belum, berkenan. Oke. Baik, Bu, sehat belum. Ya.
3: Sehat sekali.
1: Iya, kalau nggak sehat pasti sekali. Bakal nggak telpon ini.
3: Bakal nggak
1: gabung.
3: Nggak ketemu malam-malam ini.
1: Malam ini nggak ketemu. Mau lagu apa? Masih bebas sekarang?
3: Bebas.
1: Boleh.
3: Dari tahun ke tahun.
1: Dari tahun ke berapa aja boleh. Yang penting bukan 2026.
3: Dari tahun ke tahun. Oh, 2026.
1: 26 bukan, enggak boleh.
3: Cuma 2026.
1: Bukan. Udah sampai tahun berapapun maksimal 2025 gitu.
3: Jadi apa? Itu apa?
1: Apa?
3: Brian Adams Joe yang apa? Yang Please Jadinya? Forgive Me.
1: Hah?
3: Lagu apa ini? Lagu barat.
1: Boleh.
3: Ya, Indonesia.
1: Boleh. Enggak boleh. Brian Adams judulnya apa?
3: Please forgive me.
1: Please forgive me. Oke, ada. Please forgive me.
3: Tadi malam kan mau minta, tapi enggak masuk di playlist.
1: Oh iya.
3: Malam hari ini bisa lolos.
1: Oh, karena kemarin lagunya apa? Nanti jam 10 udah enggak bisa lagu barat, lagu Indonesia nanti.
3: Beda. Di sini sudah jam 10 kayaknya. Sudah jam belum
1: setengah 10.
3: Di sini. Belum. Oke, kita langsung kirim salam.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh. Silakan.
3: Mau pagi bahasa Manado, Cuk. Mau belajar bahasa Manado?
1: Boleh.
3: Kalau tadi kan Wonosobo.
1: Wonosobo.
3: Sekarang Manado.
1: Saya kalau di sini sering makan itu mie titi.
3: Apa?
1: Mie titi itu mana? Makassar ya, itu bukan Manado ya.
3: Iya. Di Makassar punya itu.
1: Kalau Manado apa biasanya? Ayam woku, ikan woku. Ikan woku, ayam rica-rica.
3: Iya, ikan woku.
1: Cakalang.
3: Terkenal cakalang fufu.
1: Oh, cakalang fufu ya. Oh, kelaper tart juga ya.
3: Oh, kelaper tart juga. Kalau
1: manis-manis ada kelapa muda ya.
3: Ada kelapa mudanya. Karena banyak kelapa di sini. Kalau di sana kan banyak kepala, kalau di sini banyak kelapa.
1: Iya benar.
3: Jadi mau cari yang mana, tinggal di mana aja, apa kelapa muda atau
1: mau
3: ayo terbang
1: terbang. Saya pakai pintu Doraemon aja. Oke.
3: Okay. Ini dengan bung siapa ini?
1: Kenapa? Dengan bung siapa? Wandi, Wandi.
3: Wendy, Wendy.
1: Wandi.
3: Susah sekali.
1: Wendy. Siap.
3: Kalau orang Belanda bilang, susah leh. Susah macam apa? Okay. Susah apa disebut? Oke. Okay. Lagu sudah dipilih kan?
1: Sudah siap.
3: Ikan salam. Sudah siap. Oke. Okay. Salam ya buat yang dari Manado, ada Jingga.
1: Jingga.
3: Ya Jingga. Okay. Terus ada Rio, ada juga Ani. Terus yang di Batam siapa ya?
1: Di Batam
3: ada siapa ya?
1: Di Batam ada siapa? Leman. Batam. Bung Leman, bukan?
3: Oh, Pak Leman. Iya, Pak Leman. Terus di Palu ada Ibu Farida. Di Denpasar ada siapa tuh?
1: Ada Bu Janura.
3: Ada ibu benda Indi juga.
1: Bu Indi. Iya benar, Bu Indi.
3: Terus ada siapa lagi ya? Ada di Papua ada Fak-Fak, ada Putra Tengah, ada Bang Lei, juga ada siapa lagi? Ada semua.
1: Nah, semua
3: ada Pak Din yang ada di Tidore, ada Ibu Dinda di Bogor, terus ada Cikuria di Jakarta. Terkenal sekali ini yang dari Bogor dan Jakarta.
1: Teh Dinda.
3: Di mana-mana itu pasti orang pada tahu.
1: Teh Dinda, Bu Farida,
3: Dinda, itu dia. Teh Dinda iya.
1: Bung Benny Jo.
3: Kalau Esterlita tenggelam.
1: Wester jarang masuk di ruang rindu nasional.
3: Iya, jarang. Okay. Jarang. Enggak memang enggak itu enggak ikut karena kan nanti kalau ikut juga jadi banyak nanti. Jadi kebanyakan.
1: Siap.
3: Jadi biar kalau sudah ada yang masuk ya ikut aja.
1: Oke.
3: Okay. Bukan karena Anda itu, karena pikirkan sudah ada yang masuk. Terus ada Bang Windy yang lagi bertugas. Suaranya juga empuk.
1: Empuk.
3: Pas dengan cuaca.
1: Ini biasanya Bung Benny Jo gini dia. Nganape kabar bye-bye gitu. Biasa kan gitu ya. Bung Benny Jo, kabarmu sehat?
3: Bukan. Yeah. Kalau apa bagaimana apa kabar?
1: Iya,
3: apa kabar? Baru dijawab ada baik. Kabar ada bye-bye.
1: Oh, kabar. Bye-bye. Oh, kabar ada
3: bye-bye.
1: Oke, berarti kalau gini, kalau gini, mari Jo, semua dorang sehat-sehat Jo, gitu.
3: Oh, mari Jo semua. Kalau dorang kan, dorang itu kan mereka. Kalau dorang kan kita.
1: Kalau kita apa? Kalau kita apa?
3: Kita dorang.
1: Dorang.
3: Kita torang.
1: Torang, oh ya, torang. Kalau dorang baru mereka ya. Udah
3: mereka
1: bisa sih.
3: Jadi kalau tadi itu terbalik.
1: Oh, terbalik ya.
3: Mari jo torang.
1: Mari jo semua torang ya, sehat-sehat jo.
3: Torang semua sehat-sehat, torang semua bersegar.
1: Siap, oke. Baik Bu Estelita, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Tetap semangat ya, Bung Wandi.
1: Okay,
3: sekali lagi terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik. Baik, terima kasih Bu Esterlita. Oh, ternyata bukan Bu Resmi. Saya nebaknya Bu Resmi. Okay, satu penelpon lagi ya untuk malam ini. sesi pertama. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Pak Wandi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Yang di Lampung, Bang Wandi.
1: Yang di Lampung ini siapa? Banyak ini.
4: Siapa, Bang Wandi? Kalau di Lampung selain saya, siapa, Bang Wandi?
1: Pak Leman kan?
4: Iya, betul.
1: Iya. Pak Leman.
4: Sebetulnya begini, Bang Wandi. Saya ini ketik-ketik di digital ini hanya kebetulan aja malam ini, Bang Wandi.
1: Kebetulan aja mampir ya.
4: Iya, betul. Masanya kalau di info ini kayaknya pakai telepon dua sih. Telepon studio dengan telepon WA. Jadi
1: bener.
4: Kadang-kadang susah tembusnya, Bang Wandi.
1: Iya, memang.
4: Susah kebagian gitu. Gitu. Ini kebetulan yang nyambung nih. Tadi angkat dengan
1: iya, Bang Wandi. Alhamdulillah. Sambung. Iya, sehat ya, Pak Leman?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Tadi udah disenggol Bang sama ini. Udah disenggol iya, sama Bu Esther Lita, kan?
4: Iya, terima kasih untuk Ibu Esterlita yang ada di Manado ya.
1: Manado.
4: Iya, makasih tadi senggolan. Saya juga kalau enggak menghidupkan di pasar dan masalah ini, saya enggak tahu ini. Siapa yang nyenggol-nyenggol ini.
1: Eh gitu ya. Berarti saya, harus banyak HP saya, ini.
4: Iya, saya ini kebanyakan gabung ke bau-bau, ke rumah lihat, mau ke
1: Bang Wandi. Oh, mantap lah jalan-jalan.
4: Dengan Bang Yudi Ismail kalau malam kemis
1: kawan. Iya, biasanya Yudi Ismail ya.
4: Baik, iya. Oke, Bang Wandi, enggak lama-lama, enggak banyak basa-basi. Hasan bahas ini ya. Lagunya aja, Bang Wandi.
1: Lagu apa?
4: Lagunya Kau dan Aku Satu.
1: Dari
4: Endang Estolina.
1: Oke, siap.
4: Iya, salam-salamnya tadi untuk Ibu Estolinda. Siapa Bang Wandi yang udah gabung?
1: Ada Bu Wigati. Baru dua kok.
4: Wigati Wontobo ya?
1: Iya, benar.
4: Iya, betul ya. Selamat malam untuk Kakak Ayu, Maluku, Kakak Dina, untuk Julia, untuk Farida, dan semuanya saja apa kecuali.
1: Tadi judulnya apa?
4: Kau dan Aku Satu.
1: Oke. Berarti cuma satu aja ya?
4: Iya, satu aja. Maksudnya dua hati menjadi satu gitu. Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Wah, mantap ya, lagunya. Siap, oke. Ditunggu lagunya.
4: Oke, itu Bang Wandinya.
1: Oke.
4: Selamat juga selalu, Bang Wandi.
1: Siap, dengan senang hati, Pak Leman. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Leman ya. Endang Estolina. Oke, saya sudah siapin. Oke, saya angkat penelpon satu ya. Ini harus kita angkat nih. Kalau enggak nanti iklan suara beliau enggak boleh dinaikin. Bu Janura, boleh dengan singkat untuk sesi pertama?
5: Pikiran tidak mau lihat, sudah lagi satu aja saya dengar.
1: Enggak, saya maunya, nanti
5: jawab.
1: Nanti durhaka saya.
5: Tidak.
1: Kan bercanda Bu Janura. Bu Janura udah masuk di grup enggak?
5: Makanya bercanda, kalau orang bilang tidak kan tidak.
1: Iya, siap Bu Janura. Bu Janura lagi repot ini kan jelang ini. Sembahyang
5: hari raya ya, sudah tadi kan siang-siang.
1: Oh sudah. Nah,
5: kalau malamnya kan sudah ini istirahat kan.
1: Oh istirahat.
5: Nah, istirahat siap. Kerja dengar lagu tadi RRI Pusat dan Pasar kan.
1: Iya.
5: Iya. Apalagi siap. Bang Wandi dengan penyiarnya ya.
1: Siap.
5: Dari tadi saya nunggu-nunggu, capek-capek.
1: Tadi tabrakan. Saya pikir Bu Resmi, ternyata Bu Estherlita, Mas Andi, Bu Janura.
5: Kan?
1: Iya, ini ya. Tiga orang nih. Tup naik. Ya, gitu.
5: Siapa yang cepat itu yang dapat.
1: Enggak, ternyata kayaknya Bu Janura berhenti dulu sebentar, Mas Andi berhenti, ternyata yang naik Bu Estherlita gitu. Benar ya?
5: Siapa panggilnya Ibu
1: Bu Estherlita.
5: Estherlita Manado kan?
1: Iya benar Manado.
5: Iya.
1: Oke, Bu Janura mau lagu apa?
5: Lagu Manca.
1: Manca boleh.
5: Willingly.
1: Willingly dari
5: Christian St. Peters.
1: Christian.
5: With you and me, with you belong to me. Kayak gitu.
1: Siap. Boleh.
5: Gitu rasanya nyanyiannya.
1: Willingly.
5: Senang
1: ya?
5: Saya dengar.
1: dari Crispian San Peters ya.
5: Crispian ST Peter.
1: San Peters ya. Oke. Okay.
5: Ya, salam-salam dikit nih.
1: Boleh. Nanti boleh sehingga naik dua waktunya kali kok. Sebentar ini. Hah? Nanti boleh naik boleh ya, panjang salam-salamnya.
5: Iya ya, salam-salam dikit dulu.
1: Boleh.
5: Dikit aja tidak tidak panjang.
1: Tidak dulu.
5: Okay, ya, selamat malam Mbak Ini, nama ini Bunda Yos, Bu Andin Gunung Larang juga, selamat malam Bu Farida, Ibu siapa tadi? Mr. Lee, siapa
1: Esterlita
5: namanya? Esterlita.
1: Esterlita
5: ya, selamat malam ya di Manado ya, Chris Party juga ya, Benijo juga, Manado juga Benijo ya, selamat malam Pak Andi Yudhistira, Pak Sandi juga, selamat malam Pak Mandesa, Pak Bagas ya, selamat malam Pak buat Kang Ahmad Irwan, Mam di Madewidi juga Kenaro ya, selamat malam ya buat Mangku di Klungkung, Pak Nyoman Ma Negara, Pak Madi Taman dan Pak Nyoman Siva di Ganyar, selamat malam Bu Minda Lampung, gimana kabar? Bu Minda Diva juga ada pernah naik ya, selamat malam ya buat Pak Tami di Amlapura juga ada pernah naik nih. Mungkin sinyalnya tidak bisa diterima di sana, biasanya rajinnya naik pagi-pagi, biasanya naik, sekarang ada pernah naik ya. Selamat malam ya juga Pak Putu Harga juga yang ada di Singaraja, Pak Mangkurumo, Bu Diawati, Desa Ayu juga, Bekasi di Jambi, Bu Samsia juga, Pak yang ada di Bogor, siapa namanya lupa ya.
1: Teh Dinda.
5: Teh Dinda ya. Ya, mana Bu Mega tadi di Wonosobo ya, ada semua-semuanya. Para pecinta Selendang Malam dengan penyiar kita yang cukup adalah Bang Wandi. Operatornya siapa, Bang?
1: Operatornya Pak Wayan.
5: Pak Wayan, ya. Terima kasih Pak Wayan, selamat bertugas. Oke, okay. Bang Wandi, saya turun, saya tunggu lagunya sambil menunggu tahap kedua. Oke, okay, dong.
1: Bye. Baik, terima kasih Bu Janura ya. Kita akan segera ke lagu karena sudah hampir jam 10. Kita akan hadirkan lagu Manca dulu ya. Terutama buat yang request Dolly Parton, ada Bu Wigati, kemudian Brian Adam, ada Please Forgive Me. Untuk Bu Esterlita dan untuk Pak Leman, saya boleh putarkan nanti lebih dari jam 10 ya, karena lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an saya akan putarkan semuanya, termasuk Endang Ostorina nanti. Tapi kita akan putarkan dulu request dari Bu Janura willingly dari Crispian San Peter ya. Oke. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan Senandung Malam. Rame grupnya ya. Ada Dolly Parton, lagu yang soft kata Bu Wigati. Cocok malam hari ini

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

Siapa sih ini? Christian San Peter ya, dengan Willingly. Ada Bung Leman atau Pak Leman yang request Eneng Estorina. Ini cipta Nobi Mesak ya, Kau dan Aku Satu. Nah pas ya, ini malam ini kita akan hadirkan lagu-lagu khusus buat Anda yang suka dengar lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an ya. Salah satunya ini, ada Eneng Estorina dengan Kau dan Aku Satu.

0: Dari Enang Astorina, sudah saya hadirkan buat Anda Kau dan Aku Satu, spesial buat Bung Leman yang ada di Lampung ya. Kita akan kembali ke Senandung Malam sesi kedua, tapi setelah Kilo Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
2: Denpasar malam ini.
0: Baik, di Denpasar malam ini masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam untuk sesi kedua. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an saya akan hadirkan buat Anda untuk yang masih masih terjaga untuk malam hari ini ya. Bisa langsung telepon di 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-7812-3830. Saya ingat penelpon pertama di sesi kedua. Halo, selamat malam.
3: Halo Bang Haji.
0: Malam, Bung Krispati. Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terus, lagi ngapain ini? Lagi siap-siap untuk nonton bola atau gimana?
3: Oh, kalau larut-larut sih ya enggak lah.
0: Adanya kayak larut deh semua nih, saya lihat jadwalnya.
3: Ya yang nanti di sing siarannya awan-awan aja.
0: Kirain. Tapi suka bola kan?
3: Suka dong.
0: Mungkin bola. Karena umur kali ya, jadi enggak.
3: Iya, cara obat, cara masukan bola aja.
0: Apa itu?
3: Tapi bolanya enggak masuk-masuk.
0: Oh, gitu ya. Tahu enggak nanti itu jam berapa ini? Jam 1 ya? Oh, jam 1. Itu Jerman melawan Korakwa. Ada Hapsarina loh nanti yang nemenin. Oh ya. Perempuan ya, malam-malam jam 1, Nok.
3: Kasiannya mereka berarti tidur di studio ya?
0: Enggak, udah pulang dari tadi. Paling nah, datang nanti jam 12
3: jam nanti. Semarang, kan? Tadi pagi jam 3 itu kan Linda.
0: Oh iya benar benar 3 Linda. Kan dekat kali tempat tinggal ya. Jadi tinggal jalan aja. Gitu. Kalau Dharma malah tidur di sini dia. Hari pertama Jumat itu ya.
3: Kasiannya.
0: Hah? Oh, khusus untuk aja, pendengar ya. Itu dia siap untuk begadang, siap untuk lembur gitu.
3: Kalau yang masih jomblo-jomblo sih ya tidur di studio nggak apa-apa, tapi kalau yang udah punya pasangan sandalnya
0: tuh gitu ya. Ada Lili juga, Lili jam 3 juga itu Sabtu kemarin.
3: Oh ya. Mm-hmm. Oh, banyak ceweknya ya di RRI dan pasar ya.
0: Iya, yang cowok cuma 2.
3: Soalnya ganteng-ganteng lagi.
0: Iya dong.
3: Ada yang udah puji-puji, ganteng-ganteng, tidak sombong, gak dimana abung lah.
0: Oh itu temannya. Kumpul-kumpul. Temannya Bu Kris, atau temannya Bung Kris Pati itu.
3: Tapi
0: bener ya, Bu Esther Lita kan yang kemarin. Eh siapa yang, Jingga ya, atau siapa ya?
3: Gak tahu lagi tuh.
0: Lupa saya.
3: Kalau mereka udah merasa gak teman lagi sama Kris itu.
0: Kayaknya ngambul. Kalau kalau di sini apa ngambek tuh ngambul gitu.
3: Iya. Boleh aja.
0: Oke, mau request lagu apa?
3: Pergilah Kasih.
0: Dari
3: Chris.
0: Oh iya. Pergilah Kasih. Oke, ada.
3: Ada untuk Bu Sudewo di Wonocolo, Surabaya.
0: Oh iya. Belum pernah naik ke sini kayaknya.
3: Belum dia kerja, tapi dia kayaknya mau diajak ke situ. Wonocolo Surabaya itu dekat terminal Joyoboyo.
0: Ah, oke. Okay. Joyoboyo.
3: Mm-hmm. Terus Bu Janura.
0: Bu Janura.
3: Bang Li. Terus ada Bunda ya, Bunda Yos. Bunda Yos sudah masuk belum?
0: Belum.
3: Tumben malam ini dia lambat. Biasanya hari-hari ini udah mulai cepat-cepat dia.
0: Iya, biasanya sih.
3: Terus ada Bunda siapa lagi ya, Bu Indi
0: ya.
3: Bu Diawati. Terus lagi Kartika
0: ya, Bu Wigati.
3: Gemas kenapa gak pernah muncul
0: ya? Nah itu kenapa ya, saya gak tahu nih. Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan Gemas dengar
3: ya. Makanya kalau ada apa istilahnya,
0: nomornya nggak bisa dihubungin kata Bu Indi.
3: Gitu ya. Ya gitu. Makanya perlunya itu satu apa istilahnya, satu grup itu yang
0: ada nih. Bung Kris Pati masuk nggak? Belum.
3: Mau masuk aku, itu gua ngelinknya sih.
0: Ah, ada.
3: Nah, langsung aja ke nomorku itu.
0: Mana nomornya? Waduh. Oh, masuk WhatsApp lah ke ini.
3: Ini siapa-siapa yang sudah masuk itu?
0: Ada.

0: Okay.
1: Terus ada Dinda Diona.
0: Ah, Diona.
1: Kupang. Kan udah lama dah masuk gitu ya.
0: Diona.
1: Itu kan Gero Lamboku, Andi Yudhistira, Kedina, iya. Sama dia tuh, Gero Lamboku.
0: Oh, kayaknya dua pekan lah lo masuk kalau nggak salah. Gitu.
1: Oh, masuk ya.
0: Oke.
1: Terus ada Yudi Made, ada Bu Farida, ada Ayu Masohi, ada Mangku,
0: Pamangku,
1: Lungkung,
0: Pamangku Wijayana,
1: Pak Sandi, Bonang Maning,
0: Devinca ini tahu siapa? Siapa? Devinca Samuri.
1: Kan orang baru ya.
0: Nggak tahu kayaknya nomornya belum kita save itu. Ya. Oke. Okay.
1: Maksudnya Devinca di mana? Dari mana dia?
0: Nah belum. Ini lagi miss call, lagi telepon ke WhatsApp. Oke.
1: Oh, ya.
0: Okay.
1: Oh, ya. Silakan masuk Devinca. Bapak di mana?
0: Jangan-jangan ini nama anaknya, ini lupa ganti nama.
1: Iya, bisa juga ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, saya tunggu lagi ke Bang
0: ya. Oke, dengan senang hati ditunggu.
1: Terima
0: kasih. Oke.
1: Nanti aku masuk lagi nanti.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan. Oke, Bung Krispati. Siap. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Senandung malam. Persatu Denpasar.
0: Iya, benar. Ketawa bukan cuma dengan sekali, tapi berkali-kali. Gitu. Nah, kan udah ketawa.
2: Dengan Jingga di mana ada?
0: Walah, Jingga. Benar, itu tadi. Ini namanya soalnya belum kita save ini karena mungkin baru berapa kali nelpon ya. Gitu.
2: Iya.
0: Oke, Jingga sehat ya.
2: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Iya, ini
2: sama dengan orang penyiar ini kedengarannya.
0: Iya, sehat, nggak ngantuk kok. Saya jangan dituduh ngantuk ya nanti. Nanti dikira ngantuk. Cerah ini matanya.
2: Terus malas-malas.
0: Oh iya, malas-malasnya benar itu.
2: Malas-malas, lupa

0: Harfika duri, tirai.
1: Oke, okay. Okay, kita buka. Tirai kedua.
0: Bercanda.
1: Okay. Iya, contoh. Itu contoh kuis.
0: Contoh.
1: Oke, okay, Musa, apa-apa silakan.
0: Harus banyak ketawa supaya sehat, kan?
1: Benar, ini simbolnya itu. Iya. Apa? Kita itu ketawa ke TV bukan cuma sekali, tapi berkali-kali gitu.
0: Iya. Tapi kalau terlalu banyak ketawa,
1: hah?
0: Kata orang itu udah stewen, gak gila.
1: Enggak lah. Kan ada lawannya, bukan cuma sama cermin nih. Walaupun sebenarnya di depan saya ini kaca. Oke. Okay. Lanjut, silakan.
0: Lanjut, salamnya. Salam pertama buat Bang Wandi yang bertugas.
1: Okay.
0: Terima kasih soangkat hingga ke telepon.
1: Okay.
0: Semangat selalu, sukses.
1: Amin,
0: selalu kakak. Sehat dan selalu diberkati. Amin. Bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Siap.
0: Lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Salam yang solewat tadi ada sahabatku, ada Wulandari di Manado.
1: Wulandari.
0: Malam. Esterlita.
1: Oh,
0: Wulandari.
1: Nah, Esterlita Wulandari namanya. Dua.
0: Iya.
1: Salam. Tapi orang yang sama kan?
0: Sama. Iya, sama. Orangnya yang sama. Suka ganti-ganti.
1: Ketahuan. Oke. Okay,
0: sama. Sedangkan ini kan semua terus terang. Yang jingga ini namanya Ratna.
1: Oh. Ratna, oke, okay. Berarti ini boleh ya, nanti Sandiwara Radio Pro 1 itu namanya Jingga atau Ratna. Ratna udah sering kita pakai, Jingga ya.
0: Iya, Jingga, iya betul. Buat Esterlita atau si Wulandari dari mana ada, salam kompak, salam persahabatan selalu. Ada juga Ibu Kartika, ada Ibu Janura, ada Ibu Indi, salam kenal semua ya. Ada Ibu Germas, ada Ibu Ani, ada Bunda Jos, ada Tedinda, ada Cikuria, salam salam sehat selalu itu teman-teman yang dari Pro 1 Manado. Salam yang sering masuk, salam sehat. Lanjut. Ada Pak Andi Yudhistira, ada Pak Mangku, ada Pak Widi di Made di Tokyo, ada Pak Sandi, ada Mas Bro, dan yang baru lewat tadi Kang, orang NTT, ada Bang Krispati. So gabung tuh Bang Krispati?
1: Sudah kakak. Iya.
0: Sudah kata dia.
1: Iya.
0: Selamat malam, salam sehat, dan semua Jokang, salam kenal semua dari Jingga alias Ratna di Manado.
1: Okay.
0: Salam kompak, salam persahabatan selalu, diberkati bersama.
1: Amin.
0: Keluarga masing-masing. Itu Jokang Nado ini, itu Jokang.
1: Jogang itu berarti apa? What? Itu aja gitu ya?
0: Iya, itu aja.
1: Oh,
0: itu
1: okay.
0: Jokang.
1: Oke. Okay.
0: Buat Bang Wandi, terima kasih. Selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat, amin. Terima kasih. Oke. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya ya. Bu Ani, kalau mau coba boleh silakan. Bu Diawati juga ya. Di grup juga lumayan rame ya. Ada Bu Wigati sepertinya yang sering membawa bola. Bukan. Oke. Ada Bu Wigati tadi nanya, Mas Wandi bola nanti yang grup jam 3 atau jam 5. Jam berapa ya? Kayak jam 1 deh, Bu. Kalau ini. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi.
2: Halo, selamat malam.
1: Masih malam.
2: Senang malam, Bang Wandi.
1: Sehat, Pak Widi?
2: Sehat. Baru bangun, Bang Wandi.
1: Serius, baru bangun. Tidurnya jam berapa?
2: Ya, tadi
1: jam 7.
2: Habis selesai kerja, makan,
1: mandi,
2: cuci baju, selesai tidur. Baru bangun.

0: ntar kan pagi, nanti pagi kan Jepang main sama anu.
1: Iya.
0: England.
1: Bukan, sama Belanda toh.
0: Jam 4. Ya itu, Nederland ya.
1: Nederland.
0: Belanda.
1: Ya, Belanda. Belanda, benar. Yang pernah sama kita ini semua.
0: Kira-kira gimana ya nanti pagi
1: itu
0: ya.
1: Nah itu.
0: Besok saya langsung kerja ada bang.
1: Serius. Nanti ngantuk loh.
0: Ya itu bahaya tuh. Aduh, sibuk sekali.
1: Tapi kan nggak nyetir kan ya?
0: Nggak.
1: Jalan kaki atau naik apa?
0: Naik kereta.
1: Oh, naik kereta berarti bisa tidur dong.
0: Ya nggak bisa kan sekarang abis gini tidur sebentar nanti jangan.
1: Oh, kalau di kereta nggak bisa tidur. Perjalanannya berapa jauh?
0: Oh iya. Ya 25-25an lah, turun stasiun terakhir naik bis lagi jalan.
1: Oh, naik bis lagi ya, wes.
0: Empat stasiun kereta.
1: Paling terakhir.
0: Turun terakhir baru naik bis lagi. Jauh, sekitar 10 menitan lah naik bis lagi.
1: Kalau pemain Jepang yang Pak Widi sukai apa? Yang mana?
0: Yang itu yang Kudo, namanya itu Ito, ada apa namanya itu. Yang baru-baru itu Nagatomo masuk enggak tahu.
1: Oh iya.
0: Katanya apa ini luka katanya. Itu tiga orang itu bagus mainnya.
1: Ito. Bagus ya.
0: Ya.
1: Iko,
0: Kubo. Oh. Itu namanya. Itu Kubo ben lagi yang baru tuh, muda tuh. Soalnya membernya tuh, anggotanya tuh baru.
1: Banyak ya. Oh, ya, itu Hiroki Ito itu.
0: Ya, benar.
1: Oh, itu. Nomor

0: harus Jepang harus masukkan bola gitu. Tapi kalau sudah Jepang kalah 1-1, ya itu udah lemah dah. Oh, itu enggak okay. Enggak berharapan dah. Oh, mudah-mudahan okay. Bapak ini seksi pertama itu harus naik lah gitu. Baik, kira kalau mau babak terakhir atau semifinal gitu.
1: Berarti kalau udah ngalahin Belanda dia harus ngalahin Swedia ya.
0: Iya ya, main gitu kan.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Menang 2 kali ya, menang 2 kali kalau gitu udah masuk apa tuh semi.
1: Siapa?
0: Nungguin. Biasanya gitu.
1: Iya, iya.
0: Menang 3 kali. Kan ada istirahatnya juga.
1: Iya benar. Mau lagu apa
0: Pak Bola? Iya, mau. Lagunya.
1: Lagu
0: tahun berapa, Bang?
1: 80-90-an.
0: 80-an ya lagunya. Bayang Sari tahun berapa itu ya? Tiada lagi itu.
1: Coba ya, tiada lagi. Kayaknya
0: sambil jalan-jalan dulu ya, Bang Pandi.
1: Ada.
0: Salam Bayang yang Sari. Pertama ada ya, masuk ada. Ya?
1: Masuk.
0: Ya, ya itu aja deh. Salam yang pertama buat Bang Pandi. Selamat bertugas.
1: Siap.
0: Sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian tadi ada Bang Rispati. Yang baru lewat juga ada Mbak Jingga ya dari Manado. Dan Ayu Masuk di Maluku Tengah Pelosera. Mungkin Arok, Bunda Yoseli, Bu Farida di Palu, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari Mandang, dan Anwar, Mas Sandi, Bu Janura, Bang Leman di Lampung, kemudian ada Pak Nyaman di Gianyar, Bung Yunus juga di Sulawesi Tenggara.
1: Oke.
0: Bung Yunus pernah masuk ya? Semalam masuk dia?
1: Belum.
0: Ya belum ketemu mungkin ya. Ya, udah beliau monitor. Kemudian ada, saya tahu ya dia beliau sering keliling-keliling ketemu di sana di mana. Dia tahu ya. Dia tahu. Bu Farida juga tahu dia. Kemudian ada Bu Indi juga, Bu Resmi, Bu Kartika, kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang, Bu Wigati di Wonosobo, Gemas, Pak Nasrun di Palu, Pak Mangkurumo di Rungkung, beli Gopinda Lampung, Pak Tapi Karangasem. Siap. Pak Tami kak, nggak ada-ada ya?
1: Iya, nggak ada, jarang.
0: Apa kini cuacanya di sana kurang mendukung kan sinyalnya mungkin ya?
1: Ah itu bisa jadi, tapi sudah oke kok di Klungkung, udah bagus. Malah sekarang di Singaraja yang agak-agak. Gitu, ganti-ganti sih karena ini cuaca ya.
0: Oh gitu mungkin ya, dan pengaruh ya.
1: Siap.
0: Ini ada Pak Kak Sangulan, Pak Ramadan di Sorong, Irwan di Bandung, Piola di Makassar, Pak Putu Arke, dan ada Pak Mangkurumo di Banyuwates, Bang Luhus,
1: Luhut,
0: apa lagi ya, Bang Edo ya, Bang Edo juga, Bang Bunijo di Manado juga ya. Ya untuk semua-semuanya deh salamnya yang digabung jadi satu A sampai Z ya. Buat Bang Wandi saya selalu ya bersama keluarga. Harika tugas saya masih semangat.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Widi. Kita akan angkat penelpon terakhir ya di sesi kedua ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Senandung malam.
2: Senandung malam.
1: Iya. Bang Luhut.
2: Iya, apa kabar?
1: Baik. Kayak mana kabarnya? Baik lah ya.
2: Iya, baik lah di sini. Jadi gerimis.
1: Apa?
2: Gerimis.
1: Gerimis di sana?
2: Iya.
1: Oh. Tapi enggak ini ya. Aman lah ya.
2: Aman.
1: Aman.
2: Iya, aman lah.
1: Aman. Oke. Tadi sudah ada Pak Widi, terus ada Jingga, ada Krispati, Bung Krispati, ada Bu Wigati juga, ada Bang Leman di Lampung, dan Bu Janura. Sekarang
2: ada lagi.
1: Bang Luhut sekarang mau lagu apa? Indonesia tahun 80-90-an ya.
2: Keren aku penyernya Bang Wan di Lampung. Aku mau dengerin

0: Kalau ada dari Nike Dina.
1: Nike ada dong kalau Nike. Judulnya apa?
0: Kalau ada judulnya Tinggal Aku Sendiri.
1: Ah, ada. Selama ini sendiri ya Pak? Berdua atau?
0: Sendirilah
1: ya. Rame-rame juga gak enak lah.
0: Belum ada pendam.
1: Carilah pendampingmu ah.
0: Ketemu di jalan itu nanti. Bukan itu. Bukan yang di jalan ngambil plastik. Bukan itu ya.
1: Kalau di Medan apa namanya butut gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau apa biasanya Bang Luhut ini jarang naik ke Ruang Rindu Nasional, sering juga kan ya?
0: Enggak,
1: jarang ya.
0: Susah.
1: Oh, tapi Bu Farida sudah ngajak banyak ini ya.
0: Susah sekali ikut di Ruang Rindu berjaringnya. Waktu yang rek-rek itu, waduh, susah sekali ikut ya.
1: Yang mana?
0: Yang itu pernah bintang tamunya yang rek.
1: Oh, okay, ya benar.
0: Ya. Padahal aku mau bilang duet dulu sama Chanter Responder itu mau bilang itu. Bang Wendy kenapa mau tahu kan?
1: Siapa? Nggak dengar?
0: Itu yang Chanter Responder yang tahu kan?
1: Oh, tahu lah.
0: Iya, mau duit siapa itu mau bilang itu.
1: Okay, ya.
0: Gimana? Lagunya bisa itu?
1: Ada, sudah disiapin, tenang.
0: Sila.
1: Terus
0: apa lagi?
1: Sapa-sapa lah.
0: Oh, sapa-sapa.
1: Terus biasanya gimana? Lupa pula. Pura-pura lupa dia.
0: Kirain Bang Wendy mau nanya apa gitu, mau pegang siapa, mau harus sama siapa gitu.
1: Enggak. Oh, iya. Ada, kita Pro Satu ada grup lo ya. Kalau mau
0: nanti ya. banyak yang menyukai aku.
1: Pede kali kau.
0: Makanya ada kasih ini menyukai.
1: Pede kali kau bang, sampai sulit kau cari ini pendamping. Bukan sulit sih kayaknya, emang pilih-pilih kau.
0: Kalau bukan kira yang
1: mudik
0: diri sendiri,
1: terus
0: siapa lagi?
1: Oke, siap. Mau nyapa-nyapa, silakan.
0: Salamnya lah buat Bang Wadi. Sampai jumpa,
1: dan tetap
0: semangat. Nanti bilang hati-hati.
1: Oke.
0: Terus ada juga Pak Widi, selamat siapanya. Terus ada juga Wadinda, sekarang kenal lagi. Terus ada Bang Kristati, Bang Sandi, Ibu Janura, Bang Dewi Selim, Ibu Indi, Ibu Jati, Ibu Farida, Bang Leman, Bang Benido, Ibu Diawati, ada juga Bukat Sika, Bang Ahmad Irwan, terus Bang ada juga pamanku, Pak Sanggulan, dan semua bapak dua, ibu dua.
1: Okay. Bapak-bapak, ibu-ibu. Okay, Bang. Siap.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Oke.
0: Horas
1: bang. Oke, Bang Luhut. Terima kasih ya sudah masuk ya, sudah mewarnai malam hari ini. Udah banyak ya, ada Manado, ada Tokyo, Bali, ada NTT. Ada Sumatera Utara, Tapanuli ya. Ada Lampung, ada Bangli, Bu Janura, ada Wonosobo, lengkap dah ya. Oke, kita akan hadirkan Krispati, bukan ya. Saya pengen dengar sekali-sekali Bang Krispati nyanyi, Pergilah Kasih. Mana ini ceritanya ya? Oke, ada Pergilah Kasih dari Krisha, kemudian juga ada Tirai, Rafika Duri, dan ada Mayang Sari, tiada lagi. Dan terakhir sesi kedua ada Bang Luhut dengan Nika Ardilanya, Tinggallah Aku Sendiri. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Waktunya kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ini Kardila, sudah saya hadirkan buat Anda, Tinggallah Ku Sendiri. Ini spesial buat Bang Luhut ya, yang ada di Tapanuli ya. Dan mudah-mudahan bahagia bukan cuma sendiri, tapi dengan banyak orang. Apa sih Bang Wandi? Oke, Bang Wandi, ada salam dari Bu Farida. Oke, siap. Bu Jingga, ya. Oke, makasih Bang Wandi atas lagunya yang sudah diputar. Oke, Bu Ani tadi sudah coba beberapa kali, ternyata kayaknya harus harus request lewat WhatsApp aja. Dari awal kalah Bung Wandi, jadi gak bisa ketawa ke TV. Maunya request lagu Iis Sugiyato dengan Nasibmu Nasibku, Nasibmu Nasibku gitu kali ya. Untuk semua pendengar Senandung Malam, terima kasih. Baik, saya akan hadirkan buat Bu Ani ya, requestnya ada Iis Sugiyato. Ditunggu lagunya Bu. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Biasanya langsung dijemput.
0: Apa itu?
1: Kalau telepon masuk langsung dijemput katanya. Iya. Dari Chris Pati sama Ibu Tedinda. Kenapa?
0: Iya.
1: Lupa lagi.
0: Saya kenapa harus apa? Baca ini. Dari tadi ya kayaknya ya.
1: Iya dong, tapi gak apa-apalah.
0: Kan dua namanya kali orang juga.
1: Orang sabar kan subur. Kalau gak subur kan gak ada apa-apanya.
0: Siap. Bung Chris Pati, ternyata banyak yang ini kenal ya. Itu Jingga tadi juga. Kemudian Esther Lita juga kan.
1: Pas ke Batam Baru pasti ada langsung. Sebenarnya saya kan bukan Chris Patinya itu yang terkenal band itu. Kan saya kan Chris, bukan Chris.
0: Iya, Chris Pati kan.
1: Chris. Kalau Chris itu kan tajam. Kalau Chris ini kan enggak tajam, enggak. Nah. Patinya kan enggak pakai H. Dan Pati itu marga.
0: Oh, gitu ya.
1: Dan lengkapnya Christopher Agus Pati.
0: Iya, itu.
1: Enggak, kan saya kan masih sekutu sama Van Basten itu.
0: I see.
1: Saya kan Christopher Van Tover.
0: Masih sepupu ya. Kayaknya iya kelihatan lah ya.
1: Iya dong.
0: Dari kuku.
1: Nah, lihat dari apa?
0: Dari bejana.
1: Dari sedotan, pakai sedotan lihatnya ya. Sedotan.
0: Mau lagu apa ini?
1: Sebenarnya aku mau minta nih apa sih? Apa? Tadi itu yang pertama tadi tuh, yang sisi kedua tuh.
0: Hah?
1: Yang kau dan aku tadi nyanyi satu, Endang Starina lagi sebenarnya. Boleh enggak ya dua kali?
0: Endang Starina udah kan?
1: Iya, sebenarnya pingin aja itu. Kan judulnya
0: seneng
1: itu,
0: ya?
1: Kalau boleh ya. Sorong-sorong sedikit. Ya enggak jadi kan malam.
0: Nggak boleh nanti. Ini sekali Endang Estorinanya. Estorina.
1: Kalau begitu sama mantan gue aja deh.
0: Siapa?
1: Ada mantan gue juga yang jadi penyanyi dulu.
0: Mm-hmm.
1: Afni Octavia. Bila kau seorang diri.
0: Bila kau seorang diri?
1: Iya dong. Bila kau seorang diri. Kalau tadi kan si
0: Nika Ardila,
1: Horas-horas bah itu dari sendiri lagi dia.
0: Dia sendiri. Kan
1: dia sendiri lagi dari Luhut, ha?
0: Luhut. Emang dia suka
1: kita
0: sendiri.
1: Tahu seorang diri. Ada solusinya.
0: Apa solusinya?
1: Ya itu nanti dengar aja mantan saya nyanyi.
0: I see. Siap.
1: Salam-salamnya untuk yang belum masuk ya, Bu Resmi belum masuk. Pasti masuk nanti.
0: Mm-hmm.
1: Viola, Tedina juga biasanya masuk.
0: Biasanya jam 11 ya.
1: Midnight mereka main-mainnya midnight saja.
0: Karena keliling dulu terakhir di Denpasar, ternyata nggak bisa naik kalo juga.
1: Nggak suka, nggak terlalu suka sih keliling-keliling. Betul sih, tadi saya juga mau rencana di 4 Ambon dulu ya. Ternyata secara siaran berjaringan mereka.
0: Oh, kalau berempat ya, siaran berjaringan. Ya,
1: berempat. Kan aslinya saya itu lebih suka dulu perempat dulu. Perempat Manado, jadi makanya kan masih Jingga sama Esterlita itu. Karena memang jam siarannya itu cukup panjang, dari jam 9 sampai jam 11 kali dan pasar gini juga.
0: Apa itu programnya?
1: Itu program di sana itu malam lagi. Malam baku dapa. Baku dapa itu maksudnya malam baku ketemu. Kalau di Ambonnya malam apa, matawana. Matawana itu kalau orang Jawa bilang itu melean.
0: Misalnya
1: jagongan, kita jagongan duduk-duduk gitu.
0: Berarti request-request lagu juga ya?
1: Lagu ya, request lagu. Lagu-lagu.
0: Apa itu lagunya?
1: Ya, boleh sembarang, maksudnya lagu Jawa Barat, boleh lagu daerah. Tapi kalau di Ambon sama Manado kebanyakan lagu-lagu timur ya istilahnya.
0: Ya
1: irama-irama rancak.
0: Iya ya. Rancak, lebih rancak lagi ya.
1: Itu ya, itu muncul semua tuh nyong-nyong NTT semua yang ganteng-ganteng dalam lagu. Yang kenyataan ya, tahu ya. Jombesa itu kan dari NTT itu.
0: Oh, oke, ya benar.
1: Itu Bang, kalau Bang Wandi sendiri kan di Medan itu Naga Bonar grupnya tuh.
0: Iya. Bisa jadi.
1: Oh, tadi salam Jingga, salam sama Chris ya. Salam balik ya. Salam balik ke Jingga kalau belum tidur. Terus ini Bu Indi.
0: Bu Indi.
1: Malam.
0: Sibuk, ya.
1: Kalau belum bobo, aku tunggu teleponnya ya.
0: Kecapean mungkin karena seharian sembahyangan mereka jelang galungan nih.
1: Iya, kecapean ya, kebanyakan sembahyang.
0: Iya, kalau Bu Janura sempet ya, gitu.
1: Iya deh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, ditunggu lagunya.
1: Saya mau cepat tidur untuk biar nonton Belanda sama Jepang tuh. Paling ya menang Indonesia nanti.
0: Bali United yang menang.
1: Indonesia.
0: Indonesia, siap. Oke, dengan senang hati. Baik. Iya, siap. Oke, terima kasih untuk Bang Chris Pati ya. Untuk Anda yang pengen bergabung, boleh. Silakan bergabung. Kayaknya Pak Mas Sandi kayaknya sudah capek tangannya, makanya enggak bisa bergabung ya. Why? Oke. Ini emang main-main malam kayaknya ini ya, Bu Resmi ya. Benar ya Bu Resmi?
2: Benar dong, 100 untuk Bang Wandi.
0: Pokoknya
2: selamat
0: yang udah,
2: malam
0: yang agak-agak
2: monitor ini.
0: Agak
2: Bang Wandi.
0: Kenapa?
2: Gue lagi habis ngapain ini, ngapain? Tahu enggak?
0: Baru selesai sembahyang.
2: Enggak, setrika.
0: Apa?
2: Setrika. Iya.
0: Iya.
2: Habis setrika ini. Terus semalam tahu enggak? Sampai jam 1 kerapat keripit bikin itu janur.
0: Oh, janur ya. Terus?
2: Iya.
0: Setelah sembahyang tidur, baru bangun lagi gitu ya.
2: Belum, enggak dapat tidur dari pagi.
0: Serius? Terus tahan.
2: Iya.
0: Ya?
2: Full time ini kerjaannya warawiri ini. Ukur jalan sana kemari.
0: Perempuan-perempuan Bali itu keren. Semua harus bisa gitu ya.
2: Astungkare.
0: Iya, benar ini. Semua
2: iya.
0: Banyak yang aku ini.
2: Soalnya kan ini lagi mau galungan, kuningan kan iya. Banyak itu ya sembahyangnya. Ke pura-pura gitu.
0: Iya.
2: Iya, disyukurin aja lah.
0: Siap. Tapi sehat ya, Bu Resmi ya.
2: Sehat Astungkare, luar biasa.
0: Kalau nggak sehat.
2: Bang Wandi gimana, sehat juga?
0: Sehat, alhamdulillah. Udah
2: belum
0: masuk.
2: Belum mandi loh ini, Bang Wandi.
0: Serius, belum mandi. Tapi kok nggak
2: iya,
0: sampai sini baunya?
2: Mandi siang udah, tapi sorenya belum mandi sampai sekarang. Kan cukup. Mandinya kadang 3 kali, kadang 2 kali
0: kadang,
2: mandinya gitu,
0: kadang
2: Bang Wandi.
0: Kadang nggak mandi gitu. Kecapean.
2: Enggak. Kalau sampai nggak mandi nggak pernah.
0: Oh gitu.
2: Paling cuma sekali, 2 kali, kadang 3 kali.
0: Wih, banyak sekali kalau 3 kali itu. Kalau saya 2 kali cukup kayaknya.
2: Iya. Soalnya ini ya, keringetan terus. Gerah, udah masuk kamar mandi lagi gitu.
0: Siap.
2: Ini lagunya tahun berapa, Pak Wani? Baru monitor nih.
0: Boleh, 80-90-an.
2: Ini lagu manca Indonesia. Apa Indo ini?
0: Indonesia, kalau oh, Indonesia. Hari Minggu kan selalu Indonesia.
2: Surat Cinta ya?
0: Ese. Dari?
2: Dari Vina Panduwinata.
0: Surat Cinta Vina.
2: Surat cintaku yang pertama. Okay. Membikin hatiku berbunga gitu. Bu, surat cinta.
0: Bu Resmi ini seneng banget suara lagu yang ngebit-ngebit gitu ya. Lagu yang rancak-rancak. Iya.
2: Biar gak ngantuk, Bang Wandi. Kalau lagu yang adem ayem gitu kan, aduh, bikin ngantuk.
0: Iya sih, benar juga. Oke. Siap.
2: Bang Wandi, udah sehat siap ya, Bang Wandi ya.
0: Sehat-sehat. Udah saya siapin lagi.
2: Belum. Oh, sudah siapin ya. Salam-salam dulu ya. Silakan, tadi silakan. Ada Bang Krispati. Makasih kelingannya Bang Krispati. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terus ada Bu Janura. Bu Janura sudah naik belum?
0: Udah. Bu Janura udah. Bu Indi yang belum.
2: Oh, Bu Indi. Mungkin lagi repot ya Bu Indi.
0: Sejati.
2: Iya. Ada Bu Ani, ada Bu Diawati. Sekarang Bu Diawati rajin monitor Singaraja.
0: Tapi hari
2: jarang
0: ini
2: naik, cuman monitor doang.
0: Enggak, ya? Tadi sempat WhatsApp hari ini. Lalu RRI malam ini suara radio enggak bisa didengar katanya. Berarti ada gangguan.
2: Oh,
0: mungkin.
2: Gitu. Mungkin ada gangguan ya.
0: Tapi kalau di tempat Bu Resmi ini pakai apa ini?
2: Pakai streaming.
0: Streaming ya. Oh, streamingnya beda. Iya. Beda. Kalau yang lain Bu Kartika biasanya pakai ini. Pakai apa? Radio biasa ya, terestrial, sama Bu Diawati juga.
2: Oh iya, kok bisa ya? Munduk itu Bu Diawati di Goa Su ya?
0: Iya, katanya sih, cuma enggak tahu saya.
2: Tapi banyak yang dari di Goa Su bagus ini ininya.
0: Oh iya. Radio biasa?
2: Iya. Iya, mungkin radio biasa apa gimana ya? Soalnya ini yang sering naik di Singaraja itu kan kebanyakan di Goa Su itu.
0: Iya.
2: Okay. Terus salam-salam dulu, lanjut lagi ya. Boleh, ada Bu Indi tadi sudah, Bu Farida, Bunda Yos juga, Bu Diawati, Bu Kartika ya. Terus sama Bu ini juga, Bu Wiga, Teteh Dinda, Bu Farida ya. Sama Pak Widi juga, Ken Arok juga ya, sama Pak Sam.
0: Ken Arok selalu disapa ya, loh.
2: Ya? Sama siapa?
0: Kok Pak Sam sih? Bunda Yos aja.
2: Oh ya, Bunda Yos. Aduh, maaf, lupa lagi. Lupa. Pak Sanggula, Pak Sandi, Bang Andi, Anwar juga ya. Terus siapa lagi? Pak Mangku ya. Bang Le ya, Bang Le naik sini enggak Bang Le?
0: Bang Le enggak. Oh, iya enggak, tadi. Ya. Tadi udah.
2: Udah ya.
0: Udah
2: ya. Udah Bang Nasrun juga ya. Ya deh, untuk kesemua-kesemuanya yang lagi monitor. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi yang merayakan ya, untuk teman-teman semuanya.
0: Siap.
2: Ya deh, makasih Bang Wandi. Okay. Good night. Thank you. Oke, salam sama keluarganya ya, Bang Wandi ya.
0: Siap, Bu.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih Bu Resmi ya. Penelpon terakhir sepertinya ini enggak. terakhir tapi tetap angkat katanya. Kasihan ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Andi.
0: Hai, selamat malam kakak. Saya udah kayak orang Manado kakak.
3: Kak, tapi kita bukan orang Manado.
0: Tahu kakak. Kakak orang Masohi katanya. Tapi iya, kebanyakan sama. Ayu Masohi dari
3: dari Masohi,
0: Pulau Seram.
3: Itu orang
0: Masohi. Dari Pulau Seram katanya.
3: Kalau orang Maluku tuh bicara pakai di bahasa.
0: Tapi bagus ya namanya, khas gitu, Ayu Masohi gitu.
3: Iya, tapi kalau di tempat lain Ayu
0: Manisi. Ayu Manisi, iya kan asli ya. Sana Ayu Manisi.
3: Kayak lagu Amon tuh, Manisi, Manisi. Sekarang Manisi.
0: Iya, iya.
3: rasa santan dengan gula.
0: Oh.
3: Terlalu manis.
0: Manis Ambon. Dari Maluku ya lagu itu ya.
3: Iya, lagu
0: itu. Judulnya Manise gitu ya. Ambon
3: iya.
0: Manise kan judul panjangnya.
3: Ah, Manise iya. Sebenarnya menceritakan tentang keindahan Maluku.
0: Maluku. Oh, oke. Okay.
3: Nah, orang-orang Ambon tuh orang Maluku manis-manis toh.
0: Iyalah, seperti gula Jawa.
3: Paling manis.
0: Manis. Melagu apa?
3: Lagu dari Ulad Rakel juga.
0: Dari siapa?
3: Ulad Rakel.
0: Iwan Rakel?
3: Bukan Iwan Rakel. Akan penulisan tuh Ulad Rakel.
0: Indonesia loh ini.
3: Iya Indonesia. Ulad Rakel itu orang timur juga menyanyikan.
0: Oh. Gak ada kayaknya. Judulnya apa judulnya? Bentar.
3: Kumenanti.
0: Kumenanti.
3: Iya, sama-sama dengan Franky Sahiratua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi di sini
3: Maluku.
0: Gak ada. Franky Sahiratua baru ada kayaknya. Bentar.
3: Oh, Franky malahan ada ya, tapi kalau yang Ulad Rakel malah sih gak ada.
0: Kalau Franky ada. Ada Kemesraan, ada Perahu Reta, ada Terminal, ada Lelaki dan Rembulan. Itu Franky.
3: Ketawa di zaman Edan juga.
0: Apa? Zaman Edan?
3: Ada lagunya, iya dari Franky Sahiratua ya, judulnya zaman Edan.
0: Masa ada ya?
3: Ada sih, kalau yang sama
0: Franky Siombing. Oh Franky Sahiratua.
3: Sama Franky Siombing, Franky Sahiratua.
0: Oh, dia sama Jen ya nyanyi ya.
3: Iya,
0: okay. Ada

0: Bulan apa gigi-gigi akan jadi keras.
1: Oh, jadi keras dia.
0: Maksudnya itu kalau ketawa gigi di apa namanya?
1: Gak boleh ini kelihatan gitu ya.
0: Gak kelihatan maksudnya. Kalau tertawa kan bikin gigi kayak
1: bikin hati gitu. Keras. kalau ketawa setelah itu minum gitu. Makanya saya selalu sedia air di sebelah.
0: Iya, harus sedia air biar gigi
1: biar tidak kering kakak.
0: Iya, ya. Biasa yang kering kok.
1: Apalagi jarang hujan kakak. Udah.
0: Aduh, jangan kalau saya hujan, sini mah hujan terus sih.
1: Oh iya, oke.
0: Jadi kalau bisa masuk bang Wani kan bahas sama lu, lama-lama tuh bahas sama lu sedih.
1: Semua bahasa harus saya bisa kayaknya. Semua.
0: Sama harus bisa. Dan cuma satu kan.
1: Dan cuma satu, tapi sedikit-sedikit saja.
0: Sedikit-sedikit kayak apa tuh, lama-lama kan jadi banyak.
1: Benar.
0: Iya, minta salam-salam deh.
1: Oke, silakan kakak.
0: Salam-salamnya Bapak Widi yang ada di Tokyo, terus ada Bu Janura, Bu Kartika, Bu Indi juga, Helge Mas, Mada Yusuf, dan juga Pak Tekak Sanggulan. Pak Tekak Desek, juga Bapak Bu Farida, ya. Terus ada Bu Rizki, Bu Mini, Bu Anik juga yang dipengar ke Bengkalang. Dan Bapak Tegati, Pak. Pak Widi sudah ya?
1: Udah Pak Widi.
0: Iya, terus ada juga Pak Minijo yang ada di Kota Manado, Bang Leman, Pak.
1: Ada Andi, Jingga juga loh.
0: Siapa?
1: Jingga.
0: Jingga? Oh iya deh, salam deh buat Jingga.
1: Manado.
0: Oh iya, tahu Jingga.
1: Nama aslinya tadi saya lupa. Tadi saya lupa nama aslinya, saya ingatnya Jingga aja.
0: Oke, ya sudah buat Jingga. Terus ada siapa lagi ya?
1: Esterlita.
0: Oh iya, Esterlita emang dia dimana-mana, betul. Dan buat beli Govinda Deva, siapa lagi ya, Pak Anwar juga, dan semua yang mendengarkan Prosa TRI Denpasar, mudah-mudahan selalu ketiah bersama Bang Wandi, tetap semangat, tetap sehat, tetap semuanya. Iya, Pak Anwar Surong juga ada kesempatan ya beliau. Dan biasa entongan Tuhan yang masih ya. Bang Wandi, lagunya ada kan?
1: Ada, kan tadi udah diputar. Maksudnya itunya intronya atau depannya kan.
0: Intronya. Ya, terus buat yang
1: siapa?
0: Sebentar apa namanya mau nonton bola, jangan lupa yang untuk apa namanya fans ya Belanda sama Jepang gitu ya, tetap semangat.
1: Pilih mana? Bayu.
0: Saya sesuai dengan profil saya dong, profil WA.
1: Oh iya, apa profilnya?
0: Kita menggunakan baju Portugal.
1: Oh, Portugal kan belum tanding.
0: Ya, belum sih, dia kan masuk grup K ya tanggal 18 ini bersama Kongo dia ya.
1: Portugal
0: versus Kongo. Hari ini adalah fans suami saya Brazil sama Maroko, tapi tempat tadi suami saya sampai tarik nafas
1: di hotel. Weh, Brazil tadi ya.
0: Saya pulih habis-habisan beliau ini.
1: Dapat salam tuh loh. Dari Pak Widi sama Bu Resmi.
0: Dan kelai Pak Widi sama Meta.
1: Bu Resmi juga salam sama Bu Ayu.
0: Semuanya ya, mas-mas semua yang lagi menyapa Meta, terima kasih dan salam terima kasih, salam dangke gitu ya. Kalau kata bilang dangke itu adalah bahasa Belandanya adalah terima kasih.
1: Kalau bahasa Jermannya dangke sun, berarti iya, terima kasih. Terima kasih juga.
0: Betul. Nanti siapa balik dan kebanyakan.
1: Oke.
0: Ya Bang Wandi, tak semangat ya berambil Allah SWT ya Bang Wandi dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi benar ya, Maluku. Kita akan hadirkan Chris Pati kita hadirkan. Katanya mantan pacar, aduh. Maunya ya. Kemudian juga ada Bu Resmi. Bu Resmi Riko siapa tadi Bu Resmi? Oh, Vina Panwina. Aduh maaf ya Bu Ani, saya putarkan lagu Bu Ani ya, Sugianto, Nasibmu Nasibku ya. Oke.

Ayu ada Frankie and Jane dengan judul Zaman Edan. Wah, Zaman Edan. Ada lagu pertama, ada Nur Afni Octavia dengan judul Kau Bila Kau Seorang Diri. Ini penciptanya Rinto Harahap ternyata ya. Oke, kita akan dengarkan dari Nur Afni Octavia, Bila Kau Seorang Diri.

0: dan Pasar malam ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
0: Dan Pasar

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Aduh, susahnya cari tongkok.
2: Tenggorokan.
1: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo.
5: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
7: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
8: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
9: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
8: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123 8.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Dan pasar.

Frankie and Jane Sahila Tua dengan Jaman Edan. Ini request dari Mbak Ayu yang ada di Maluku ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita sudah di penghujung acara Senandung Malam. Untuk Anda yang terus membersamai saya dari tadi ya, terima kasih banyak untuk Mbak Ayu yang ada di Masohi, ada Bu Ani Gunung Talang juga turut berduka ya Bu Ani untuk adik iparnya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian juga ada Bu Resmi, Bung Krispati, kemudian juga ada Bang Luhut ya. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Jingga di Manado, ada Krispati ya. Krispati dua kali. Bu Janura, Pak Leman di Lampung, kemudian juga ada Esther Lita di Manado, dan Bu Wigati. Ada juga Teh Dinda yang belum sempat ikutan ya, masih miss call aja ya. Kemudian juga ada Mas Sandi. Mudah-mudahan bisa masuk besok ya Mas Andi ya, Bu Diawati juga. Saya pamit dan terima kasih kita. Tapi jangan kemana-mana, untuk Anda yang selalu setia melalui 105,2 FM, Anda akan segera mendengarkan atau bergabung dengan kami di sini nanti jam 1 malam ya waktu Indonesia Tengah, yaitu Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Dan untuk malam hari ini ada Belanda melawan Jepang. Saya pamit dan sampai jumpa.

0: Indonesia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola Tiento, sementara Uruguay memilih T-Model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, Tiento pada babak pertama dan T-Model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam, diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed cell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
4: Tanya sama mama. Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Anda? Indonesia memiliki pantai berpasir merah muda, dan di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, memiliki pantai

0: Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2002.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Megadamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rakelan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanawang Yang Titiang, Kecunduk Mali Punikiring Ambare, Rahine Soma, 15 Juni, Warsa Kalitalina Meliko, Ring Ambare, Rahine Sane Becik Mangkin, Ring Radio Kesayangan Durinnya Punikir Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara, Pemekasnya ne, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompat Terar Iden Pasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra, sematan titian sarang sami, mogi stata kena rahayu, nentar kekirangan punapa-punapi, talar seluir sodarma, suagina rakelan rai, kemargiang ring rahinu mangken, margi antar turlap dekaryang ya. Sani nyarengin sematan titian sarang sami, puniki ngawit ringgala jam 5, kantos jam 2 sesemang, wenten Agung Krisna. Kesarangin gongnya sintiang ya, rakelan rai selami 5 jam ke depan. Rakelan rai ring RRI Denpasar, pemekasnya nih pro 4, niking nggih Rakelan Rai mengudara kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Talar puniki nenten lali gongge informasi yang siaran mangkin dados pirengam puniki sareng-sareng ring aplikasi RRI Digital sanes sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store kesarengin ring streaming rri.co.id. Rakelan Rai sane mangkin gongge sane informasi yang dumun napi kemantan kanten nggih edan acara sane pacang kemargiang selami 5 jam ke depan. Ringgal jam 5 lintang dasa menit gongnya Sintia Pacang kumandangkan azan subuh majeng ri umat Islam sanewenton ing kota Denpasar taler sekitarnya ne. Bosan punika kantun ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali Rohani Hindu nampar inggala jam 6 semang mulai jebos lan tepatnya ne ringgala jam 6 semang wentar renungan Puja Trisandia majeng ri umat Hindu Sederma sanewentar ing sejebak Bali. Wasan Puja Trisania, wenten Rahajeng Bali, siaran Galang Kangin, nggih Rakelan Rai, kantos jam 6:30, waktu Indonesia Tengah Mali Jebos, kerang langkongnya nih. Tur puniki wenten Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, informasi indik perakiraan cuaca, lan arus lalu lintas, nggih. Ringgala jam 7, jam kutus lan jam sia semang, wenten berita berbahasa Indonesia. Tur puniki ringgala jam 7, kantos jam sia, wenten Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Bali pacar mobilik bag sarang sematan samiring ambarang ya. Lan acara sana piniuntar puniki sekali biasa nyabran ring rahine soma wentar puniki Rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan kantos jam dasa semang mali jebos ya. Semang-semang kali mangken diurus metangi pastika sampun mata kitaki para istri-istri lanang-lanang ya jagi nyanggra galungan kuningan malih kalih dina kemantan elingang puniki taler mengisi energi ajangan semang nenten terlewatkan kantar nge taler meminum segelas air putih hangat. Rakelan Rai sedurung ring acara napi wastane kemargia Rahajeng Bali siaran Surya Puja Malaysia menit kemantan bagi umat Islam mempersiapkan diri pacang gongnya sini aku mandangkan azan subuh di wilayah kota Denpasar taler sekitarnya nih.
1: Kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Di, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
2: Gitu dong.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mawali nyaringin perompak RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia ring ambara rahina sama mangken 15 Juni warsa kali tali 6 likor. Rekalan raya sana mangken kelantorang ring acara Rahajang Bali siaran Surya Pujang ya. Niki ngemosang indik bantang utawi topik bakti sari upa kesarangin puniki narawakya wenton Dr. Nyoman Arya Kade Aryani lan Bayu Dramayana. Nah sedurung nyarengin ring acara siaran Surya Puja mangde menambah kedamaian hati kantan ngehra kelantrai niki gonge Sintia putarkan dumun siki tembang Bali rohani Hindu niki wenton sana nyeriang putri Bali.

0: Pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing ceketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenge deh, jantos nyenge deh, tiang mengganti dumen dengit.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Surya Puja. Kami hadir bertiga, kami Nyoman Arya. Yang berikutnya kami perkenalkan adalah De Aryani. Kemudian yang berikutnya adalah De Bayu. Om Swastiastu, Penapi Gato Niki.
1: Om Swastiastu, Bapak.
0: Yeah.
1: Becek niki.
0: Nggih, astung garisan sami sehat nggih.
1: Nggih.
0: Umat Sidharma, pendengar RRI yang berbahagia. Kali ini dialog akan mengangkat topik tentang bakti, sesari dan upah. Di dalam membahas ini, kami akan menyampaikan dengan suatu pupuh, yaitu pupuh Mas Kumambang yang memang mengisahkan tentang bakti, sesari dan upah itu sendiri. Kami mulai dengan pupuh Mas Kumambang.

0: Baik, dari pupu Mas Kumambang tadi Pak Masung sangat luar biasa ya maknanya, di mana kita melaksanakan bakti itu harus dengan tulus ikhlas tanpa pamrih kan seperti itu Pak Mangi. Nah, sekarang untuk bakti sesari dan upah itu seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman sudah mengalami pergeseran Pak Man. Di mana nilai sakralnya sebut sudah mengalami pergeseran. Bagaimana nih kau untuk bakti sesari dan upah itu sendiri, Pak?
1: Iya, baik Dek Aryani, juga Dek Bayu. Jadi apa yang kami tembangkan tadi dalam Mas Kumambang itu mengandung suatu isyarat. Satu, betul bahwasanya kita menjalankan

0: perkembangan kita di era sekarang ini, sesari ini memang memiliki suatu pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah sesari itu sekarang lebih banyak akan mengarah kepada upah. Iya ya. Kalau sudah upah, otomatis keterikatan kepada jasa. Nah, inilah yang terjadi pada era sekarang ini. Bagaimana kita menumbuhkan apa yang kita persembahkan, ya, supaya sesari itu terkait dengan apa yang kita persembahkan di Bali dengan bahasanya itu adalah supaya masa sehari. Ya, apa yang kita persembahkan masa sehari. Kalau sudah terkait dengan upah, sudah barang tentu hal ini akan terikat kepada suatu hasil. Inilah yang kita kembangkan, kita perlu pahami di dalam kita merasakan suatu puji syukur kehadapan ide Sang Hyang Widi dalam wujud kita persembahkan sesari. Demikian.
1: Oh, berarti Bapak jujur dari lama sekali Bayu ingin menanyakan hal ini.
0: Iya.
1: Karena banyak fenomena kan Pak.
0: Yeah,
1: sebenarnya berarti kita di ujung di gini kita di pinggir jurang sebenarnya niki Pak.
0: Yeah.
1: Jadi terkait sesari niki yang sebagai penghidup Banten, napi penebus segala kekurangan dan pembuatan Banten, niki adalah sebuah simbol dari Dana Paramita, benar ya Pak Man?
0: Yeah, betul,
1: yeah. Jadi pemanfaatan sesari niki secara tradisional itu diambil oleh pemangku utawi petugas ring pura sebagai bentuk kompensasi kesejahteraan beliau dengan Pak.
0: Iya, yeah, betul.
1: Atau terkadang digunakan oleh keperluan pura. Benar kayak gitu, Pak Dek?
2: Kalau dikaitkan juga Pak Mani, yeah. Kalau dikaitkan dengan upah seperti teman yang katakan tadi, seperti yang katakan Bayu, bahwasanya upah sebagai kompensasi ngayah.
0: Yeah.
2: Apakah benar seperti yang dikatakan teman yang tadi, Pak Mani?
0: Iya, yeah, begini, kita harus mampu yang pertama. Ya, kalau konsep ngayah itu jangan sampai ya bergeser dalam bahasa sindiran kayak era sekarang,
1: nggih. Ngayah,
0: ngayah layah, nggih, payah gitu ya. Nah, semestinya kompensasi yang dimaksud itu adalah memang suatu wujud konstruksi daripada era sekarang. Ya, konstruksi era sekarang ini ngayah sepatutnya mau bayah adalah kompensasi. Kompensasi bagi seseorang yang memang era sekarang ini mengalami suatu kesibukan dan berada di luar, ya, dan sistem ngayah itu berturut-turut, sudah bertentu ya kayak Bayu, kayak De Ariani, yaitu bertugas di kantor, tidak mungkin akan bisa menjalankan
1: secara
0: misalnya karyo 3 bulan. Tidak mungkin. Maka sepatutnya itu De Bayu dengan De Ariani termasuk kami memberikan suatu kompensasi
1: berupa
0: dana ya, untuk memberikan suatu yang ngayah, bukan mau bayar gitu. Ya, itu dalam konsep ini. Maka untuk itulah, maka di dalam kita menghujukkan sesari ini ada di mana? Ada di Banten. Ya, makanya kalau Banten tanpa sesari, artinya yang kita dapatkan itu tidak mesesari. Artinya ampa. Ya, kalau bahasa Balinya gede ombak, gede angin.
2: Gede angin, ya.
0: Padahal penghasilannya banyak, tetapi kenyataannya maaf tanda petik tidak punya apa-apa gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini artinya pekerjaannya tidak mesesari gitu.
2: Sia-sia,
0: nah, betul. Ya sia-sia dia. Maka di dalam kita memberikan suatu kompensasi ngayah ini, ya secara jujur saja adalah kita memberikan suatu hal yang sifatnya nilai kerja itu secara profesional. Nah, yang terpenting sekarang bagaimana sesari ini bisa memberikan suatu kesejahteraan kepada yang memang betul-betul menjalankan tugas untuk ngayah. Karena tidak mungkin kalau orang ngayah akan bisa mengambil pekerjaan yang lebih volumenya besar di luarnya, sehingga dia fokus berada di sana. Nah, inilah sebenarnya kita ya sebagai suatu hal, ya bolehlah bahasa sekarang ini dikatakan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bagi ya para pemangku, para pengayah yang memang ya secara ikhlas menjalankan, dan kita sebagai orang yang memberikan kompensasi juga secara ikhlas juga.
1: Yeah.
0: Nah, maka disinilah wujud bakti akan terwujud. Demikian.
1: Yeah. Berarti Pak, memang muncullah berbagai pandangan niki. Karena banyak bahwa pelayan rohani niki atau pemuput yatnya niki memang tidak

0: semestinya diukur dengan materi mantan dengan apa ya, melainkan dengan pengabdian. Tapi Pak, ini yang viral-viral belakangan ini, banyak sekali tuenten pola, ada yang nyari sesaring atau ngambil sesari yang bahkan belum nih didoakan Pak. Kalau kita lihat nih, kadang di waktu orang melasti nih, jujur sangat meresahkan Pak, karena kan nih mengganggu prosesnya ritual, kesucian ritual nih Pak.
1: Ya.
0: Bahkan makna sejati dari sesari niki, mungkin yang Pak Man sempat bilang bahwa niki lah bagian suci yang dipersembahkan, bukan sekedar uang yang diperbutkan. Man, bagaimana mungkin Pak Man untuk aspek tatonya niki memang biar umat kita tercerahkan niki Pak?
1: Memang betul ya Dek Bayu, ini sebuah fenomena. Yang namanya fenomena tidak bisa kita biarkan secara terus-menerus. Ya, lalu pertanyaannya lagi muncul, siapa yang menertibkan seperti ini? Ya, tidak semata-mata di suatu tempat boleh dikatakan melasti. Ya, belum kita persembahkan juga diambil sesarinya. Ya, di tempat-tempat puro juga. Ya, ya ini sebenarnya marilah kita wujudkan sesari ini. Ya, umat mempersembahkan dengan keikhlasan. Kemudian yang menerima sesari ini juga mengelola dengan ikhlas. Ini yang terpenting. Kalau belum didoakan, sudah diambil sesarinya. Ya, maka nilai sesari yang diambil itu juga tidak memiliki suatu nilai. Ya, yang kami sampaikan di awal tadi. Artinya ya, ya kayak Bali itu angka 99 gitu. Ya, sia-sia gitu ya.
0: Oh, sia-sia. Nah,
1: ini sebenarnya. Makanya ini harus ada ya pemahaman kita. Apa sih sesari itu untuk siapa gitu, itu dulu. Kalau yang beda keimanan oke lah, karena dia tidak memiliki keimanan yang sama. Tetapi juga terjadi pada keimanan yang sama. Nah ini sungguh disayangkan ini. Acara-acara yang besar, ya udah itu aturan dipersembahkan, sudah itu memanggil-manggil, yang lebih parah lagi puro dikapling-kapling. Nah ini nih ya. Nah ini semestinya marilah kita bersama-sama sadar. Karena apa? Karena kalau ada yang menertibkan, itu seolah-olah yang ditertibkan itu akan tersinggung.
0: Jadi,
1: ya akan tersinggung gitu. Memang sih Anda yang punya puro gitu. Ya serba, ini ya.
0: Serba salah.
1: Iya serba salah. Tetapi di dalam mewujudkan tatwa daripada apa sesari ini, bahwasanya sesari ini sekali lagi wujudnya bakti. Ya memang betul orang yang ngelamit punyo kemarin viral ya, udah itu tidak dimasukkan ke kota ya, itu terjadi perdebatan juga. Dan juga ada yang memang apa membiarkan, kok itu dipermasalahkan yang mempersembahkan ikhlas. Tetapi yang menerima ini tidak juga diimbangi keikhlasan. Ini sungguh disayangkan persembahan daripada umat. Karena ide umat itu, baik itu punio, baik itu sesari, supaya bisa dikelola ya secara baik.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kalau kita sesari itu kan dibagi tiga. Ya, satu yang ayah. Ya, yang kedua adalah daripada pura itu sendiri. Ya, yang ketiga adalah daripada ya pengelola daripada pura itu. Ini kan sudah disasra, sudah ada pembagiannya. Tetapi kalau sistemnya tadi yang disampaikan Dek Bayu itu belum dipersembahkan, diambil langsung, apa yang dikelola? Nah, inilah yang memang sangat diharapkan, karena selama ini kita kan tidak memiliki lembaga untuk mengelola daripada dana umat secara khusus.
1: Khusus Pak Yang.
0: Ya, belum punya. Kalau bentuk-bentuk yang yayasan, bentuk daripada lembaga, apa, person, mungkin ada.
1: Okay.
0: Ya, kalau di umat lain kan ada itu. Ya, lembaga umat ini mengelola daripada keuangan umat. Maka untuk itulah kita harus memulai dan sadar bersama-sama supaya umat ini menjalankan punio, menjalankan mempersembahkan sesari, tidak ada embel-embel yang sifatnya yang tidak baik.
1: Ya,
0: artinya apa? Mempersembahkan sari supaya diliput oleh media. Kan ada itu. Ya, mau punio supaya dipoto, kan begitu. Mau punio supaya di-share, kan begitu. Nah, ini sudah ada suatu keterikatan yang tidak baik. Kenapa muncul seperti itu? Jangan disalahkan. Karena pengelolaan daripada sesari punio belum dikelola secara manajemen. Ya, ya. Selesai upacara dilaporkan berapa mendapatkan punio. Ya, untuk apa punio itu, sesari berapa. Punio dengan sesari beda. Ya. Nah, untuk itulah maka kita menjaga etika sesari ini supaya umat dengan ketulusan dan penuangannya daripada hasil itu bisa dirasakan oleh umat.
1: Ya.
0: Tepat, contoh, ya, contoh misalnya puronya kurang bagus. Oh, umat sekarang rajin mau punio. Tetapi memperbaiki puro minta bantuan pada pemerintah. Nah, ini jadi apalagi sampai ngodalin gitu.
1: Kajet ngaper.
0: Iya. Lalu nilai bakti ini kan tidak jalan. Iya. Apa yang dimaksud bakti itu persembahan. Yang ngelah puro pasti ingat ngodalin. Kan begitu. Nah, inilah sebenarnya jangan sampai hal-hal seperti ini akan membawa dampak ya kepada umat. Yang boleh dikatakan sedikit-sedikit harus dicatat, ya, ya maupun ini harus dicatat, kan begitu? Karena apa? Karena pemahaman kita daripada kedua belah pihak ini belum nyambung. Ya. Yang diberikan sesari belum bisa mengelola maksimal, dan yang memberi ini akan merasa curiga.
1: Ya.
0: Marilah kita hapus kecurigaan ini. Intinya tiada lain adalah bakti. Yang menerima dan yang memberi adalah sama-sama bakti. Demikian.
2: Luar biasa sekali nih Pak Man. Kami banyak mendapatkan apa namanya pencerahan mengenai sesari, bakti dan upah itu sendiri ya. Apalagi Pak Man katakan tadi sudah dalam sasa disebutkan bahwa sesari itu sudah dibagi dari pengelolanya dan untuk puranya, untuk orang yang kan seperti itu yang luar biasa sekali. Nah, kalau tidak salah juga kami tangkap tadi bahwasanya jika sesari baru diberikan setelah upacara selesai, maka maknanya nih ke mudah bergeser kan seperti itu Pak Man. Bukan lagi bakti melainkan terasa seperti imbalan, terasa digaji atau diupah jadinya Pak Man.
0: Iya, betul. Ya, sekarang ini kita banyak menemukan seperti itu. Ya, secara etika, ya, setiap orang yang akan ngantap muput upacara, ya, kalau muput upacara itu kan ada istilahnya atos. Ya, artinya sebelum ide sulinggih pacang muput sudah ada atos ke gerio. Ya, ada apa? Ada yang sifatnya mata-mata. Ya, di sana ada sesari. Ya, makna sesari itu adalah memberikan suatu jawaban oleh seorang sulinggih apa yang diminta oleh umat dan waktunya ada dan sulinggih siap. Itu sesari itu. Ya, jangan sampai sesari itu setelah ide sulinggih muput baru diberikan sesari berupa amplop. Itu artinya upah.
2: Berbeda,
0: sudah upah. Bahkan sulinggih tidak boleh diupah.
1: hal sederhana.
0: Ya, sederhana. Sebenarnya.
1: Tapi maknanya.
0: Ya, makanya caranya bagaimana? Sebelum ide muput, elengan. Kalau memang sesari sulingge itu sudah ada di siwo pekerano ada. Sebelum ide muput. Ya, maknanya apa? Bukan upah. Tetapi dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan menyerahkan daripada upacara itu kepada sulingge. Ini kembali kepada bakti. Ya, makanya di sini nilai etikanya itu sudah kurang. Apabila terjadi ide selesai muput dan di siwo krana itu tidak ada sesari, ya, ini sudah lepas daripada makna sesari. Yatnyo itu tidak mesesari namanya. Ide mepujo itu kosong.
2: Sudah diupah kan?
0: Ya, ada, ya, sehingga ini diupah kalau selesai itu. Apalagi ada iming-iming dalam tanda petik. Kalau diberikan sesari di belakang, otomatis ide sulinggih itu akan mengembalikan karena belakang. Ada kesan seperti itu. Tetapi kalau di siwo upokarano ini ada petugas pegandan namanya. Bukan sulinggihnya yang ambil sesari. Ya, jadi pendampingnya mengamankan semua atribut kesulinggihan itu. Nah, kembali kalau kita berharap kalau di belakang diberikan itu nilainya berupa upah. Ya, lalu sang meragawiku merasa kikuk agar mengembalikan, nah, nilai baktinya akan berkurang juga. Padahal ini sepele. Kalau dia di awal disampaikan dalam wujud sesari itu adalah memang mesesari, tapi kalau diberikan di belakang itu namanya upah. Dan tidak selayaknya secara etika sulinggih itu muput dibayar atau diupah. Ini sudah nilar daripada tatuanya daripada tentang sesari.
1: Dan mohon izin sedikit teman.
0: Ya.
1: Jadi bertanya.
0: Ya.
1: Apakah sesari itu ditentukan Pak nominalnya? Karena mungkin kadang zaman itu udah bergeser Pak. Kalau dulu mungkin kita ngupah 100 rupiah masih wajar.
0: Ya.
1: Mungkin 1000 kurang, 2000 lati, 5000 mohon pencerahannya.
0: Iya. Kalau masalah sesari ini kan memang ya, kalau orang yang membilang hitungan pasti kan memang tidak ada yang berani menghitung. Tetapi sepanjang pengalaman kami menghandle karya itu, kami tahu bobot daripada karya dan bobot sesari yang memang setimpal sebagai kompensasi. Ya, kami selalu dalam program menghandle karya itu selalu membuat ya pola-pola manajerial manajemen yang pasti kepada umat. Ya, misalnya upacara mepedudusan, otomatis ya doanya ini panjang. Ya, doanya panjang ini. Ya, misalnya melasti, ini doanya singkat ini. Ya, misalnya memasar, singkat ini yang juga dibuat oleh sulinggih. Nah, ini punya pola-pola. Dan sudah barang tentu sesari ini adalah bersifat wajar. Bukan wah, bersifat wajar. Kewajaran ini yang muput bisa menerima dalam konteks sekali lagi sakral, ya bukan upah, ya. Dan yang memberi menghaturkan sesari ini tidak merasakan beban. Ini yang terpenting. Ya, sementara ini kan masih ada beberapa gunjingan, ya, masalah sesari gitu. Ya, kalau yang muput ini sesarinya besar, kalau ini murah, bahkan yang viral lagi tidak minta sesari.
1: Ya,
0: ya, tidak minta sesari. Yang tidak minta sesari bukan tidak menerima, tetapi sesari itu sudah diaturkan dan diterima kepada yang memang menyelesaikan upakara itu. Tetapi sudah diterima, ya, dikembalikan kepada umat yang memang memerlukan. Itu sebenarnya. Bukan sulinggih itu adalah tidak menerima sesari. Wajib sesari itu diterima karena itu berupa daksina. Wajib. Ya, makanya disinilah kita harus memahami ada yang sifatnya viral yang tadi sampaikan Dek Bayu, Dek Aryani, bahwasanya ada yang pencari sesari, ya. Kemudian ada yang mengembalikan sesari. Ya, marilah kita secara jernih memahami hal seperti ini sehingga tidak terjadi suatu hal yang sifatnya jurang pemisah.
1: Sulinggi.
0: Yang mengembalikan sesari Sulinggi itu seolah-olah kadang-kadang dianggap mencari nama. Ya, coba lihat prosesinya. Kami betul-betul melihat prosesinya itu. Ya, apakah sesari itu belum diaturkan langsung dikembalikan, berarti menolak. Apakah sesari itu diaturkan dan diterima dan dibuka, ya, itu berarti menerima. Inilah kita secara sakralisasi melihat, karena orang yang punya kepentingan beda, seolah-olah itu nilainya akan berbeda juga. Ya, kadang-kadang dianggap itu mencari nama, menganggap supaya viral, kan gitu. Nah, sebenarnya tidak sederhana. Makanya tumbuh keikhlasan yang terpenting di dalam kita memahami fungsi sesari, ya, dalam wujud bakti dan upah. Mungkin demikian, ya. Umat Sedharma, pendengar RRI Denpasar yang kami banggakan, karena kita dibatasi oleh waktu, perbincangan ini dapat kami simpulkan, marilah kita kembalikan suatu kesadaran kita mengaturkan sesari bukan soal waktu semata-mata, tetapi soal rasa. Apakah kita datang untuk berbakti atau tanpa sadar kita berada di pura sedang membayar atau memberi upah. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami Nyoman Arye bersama Dek Aryani dan Dek Bayu menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami hayari dengan para mosanti.

0: Ini mereka yang merupi Tung Desa Denpasar, kantong nyaringin gongnya Sintia, ring perempat arah Iden Pasar, suara budaya Bali. Samun metilar, tur nyaringin puniki rakelan rai, ring acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan teman-teman Bali rohani Hindu. Nge, mogi mepikeno, ring arsa talar kain pemirsa sami. Rakelan rai, sana mungkin mentaki-taki dumun, nyalanang pemuspan puja trisan ye, majeng ring umat Hindu Sudarma, sana mentaranya sejebak Bali, ring gala jam 6 semeng mali jebos, nge, tepatnya ne. Usan puja trisan ye, bau gongnya lantra male, ring acara druene Rahajeng Bali siaran galang kangen. Tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan

0: susuran mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandya.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami hadirkan untuk Anda. Serta pendengar sudah mengudara juga satu buah lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang akan mengawali kebersamaan kita di Denpasar pagi hari ini.

0: Iya, pendengar sudah mengudara sebuah lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang menjadi pengawal gitu ya di kebersamaan kita di segmen Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda mengenai perkiraan cuaca pada hari ini di hari Senin 15 Juni 2026, langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Putu Wahyudi, silakan. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali bagian utara. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Wahyudi atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Anda dan juga rekan Anda. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang hari ini sudah siap-siap mau bekerja, beraktivitas, berkuliah ya, karena hari ini juga masih hari Senin gitu ya pendengar ya, namun kita juga sudah berada di waktu gitu ya untuk merayakan Hari Raya Galungan yang akan kita rayakan di hari Rabu nanti, pastinya hari Senin ini, hari ini gitu ya, juga lumayan sibuk hari ini, mungkin sampai sore juga masih banyak persiapan yang perlu kita lakukan, atau ada yang sudah siap-siap juga mau ngelawar, mau buat sate, ya pastinya itu juga merupakan tradisi yang kita sering lakukan ketika menjelang Hari Raya Galungan. Dan sambil buat sate atau sambil siap-siap mau berangkat bekerja atau berkuliah, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di Pro 1. Jadi stay tune terus di 105,2 MHz.

0: kadek, dan ini Made. Mereka kembar. Tumbuhnya bersama. Hobinya sama. Tempat kerjanya juga sama. Bedanya cuman habis gajian. Kadek hobi party. Kalau Made rajin investasi. Sampai suatu hari mereka harus pisah karena sama-sama nikah. Kadek nikah bawa hutang. Kalau Made nikah bawa uang segudang. Jadi tahu kan pentingnya investasi? Investasi dari sekarang agar hidup lebih tenang.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm? Surat kendaraan enggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan juga pendengar, seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu, Pesta Kesenian Bali ke-48 juga sudah resmi dibuka oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Koster tentunya. Dan juga ada sebanyak 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali yang sudah menunjukkan kreativitasnya dalam PET AYE Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026, yang dimana tema tahun ini mengusung Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda dalam garapan tematik di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajur Sandi Denpasar di hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan tentunya pelepasan PET AYE tahun ini ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentongan yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajur Sandi Denpasar. Jadi gimana nih pendengar? Apakah hari Sabtu dan juga Minggu kemarin sudah sempat mampir ke PKB atau nungguin manis galungan nih supaya bisa sambil jalan-jalan, sambil lihat-lihat apa sih ada dagang-dagang gitu ya di sana, sambil lihat pertunjukan-pertunjukan yang ada juga. Dan jangan lupa untuk beli jajan laklak ya, di sana terkenal banget. Lalu juga ada sate yang enak, pastinya Anda bisa cobain di PKB bareng-bareng sama keluarga atau orang-orang tersayang Anda. Bisa sekali nanti Anda isi liburan manis galungan Anda atau weekend Anda di bulan-bulan ini ya, sampai di bulan Juli tanggal 11 nanti, dengan jalan-jalan ke PKB. Anda bisa sampaikan informasi ini juga kepada orang tua Anda yang pastinya sangat mengikuti atau menyukai Pesta Kesenian Bali, karena pastinya akan ada banyak pertunjukan kesenian juga yang dihadirkan pendengar. Dan tentunya ada juga kuliner yang pastinya akan memanjakan lidah Anda. Serta tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan satu lagu dari Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan, akan saya putarkan untuk Anda yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang lagi membersamai kami melalui streaming, melalui aplikasi RRI Digital, atau yang sudah memonitor gitu ya, melalui FM 105,2 untuk di wilayah Denpasar atau melalui FM 100,9. Selamat datang nih di hari Senin. Hari yang paling sering sekali dituduh sebagai hari paling berat dalam seminggu. Namun sadar gak sih pendengar, ada stigma kalau hari Senin itu identik sama macet yang lebih panjang, kerjaan yang numpuk, sampai muka bisa lecek gitu ya di jalanan. Bahkan sampai ada juga istilah Monday Blues yang dibuat untuk menggambarkan rasa malas dan juga cemas menyambut awal pekan gitu. Padahal ya, kalau dipikir-pikir pendengar, hari Seninnya gak salah apa-apa gitu ya. Yang bikin berat itu sebenarnya adalah transisi dari mode liburan yang santai ke mode produktif yang dituntut serba cepat gitu. Nah, yuk kita damai ya, berdamai sama hari Senin. Karena kalau kita mulai hari Senin ini dengan cemberut, rugi banget nih rasanya. Harus melewati 24 jam ke depan dengan rasa yang gundah gulana dan cemberut gitu pastinya. Gimana kalau kita ubah stigma Monday Blues-nya jadi Monday Blessing nih pendengar? Tetap semangat ya, dan tentunya untuk menemani hari Senin Anda yang mungkin agak hektik gitu ya, sukma akan putarkan satu lagu dari Rizky Febian, Penantian Berharga, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Mambo No. 5 adalah sebuah lagu jazz dance yang diciptakan dan direkam oleh Damaso Perez Prado tahun 1949 dan dirilis tahun berikutnya. Lagu ini mencapai puncak Billboard Hot 100 di tahun 1999 setelah dinyanyikan ulang oleh Lou Bega dan berhasil meraih sukses di sebagian negara di Eropa, termasuk di Inggris, Amerika Utara, dan Oseania.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Biar hari Senin Anda nggak terasa kayak beban hidup yang berat nih pendengar. Sukma punya tips ringan untuk Anda, ini hack juga ya, hack supaya hari Senin Anda bisa lebih enjoy Anda jalani. Yang pertama adalah hindari langsung buka email kerjaan atau medsos begitu bangun tidur ya. Kasih jeda waktu 10-15 menit untuk sekedar peregangan atau minum air hangat. Yang kedua, pakai baju atau outfit kerja favorit Anda di hari ini. Karena percaya deh, dengan memakai baju atau outfit kerja favorit Anda di hari ini, dan saat kita merasa pede dengan penampilan kita yang oke, rasa percaya diri itu dan juga energi positif itu akan naik secara otomatis, yang dimana akan berpengaruh juga kepada hari Senin itu gitu ya pendengar ya. Dan yang terakhir, jadwalkan satu hal menyenangkan buat nanti sore atau malam, entah itu beli kopi susu kesukaan Anda atau sekedar nonton series favorit Anda. Jadi Anda punya sesuatu yang dinanti-nantikan gitu ya, untuk menutup hari Senin Anda dengan manis. Namun dari pendapat Anda sendiri pendengar, dari skala 1-10, seberapa siap sih Anda menjalani hari Senin ini? Apakah Anda di tim angka 10 yang energinya membara kayak pahlawan, atau Anda berada di tim angka 1 yang nyawanya baru terkumpul gitu ya pendengar ya, baru terkumpul setengah karena pengen masih rebahan gitu. Dan ini lagu pendengar akan Sukma persembahkan untuk Anda, manusia-manusia kuat yang hari Senin ini tetap harus bekerja seperti biasa, bekerja, ngantor atau kuliah dan beraktivitas banyak lainnya seperti itu. Karena tentunya lagu ini Sukma akan persembahkan untuk Anda yang hari ini masih kuat juga untuk menjalani hari Anda. Ini ya satu lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sudah mengudara pendengar satu buah single dari The Massive, Jakarta Oh Jakarta. Ya, dan juga pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Menjelang Hari Raya Galungan itu harga-harga dari sebelumnya sudah merangkak naik.
2: Tim Ekspedisi Patriot itu kita tugaskan di 54 kawasan transmigrasi.
3: Selamat pagi. Harga kebutuhan bahan pangan pokok diprediksi meningkat jelang galungan. Program Ekspedisi Patriot mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menjaga stabilitas harga bapok jelang galungan. Harga kebutuhan pokok diprediksi mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Galungan. Upaya menjaga pasokan dan distribusi perlu dilakukan agar harga tetap terkendali.
1: Menjelang Hari Raya Galungan itu harga-harga dari sebelumnya sudah merangkak naik, dan saya perhatikan beberapa waktu terakhir juga ada peningkatan.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Galungan. Selain meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Hari Raya, kenaikan harga bahan bakar minyak juga dinilai turut memengaruhi harga berbagai komoditas di pasaran. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut harga cabai sempat mencapai Rp85.000 per kilogram, sementara kebutuhan upacara seperti janur, buah-buahan, dan jajan Bali juga berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang galungan.
1: Menjelang Hari Raya Galungan itu harga-harga dari sebelumnya sudah merangkak naik, dan saya perhatikan beberapa waktu terakhir juga ada peningkatan. Harga bawang merah ya terutama itu sudah mengalami kenaikan, kemudian yang sempat juga naik itu cabai sampai 85, tetapi sempat juga turun tapi naik lagi sekarang nih. Ya kenapa? Karena keperluannya semakin meningkat. Nah, harga-harga kebutuhan upacara seperti janur, kemudian buah-buahan kebutuhan upacara termasuk juga adalah jajan-jajan, khususnya jajan Bali untuk kebutuhan upacara itu mengalami kenaikan karena memang permintaannya yang meningkat.
5: Murjanayasa menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga perlu dilakukan dengan mengamankan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah bersama TPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan agar kenaikan harga tetap terkendali.
6: Produksi, distribusi, dan konsumsi itu memang harus diamankan.
1: Jadi, tim pengendali inflasi daerah ini kerjasama dengan pemerintah daerah itu berupaya betul menjaga pasokan, terutama
6: jangan sampai ada perilaku masyarakat yang berlebihan yang menyebabkan justru nanti harga-harga naik, beli lebih banyak yang kayak gitu-gitu, jangan sampai.
5: Murjanayasa berharap kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang galungan tidak berlangsung terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurutnya keterjangkauan harga pangan perlu menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat hari raya. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemkab Jembrana menggelar operasi pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
7: Murah kali ini kami menyediakan 3 komoditi, ada lain beras SPAP, minyak kita, dan telur ayam ras.
8: Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan, Pemkab Jembrana menggelar operasi pasar secara maraton selama 3 hari di 3 lokasi strategis dengan memprioritaskan pasokan beras murah bagi masyarakat. Sebanyak 3 ton beras SPHP disiapkan dan disebar merata di 3 titik, yaitu Pasar Tradisional Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Pasar Banjar Tengah, Kecamatan Negara, dan Pasar Umum Pukutatan, Kecamatan Pukutatan. Sejak mulai pukul 9.00 WITA, antusiasme warga terlihat sangat tinggi. Puluhan warga bergantian memadati lokasi untuk mendapatkan sembako dengan harga di bawah pasar. Selain 3 ton beras kemasan 5 kg, petugas juga menyediakan 720 liter minyak goreng dan 150 kerat telur ayam. Untuk meringankan beban ekonomi warga,
9: Komoditas yang dijual dipastikan memiliki selisih harga yang lebih murah dari pasaran, seperti minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, sedangkan harga di pasaran berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Untuk telur ayam dijual Rp50.000 per kerat, harga di pasaran berkisar Rp52.000 hingga Rp53.000 per kerat. Sementara beras SPHP atau beras medium dijual Rp57.000 per sak, lebih murah Rp1.000 dibanding harga di pasaran. Diketut Sukawati, salah seorang warga, sangat menyambut antusias kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.
10: Baik sekali, nanti bisa dipakai untuk hari raya, lebih murah dapatnya. Oke, sukses semua pasar murah.
9: Warga juga dapat membeli paket sembako murah seharga Rp122.000 yang sudah mencakup 1 sak beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kerat telur. Dari pantauan di lapangan, telur ayam menjadi komoditas yang paling diburu dan paling cepat ludes dicari warga. Petugas Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan Jembrana, Iputu Gede Mahaputra, kepada RRI kemarin menjelaskan bahwa seluruh komoditas tersebut sengaja dibagi ke 3 wilayah agar intervensi harga bisa berjalan merata.
11: Kami mengadakan kegiatan pasar murah ini atau operasi pasar ini untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, khususnya beras medium yang di atasnya juga, kemudian kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasar, dan juga untuk menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Untuk masing-masing lokasi operasi pasar, kami sediakan masing-masing 1 ton beras, itu 200 sak SPHP, kemudian 20 dus minyak kita, dan 50 krat, hari ini 50 krat telur ayam beras. Yang paling laris itu telur.
9: Melalui langkah ini, Pemkab Jembrana berharap tren kenaikan harga pangan yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan di Bali dapat ditekan sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Sembako adalah salah satu kebutuhan primer masyarakat. Kebutuhan yang idealnya mampu dipenuhi secara berkesinambungan dan berkeadilan.
12: Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Kebutuhan terbagi ke dalam banyak klasifikasi, di antaranya primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang pertama dan menjadi prioritas seluruh manusia adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Kebutuhan ini merupakan prioritas paling utama atau basic needs yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sedangkan 9 bahan pokok atau sembako masuk dalam kategori kebutuhan primer. Sembako adalah 9 jenis kebutuhan pokok masyarakat. 9 bahan pokok itu terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas LPG dan minyak tanah, serta garam. Meski Indonesia berjuluk sebagai negara agraris, akan tetapi sembako kerap menimbulkan masalah krusial. Itu semua dipicu oleh tidak seimbangnya permintaan dan pasokan. Rantai pasok yang tidak berkesinambungan acap membuat harga sembako di pasaran melambung tinggi. Pemerintah menyiasati kondisi ini dengan menggenjot produksi pertanian tanah air. Namun saat kepepet, pemerintah tidak jarang mengambil jalan singkat dengan mengimpor. Mendatangkan bahan pokok dari negara lain tentu bukan cara bijaksana. Oleh karenanya diperlukan kesadaran bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga.
3: Baik pendengar, berikut suara masyarakat terkait menjaga stabilitas harga bapok jelang Galungan.
13: Saya Yudastri dari Karangasem. Menjelang Galungan itu memang biasanya kebutuhan rumah tangga kan memang meningkat ya. Jadi harapannya pasti supaya harga-harga kebutuhan pokok itu ya tetap stabil. Jadi masyarakat tidak terlalu terbebani lah saat mempersiapkan hari raya.
14: Saya Santika dari Denpasar. Kalau yang saya lihat ya, jadi yang paling penting itu sebenarnya ketersediaan barang di pasar itu tetap terjaga. Nah, hal ini bisa menyebabkan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dengan mudah dan harga yang masih wajar.
15: Saya Trinita dari Selat. Sebagai masyarakat, tentu saya berharap tidak ada kenaikan harga yang terlalu tinggi saat menjelang galungan ini. Dengan begitu, persiapan hari raya bisa saya jalani lebih tenang dan nyaman.
3: Pendengar, menjelang hari raya galungan, stabilitas harga bahan pokok atau BAPOK menjadi perhatian penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan kebutuhan pangan tetap terjangkau. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan pasar guna mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Langkah pengawasan, distribusi, dan pasokan dinilai krusial agar inflasi tetap terkendali serta perayaan galungan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu seperti apa pedagang menjaga stabilitas harga BAPOK? Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pedagang di Pasar Yatnya Blabatuh Gianyar, Cokorde Istri Rai Widiasti.
16: Selamat pagi, Bu Co. Ini terkait dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang hari raya galungan. Kalau untuk di Pasar Yatnya Blabatuh, seperti apa kondisinya saat ini, khususnya dalam menjaga stabilitas harga BAPOK ini, Bu?
17: Halo, hari rayanya ini sembakonya begitu naik standar aja harganya. Yang Ibu lihat itu cuma apa namanya itu, ketannya yang ya, kalau berasnya sudah standar
16: itu. Itu ketannya naik berapa, dari berapa sampai berapa? Atau berapa ribu naiknya?
17: Kalau enggak salah 5 ribuan lah.
16: Ya. Oke. Kalau misalnya per kilonya ya. Kalau selain itu dari sisi pedagang sampai dengan saat ini dengan kenaikan harga nika, masih ada yang membeli, dalam artian permintaan pembelinya nika masih cukup banyak, standar atau menurun, Bu?
17: Standar harganya. Standar yang permintaan yang pembelinya itu.
16: Oke, jadi tetap ada ya karena yang diperlukan.
17: Iya.
16: Oke. Kalau misalnya dari pedagang sendiri, Bu, menurut Ibu biar tetap stabil harga bahan pokok jelang galungan ini, apa yang bisa dilakukan gitu dari pedagang, kemudian dari masyarakatnya gimana?
17: Kalau pembelinya biasa-biasa aja, kalau dia dapat bikin ya bikin, kalau enggak ya beli gitu. Yang penting yang beli, dibeli. Kalau enggak perlu dapat, dia dikerjain, dia beli bahannya, langsung dia bikin di rumah gitu.
16: Kalau dari pedagang gimana, Bu, baiknya? Maksudnya
17: kalau pedagang tahu, kalau sempat ya bikin lagi, kalau enggak sempat dan istilahnya nendak gitu.
16: Nendak. Nendak ini kan?
17: Nah, itu beli dari pembuat ya. Dari
16: pembuat. Jadi bahannya itu istilahnya tetap disediakan gitu ya jelang galungan ini. Terus selain bahan-bahan seperti ketan nika, menurut Ibu dari biasanya tahun ke tahun nika, kenaikan harga jelang galungan itu di penampahan 2 hari sebelum galungan atau di penyajian?
17: Sebelum galungan kenaikannya itu. Ya.
16: Kalau yang paling signifikan misalnya canang atau bunga itu naiknya yang paling-paling. Nah,
17: kalau bunganya itu sekarang udah naikan waktu 10 hari amin 10 ya standar harganya sekarang udah naik.
16: Ya. Jadi kalau misalnya di hari raya galungan ini, karena memang kenaikannya ada aja ya, Bu, ya, di setiap bahan. Mungkin sedikit harapannya, Bu, maksudnya apa yang sekiranya Ibu harapkan selaku pedagang terkait dengan hari raya galungan, agar tidak, istilahnya, tidak rugi dan masyarakat juga tetap membeli dagangannya atau membeli bahan-bahannya Ibu, seperti apa?
17: Ya, disesuaikanlah dengan kemampuannya dia, si pembeli itu berapa, umpamanya dia maunya, kalau ada uang, maunya beli banyak, setempamannya beli dia 2 kilo, mengirit beli dia 1 kilo, biar bisa jalan, gitu aja. Untuk mencukupi seharian itu.
16: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang pedagang di Pasar Yatnya Blabatuh Gianyar, Cokorde Istri Rai Widiasti. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Program Ekspedisi Patriot menjadi strategi Kementerian Transmigrasi untuk mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penerapan inovasi dan teknologi tepat guna di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
18: Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia terus memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pendekatan berbasis inovasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan program Ekspedisi Patriot dengan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengimplementasikan hasil riset dan inovasi secara langsung di lapangan. Pada gelombang kedua program tersebut, sebanyak 1.574 peserta dari 10 perguruan tinggi mitra akan ditempatkan di 54 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Mereka akan mengembangkan potensi unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, maritim, hingga pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat. Usai menghadiri agenda Kahmi di Hotel Puri Ayu Denpasar, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Haji Viva Yoga Mauladi kepada RRI mengatakan bahwa program Ekspedisi Patriot merupakan upaya pemerintah menghadirkan inovasi dan pendampingan langsung bagi masyarakat di kawasan transmigrasi guna mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Kalau tim Ekspedisi Patriot itu kita tugaskan di 54 kawasan transmigrasi, ya, 54 kawasan, ada sekitar 1.574 peserta tim Ekspedisi Patriot yang kita terjunkan yang berasal dari seluruh perguruan tinggi dengan mitra 10 perguruan tinggi nasional dan beberapa perguruan tinggi daerah.
18: Lebih lanjut, Haji Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa Provinsi Bali bukan merupakan daerah tujuan transmigrasi, melainkan salah satu daerah asal transmigrasi di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Bali yang berpindah ke berbagai wilayah berhasil membangun komunitas-komunitas produktif yang dikenal sebagai Kampung Bali, terutama di sejumlah daerah di Pulau Sumatera.
2: Di Bali nggak ada. Di Bali nggak ada kawasan transmigrasi. Di Bali, di Jawa itu asal transmigrasi. Asal, iya, bukan tujuan.
18: Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Ekspedisi Patriot diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus melahirkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Keberhasilan masyarakat Bali membangun komunitas yang produktif di berbagai daerah juga menjadi contoh bahwa transmigrasi dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus mempererat persatuan bangsa. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
19: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu pertama bulan Juni 2026. Namun tidak dirasakan masyarakat Bali karena gempa yang terjadi didominasi gempa dangkal.
20: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 68 kejadian gempa bumi periode 5 sampai 11 Juni 2026.
21: Pasca diguncang puluhan gempa bumi pada akhir Mei 2026, wilayah Bali dan sekitarnya kembali dilanda gempa bumi pada periode minggu pertama bulan Juni ini. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat telah terjadi 68 kejadian gempa bumi yang didominasi gempa dangkal. Ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan puluhan gempa bumi yang mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya itu. Sebagian besar merupakan gempa dangkal dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,3 sampai 4,1. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 61 kejadian atau 89% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 7 kejadian atau 10% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
20: Pada minggu ini kejadian gempa bumi didominasi 61 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 7 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1 dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
21: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Muhammad Asani Haris mengungkapkan kejadian gempa bumi kurang dari 60 km sebesar 77% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 53 kejadian gempa bumi. Terdapat 13 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 600 hingga 300 km atau 19% dari total kejadian gempa bumi. Dan gempa bumi dalam sejumlah 2 kejadian atau 2% dari total kejadian gempa bumi.
20: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 53 kejadian. Gempa bumi kedalaman menengah 13 kejadian dan 2 kejadian gempa bumi dalam.
21: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, selama minggu pertama bulan Juni 2026 di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 68 kejadian gempa bumi. Selama periode ini gempa bumi yang terjadi tercatat 37 kejadian gempa bumi melanda selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 31 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Bali dan wilayah sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pesta Kesenian Bali kembali menjadi ruang ekspresi sekaligus pelestarian seni tradisi. Salah satu yang menarik perhatian adalah Wimbekara Gender Wayang di kalangan Ayodhya yang menghadirkan penampilan para seniman muda Bali dengan semangat menjaga warisan budaya leluhur.
0: Juara Astungkara nggak juara juga nggak apa-apa, yang penting kami bisa memeriahkan, melestarikan seni dan budaya khususnya gender wayang.
1: Sanggar Semaralango, Kabupaten Bangli mengandalkan generasi muda untuk tampil pada Wimbakara atau Lomba Gender Wayang dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kalangan Ayodhya Taman Budaya Art Center Denpasar. Penanggung jawab Sanggar Semaralango Kabupaten Bangli, Inenga Dwija Badranaya mengatakan, persiapan dilakukan secara matang selama hampir 5 bulan. Seluruh peserta yang diturunkan merupakan anak-anak sanggar yang masih duduk di bangku SMP dengan maksimal kelas 2.
0: Untuk pelaksanaan gender wayang hari ini, kita dari Duta Kabupaten Bangli sudah melakukan

0: Kan seni dan budaya khususnya gender wayang.
1: Dwija menegaskan hasil akhir perlombaan bukan menjadi tujuan utama. Yang lebih penting adalah memeriahkan PKB sekaligus menjaga kelestarian seni budaya agar semakin banyak generasi muda Bali yang tertarik berkecimpung di dunia seni dan tidak melupakan warisan leluhur. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, ratusan peserta meramaikan Asian Games Fun Run 2026 di Bali Collection Nusa Dua. Ajang ini merupakan rangkaian aktivasi menuju Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026.
3: Asian Games Fun Run 2026 berlangsung meriah di Bali Collection Nusa Dua Minggu sore 14 Juni 2026. Ratusan peserta dari berbagai kalangan pun hadir dan menikmati sunset sambil olahraga lari. Kegiatan dibuka langsung Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia, Raja Sabta Hoktohari. Seusai berlari, Oktu mengatakan Asian Games Fun Run ini merupakan rangkaian aktivasi menuju Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026.
4: Jadi Fun Run Asian Games ini merupakan rangkaian dari aktivasi menuju Asian Games Aichi Nagoya. Dan ini negara ke-16 kalau nggak salah saya. Dan setelah Indonesia, acara ini akan diadakan di Timor Leste dan terus akan dilakukan ke 45 negara yang merupakan peserta dari Asian Games nanti di Aichi Nagoya.
3: Raja Sabta Oktohari mengatakan melalui Asian Games Fun Run 2026 di Bali ini, NOC Indonesia ingin menunjukkan kepada negara-negara di kawasan Asia bahwa Indonesia turut mendukung penyelenggaraan multi-event akbar level Asia tersebut.
4: Kita akan menunjukkan kepada negara-negara yang ada di Asia bahwa Indonesia juga memberikan support sebagai negara yang pernah menjadi tuan rumah Asian Games maupun Asian Para Games 2018. Kita memberikan vibrasi yang positif terhadap persiapan yang dilakukan sebentar lagi menuju Asian Games Aichi Nagoya yang akan diadakan di bulan September di tahun 2020.
3: Berbicara kesiapan tim Indonesia berlaga di Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026, semua atlet masih berproses. Kemenpora pun telah menetapkan target agar tim Indonesia mampu meraih lebih dari 4 medali emas. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, tim nasional Indonesia menutup rangkaian FIFA Match Day Juni 2026 dengan hasil impresif setelah meraih 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil positif tersebut membawa skuad Garuda berhasil naik peringkat ke posisi 118 dunia FIFA. Tambahan poin ini juga semakin mendekatkan Indonesia ke target menembus 100 besar dunia. Pada laga pertama, Indonesia menang meyakinkan 3-0 atas Oman pada Jumat 5 Juni. Sementara itu kemenangan tipis 1-0 diraih saat menghadapi Mozambik pada Selasa 9 Juni. 2 kemenangan ini menyumbang tambahan 12,25 poin sehingga total poin Indonesia kini mencapai 1157,14. Jumlah tersebut membuat Indonesia hanya terpaut 0,08 poin dari Sudan yang berada di peringkat 117. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut pencapaian ini dengan rasa syukur. Namun dia mengingatkan para pemain untuk tidak terlena dengan kenaikan peringkat tersebut. Sementara itu pendengar, ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action atau OMIA 2026 di Bali Collection Nusa Dua. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat.
5: Nilai-nilai Olimpiade itu, nilai Olimpik itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
3: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat.

0: Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
1: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul, menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
0: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
2: Elit atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elit atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang, di mana atlet-atlet elit ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar.

0: Program Ekspedisi Patriot mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan juga tadi kita sudah simak bersama-sama dan ikuti warta berita lintas di Warta Pagi yang pastinya menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda pendengar. Serta setelah ini juga kami akan hadirkan pula informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Madi Setiawan, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar manapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah RCS Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Warebang terpantau dari arah Hidup ke Suwandro menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Warebang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Parangkala menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nus 2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Suryadi, pagi hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nus 2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Sawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Jalan di simpang Melisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Siung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau arus lintas padat lancar. Dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Potong Gudang Raya terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah Tahura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dari arah sebaliknya dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Unut Cimaran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau arus lintas bagian ini padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang pintu tol Nusa Dua terpantau dari arah exit tol menuju ke arah Nusa Dua arus lintas pagi hari ini terpantau lancar. Dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir simpang Bedesi Nusa Dua terpantau pagi hari ini arus lintas landai dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetap menjaga rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madi Setiawan laporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Made Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya di pagi hari ini. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah langsung diinformasikan oleh ATCS Provinsi Bali. Jadi untuk Anda yang hari ini, di hari Senin ini akan OTW untuk bekerja, berkuliah atau beraktivitas banyak macamnya gitu ya. Karena hari ini juga sudah mulai persiapan Hari Raya Galungan. Tetap hati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Serta pastinya jangan pindahkan frekuensi Anda, stay tune terus di 105,2 karena kami masih akan terus hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lila, Jantung Hati, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Senin ini udah lumayan bikin kepala Anda cenut-cenut nggak pendengar dengan deadline kerjaan di kantor. Ditambah lagi hari ini kita sudah harus cicil persiapan Hari Raya Galungan. Duh, kebayang ya sibuknya kayak apa gitu ya. Karena bapak-bapak juga udah mulai siap-siap untuk buat penjor. Lalu juga yang ibu-ibu atau remaja putri sudah mulai buat jahitan, perbantenan seperti itu. Ada yang juga yang sudah siap-siap untuk belanja buah gitu ya, ke supermarket atau ke pasar. Dan tentunya pendengar, supaya Anda nggak burn out atau stres di awal minggu, kuncinya ini sebenarnya ada di time management yang asik nih pendengar. Iya, tipsnya yang pasti jangan borong semua pekerjaan di satu hari. Anda boleh fokus di Senin ini untuk beresin dulu pekerjaan kantor Anda yang ada. Lalu nanti setelah semua pekerjaan kantor selesai di malam hari atau di sore hari ini, Anda bisa cicil-cicil untuk menjahitan seperti itu atau bikin banten untuk Hari Raya Galungan. Dan Anda bisa lanjutkan kembali di hari esok. Iya pendengar, Anda harus nikmati juga ya prosesnya, karena vibes gotong royong menjelang galungan ini justru momen yang paling mahal dan dirindukan. Kalau Anda sendiri pendengar, galungan gini paling nungguin apa? Nungguin lawar kah? Nungguin sate? Apa nungguin harus ganti-ganti outfit, harus bisa beli outfit kebaya yang baru gitu ya, supaya nanti ketika membanten ke pura-pura, wah, bantennya cantik, outfit kita juga cantik, dan pastinya mood untuk seharian membanten itu pun juga ikutan baik pendengar. Iya, dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini juga pendengar, sudah mengudara satu lagu dari Karina, Yakin Bahagia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
8: Waktunya kentongan.
9: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau ada yang bilang hari Senin itu awal pekan yang sangat berat, coba deh kita dengerin lagu legendaris yang satu ini yang pastinya bisa bikin pikiran Anda langsung adem dan cerah. Lagu dari band legendaris dunia The Beatles, judulnya Here Comes the Sun. Lagu ini ditulis oleh George Harrison pas dia lagi jenuh-jenuhnya sama rutinitas kerjaan yang numpuk. Ia jalan-jalan ke taman, melihat matahari terbit dan sadar kalau masa-masa sulit atau rasa malas itu pasti akan lewat dan semuanya akan baik-baik saja, pendengar. It's alright ya. Nah, buat Anda yang mungkin pagi ini lagi terjebak macet atau lagi bersiap-siap juga membuka lembaran kerjaan baru di kantor, yuk kita sambut sama-sama matahari semangat kita pagi hari ini bareng-bareng. Here comes the sun, ini dia The Beatles.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itu dia pendengar, satu lagu dari The Beatles, Here Comes the Sun, sudah mengudara untuk Anda tentunya. Serta setelah ini pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda, kita simak bareng-bareng Warta Berita Pro 3 Jakarta, yang pastinya juga akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan terpenting juga untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 lawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga.